0: Baik pendengar, Bastian Style juara di hati sebagai tempat penutup kebersamaan kita lewat musik dan informasi di siar ini. Sekaligus saya Debbie yang punya tugas pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita bersama Pro3 dari Jakarta tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua. Tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Gabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Hadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Hadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN, ya, persoalan listrik.

0: segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin meningkat.
2: Rata-rata hampir hari-hari ada siang, ada malam.
3: Kalau lamanya berapa lama? Bang?
2: Sekitar 4-5 jaman.
3: Mati lampunya lah. Dampaknya apa kalau toko yang sendiri?
2: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
4: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk listrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Jefandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar, dan lain-lain.
1: Namun Menkyu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak, sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah

0: Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
1: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
0: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
3: Laporan khusus. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
4: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
3: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
4: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
5: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam. 7 hari seminggu kita pelototin, gak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran paling. Kemudian gak ada, kita mendagri gak punya kewenangan untuk mecat mereka.
4: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
6: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
4: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana, siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Thank you very much.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
1: Mulai dari hal kecil, kita bisa membuat perubahan. Buang sampah pada tempatnya, bersihkan selokan di sekitar rumah, tanam lebih banyak pohon, dan jaga daerah resapan air. Lingkungan yang terawat bukan hanya nyaman, tapi juga menjaga kita dari ancaman bencana. Mari wujudkan lingkungan yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih siap menghadapi musim hujan. Kita jaga alam, alam jaga kita.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14:10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
1: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, mahalnya biaya demokrasi di Indonesia ini menjadi sesuatu beban tersendiri. Bicara mengenai demokrasi yang harusnya menjadi pembelajaran bersama dari proses sebuah demokrasi, namun ternyata malah melahirkan biaya-biaya tinggi yang harus dibayarkan, bahkan tidak sedikit. Banyaknya kepala daerah yang saat ini bernasib di ujung tanduk ataupun juga dalam proses hukum karena akibat jeratan korupsi dan berbagai kasus-kasus lainnya menyebabkan hati kita menjadi lebih miris. Bagaimanakah biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut? Apakah memang ini menjadi suatu moral obligasi yang harus dibalas kepada mereka pemberi donatur di awal? Kami akan perbincangkan bersama Direktur Eksekutif dari Literasi Politik Indonesia LPI, ada Kang Ujang Komarudin.
1: Wawancara Pro 3.
0: Kang Ujang, pagi.
2: Pagi Mbak Risti, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lagi di jalan nampaknya nih ya?
2: Iya nih.
0: Oke, okay. Ya. Tapi gak apa-apa ngobrol ya kita ya?
2: Iya Mbak Risti.
0: Iya, Kang Ujang, kalau kemarin lihat pernyataannya Presiden begitu ya, kalau banyak kepala daerah yang harus terjerat kasus korupsi, ini karena biaya politik dan demokrasi di Indonesia terlalu mahal, jadi bayar hutangnya terlalu panjang dan banyak nih. Benar begitu?
2: Iya, kalau kita sudah memilih sistem demokrasi, maka memang ya biayanya sangat tinggi. Di banyak negara yang katakanlah ya, menganut sistem demokrasi itu ya, satu, biayanya tinggi, terkadang noisy itu berisik gitu. Ya, karena memang kebebasan berpendapat itu sangat kuat gitu ya, sangat didorong ya, maka ya tadi konsekuensi dalam konteks elektoral itu yang menjadi mahal biayanya. Kedua ya sangat berisik gitu, makanya banyak tanda kutip ya, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh sistem demokrasi, maka tadi kekurangannya ya ada berisiknya, noisy, ada katakanlah tanda kutip money politiknya, lalu tadi dikatakan bahwa harus biaya. Memang bagaimana sejatinya, kan sistem itu buatan manusia ya. Demokrasi kita ini kan katakanlah diimpor dari barat gitu. Bagaimana dalam konteks hari ini kita mesti mendesain ulang konsep bagaimana demokrasi itu bisa betul-betul mengadopsi ciri-ciri khas dari tatanan budaya kita, bukan ya sekedar ikut dari barat. Itu yang menjadi penting. Kita punya
1: dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuap FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
3: Pendengar, selamat pagi, kita baru saja mengikuti informasi dari Pro 3 RRI. Saat ini pukul 9.35 menit hari Rabu. Kita sudah sampai di hari kelima bulan sakral bangsa Indonesia. Berbagai persiapan yang tengah dilakukan untuk menandai ungkapan sukacita kita telah memasuki 81 usia kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus 2026. Bagaimana dengan Anda di sana? Namun pendengar Pro 1 RRI Ritual, di pukul 10 pagi kurang lebih 25 menit lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Maluku Tenggara Menyapa, yang kali ini akan menghadirkan narasumber dari Camat Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara.

0: Baik pendengar, untuk suasana saat ini di tempat Anda seperti apa? Namun kami informasikan bahwa di Jalan Soekarno-Hatta Ohijang, Langgur, Maluku Tenggara saat ini semakin terlihat warna-warni nuansa kemerdekaan, di mana bendera merah putih umbul-umbul bernuansa kemerdekaan sudah mulai dipancang, dipasang di mana-mana. Dan jalur ini sebagai pusat dari kegiatan pemerintahan. Ya, tapi juga pendidikan tentunya. Nah, seputar pendidikan ini kita akan mengikuti sebuah informasi. Ada rekan kami Helena Laitera saat ini sedang berada di SD Negeri Impres Ohijang Langgur. Apa informasi yang akan disampaikan? Kami coba sapa rekan Helen. Halo, selamat pagi.
1: Rekan baik. Rekan Tino, selamat pagi dan pendengar di manapun Anda berada. Selamat pagi rekan Tino dan pendengar di manapun Anda berada. Dapat saya gambarkan suasana di Sekolah SD Negeri Impres Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara, yang mana suasana penuh kemeriahan dan semangat anak-anak untuk mengikuti lomba-lomba yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Nah, terlihat anak-anak yang begitu antusias sudah memakai pakaian atau kemeja putih, ada yang memakai kemeja merah dan dipadukan dengan celana hitam, ada juga yang mengikat kepala dengan kain warna merah putih. Dan Anda pendengar, rekan Tino bisa mendengar sendiri bagaimana kemeriahan yang terjadi saat ini di SD Negeri Impres Ohijang. Memang beberapa hari ini ada beberapa mata lomba yang sudah dilangsungkan dari pihak sekolah dari hari Senin hingga nanti di hari Sabtu, tepatnya di tanggal 8. Namun lebih jelasnya, pendengar dan rekan Tino, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Wirda Bayanan, beliau sebagai Sekretaris Panitia HUT RI ke-81 SD Impres Ohijang, Maluku Tenggara. Selamat pagi, selamat pagi. Ibu Wirda, lomba apa saja yang disiapkan nih untuk beberapa hari ini?
2: Ada 11 mata lomba yang kita tampilkan. Di hari dari hari Senin tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal 8 Agustus 2026. Lomba-lomba yang sudah kami laksanakan, yang pertama tekunso dan puisi di hari Senin. Dan di hari Selasa tanggal 4 sudah cermat dan mewarnai gambar. Dan di hari Rabu di hari ini adalah paduan suara dan menyanyi solo.
1: Iya, dan nanti lomba berlangsung hingga kapan ini?
2: Berlangsung hingga tanggal 8 hari Sabtu.
1: Baik. Dan itu sebagai sekretaris melihat antusias anak-anak seperti apa itu?
2: Untuk antusias anak-anak, mereka sangat senang, bangga karena ada kegiatan ini. Mereka sangat antusias sekali dan mereka sangat percaya diri untuk melaksanakan, memeriahkan menyongsong tanggal 17 Agustus ini.
1: Baik.
2: Di sini, ya, mereka menyalurkan bakat-bakat dan bakat yang mereka pendamkan selama ini. Selama mereka berada di sekolah ini, mereka sudah mengeluarkan bakat-bakat mereka tampil di luar sana. Baik. Tapi di menyongsong di tanggal 17 Agustus ini, mereka sangat semangat, perjuangan itu tinggi. Mereka sangat menampilkan bakat-bakat mereka keluar.
1: Tujuannya untuk apa ini, Ibu?
2: Tujuan untuk meningkatkan bakat dan minat anak-anak dalam kepercayaan diri. dan anak-anak bisa merasakan kebersamaan dalam menyongsong 17 Agustus 2026.
1: Iya, Ibu. Yang terakhir, harapannya untuk anak-anak ini, Ibu, ke depannya.
2: Harapan untuk anak-anak ke depan, mereka bisa memaknai harapan para pejuang, khususnya di bidang pendidikan.
1: Baik, terima kasih Bu Mirda sudah bersama RRI pagi ini. Semoga lancar lomba-lomba yang akan berlangsung nanti ya.
2: Ya, terima kasih atas kedatangannya.
1: Baik, rekan Tino dan pemirsa atau pendengar yang ada di rumah, namun terlihat juga anak-anak sudah mulai berkumpul di halaman sekolah yang menjadi arena utama pelaksanaan berbagai mata lomba ini. Yeah. Namun anak-anak harus diistirahatkan sebentar karena memang makanan bergizi gratis atau MBG saat ini dari tim sudah mengantarkan ke sekolah dan anak-anak harus menikmati makanan bergizi gratis MBG untuk lebih menumbuhkan semangat lagi dan nanti akan melanjutkan perlombaan yang masih berlangsung hingga nanti di jam pulang sekolah.
0: Rekan Ellen.
1: Iya, rekan Tino.
0: Itu orang tua pasti ramai itu di sekolah hari ini ya.
1: Iya, dan saya bisa menggambarkan situasi di halaman sekolah saat ini bahwa guru-guru dan juga orang tua yang ada juga sangat support kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Ada juga ibu, orang tua, dan ada juga dari pihak komite yang mana juga hadir untuk mendukung kegiatan di sekolah ini, rekan Tino.
0: Kalau saja ada lomba untuk orang tua, bagus sekali tuh rekan Ellen ya.
1: Iya, saya ini saat ini sudah bersama saya saat ini sudah bersama dengan salah satu orang tua dari siswa ini, Ibu Lili. Saya minta pendapat Ibu soal kegiatan yang dilakukan pihak sekolah seperti apa Ibu saat ini.
3: Baik, terima kasih. Sebagai orang tua kami sangat berterima kasih kepada guru-guru yang boleh melakukan kegiatan ini dalam rangka perayaan 17 Agustus. Tapi juga dengan adanya kegiatan ini, kita dapat melihat bakat dari anak-anak. Baik. Dan mereka dengan penuh keberanian bisa mempersembahkan yang terbaik dalam kegiatan yang dilakukan di hari ini. Semoga tetap berlanjut kegiatan yang dilakukan di sekolah, sehingga kita dari sekolah bisa dapat mengambil talenta-talenta yang ada di sekolah ini lewat apa yang dipersembahkan di hari ini. Terima kasih.
1: Baik, rekan Tina, itu tadi salah satu orang tua dari siswa yang ada di SD Impres yang mana sudah memberikan harapan semoga ini dari kegiatan-kegiatan di sekolah bisa terlihat juga bakat anak-anak untuk nantinya bisa diasah lagi ke depannya.
0: Baik.
1: Dan rekan Tino serta pendengar di rumah, kita semua berharap semoga momentum ini bukan sekedar ajang perlombaan tetapi juga menjadi wadah untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan, persatuan dan semangat pantang menyerah. Dari SD Impres, NMI Tera, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih rekan Helena Laitera yang begitu bersemangat untuk menyampaikan bahwa di SD Impres Ohoijang saat ini sedang meriah. Sukacita dan semangat untuk menyemarakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 semakin terasa. Di mana bukan hanya para siswa yang sudah berbusana sesuai dengan yang akan mereka ikuti lomba-lomba tersebut yang diselenggarakan sekolahnya. Tapi guru-guru sudah tentu lebih semangat lagi. Ada orang tua yang ada lomba juga. Tidak disadari orang tua juga berlomba karena berlombanya harus dengan waktu untuk segera mempersiapkan anak-anak tersebut mengikuti lomba. Terima kasih rekan Ellen. Kita sudah berada di pukul 9:53.
4: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
5: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
4: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabe. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
5: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
4: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa. Informasi.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pendengar Pro 1, selamat pagi untuk Anda yang terus memantau siaran kami, dan saatnya kita masuki perbincangan yang telah kami sampaikan sebelumnya, yakni dialog Maluku Tenggara menyapa. Di hari ini Rabu tanggal 5 Agustus 2026, saya Ibnu sudah bersama dengan Camat Kecamatan Kei Kecil Barat, Bapak Belsefrem Kerti Esos. Iya, selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Iya, suaranya yang oke, sekali lagi Pak, ya, beliau yang akrab dengan Pak Berti ya, Pak ya. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Iya, selamat pagi. Salam semangat untuk kita semuanya tentunya, karena ini sudah di tanggal 5 tentunya kesibukan lebih meningkat sekarang Pak ya, untuk mau menjelang ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan topik ini juga ada hubungannya tentunya dengan persiapan-persiapan tersebut, karena masyarakat juga membutuhkannya. Kecamatan jadi pusat pelayanan dan pembangunan wilayah, itu topik untuk dialog Maluku Tenggara menyapa di 5 Agustus 2026 ini. Dan bagi pendengar Anda yang mengikuti baik melalui siaran radio terestrial, Anda bisa menghubungi nomor 0916214662. Ini juga bagi yang sedang mengikutinya melalui siaran langsung kami di akun Facebook maupun YouTube RRI Tual. Anda bisa menghubungi nomor tersebut 0916214662, atau nomor ini yang selain bisa menghubungi untuk bersuara langsung dalam perbincangan kami kurang lebih 1 jam ini, Anda juga bisa mengirimkan pesan tertulis 0813154958755. Sekali lagi 0813154958755, serta komentar, kolom komentar pada live Facebook dan YouTube yang sedang kami siarkan. Saya langsung saja ke Pak Berti, Camat Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara. Ini tentang kecamatan jadi pusat pelayanan dan pembangunan wilayah yang tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur tentunya. Ini bagaimana nih di Kecamatan Kei Kecil Barat, Pak? Infrastruktur, sarananya yang sedang tersedia.
1: Ya, baik. Terima kasih. Sehubungan dengan ketersediaan sarana prasarana atau infrastruktur di Kecamatan Kecil Barat, untuk sarana memang semua ada, baik itu kesehatan, pendidikan maupun pemerintahan,
0: yeah,
1: yang sudah tersedia di Kecamatan Kecil Barat.
0: Dan yang paling penting adalah akses jalannya. Akses jalan sudah semakin lancar setelah adanya jembatan penghubung Dian Pulau Tetot, seperti itu. Kayak Kecil Barat terasakan juga kapa?
1: Ya, baik. Transportasi yang ada Kecamatan Kecil Barat tentunya ini merupakan hasil pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah pusat provinsi maupun pemerintah kabupaten. Tentunya transportasi jalan di darat dari wilayah Oderto sampai pada ibu kota kecamatan telah tersedia, dan sampai saat ini khusus untuk kota kecamatan itu untuk jalan aspal itu telah beberapa bagian yang rusak berat.
0: Tapi masih bisa digunakan sampai dengan saat ini. Khusus untuk akses jalan darat, Pak ya.
1: Ya, akses darat, jalan darat memang sementara memang digunakan sampai saat ini masih terlaksana, masih jalan transportasinya. Namun kota kecamatan sementara mempersiapkan wilayahnya untuk menerima menghadapi event nasional pada bulan Oktober
0: di Kecamatan
1: Kecil Barat. Nah itu event nasional ini adalah kegiatan MPP Angkatan Muda Daerah, dan karena itu melibatkan tamu-tamu dari dua provinsi, baik itu provinsi Maluku dan provinsi Maluku Utara. Sekitar 1000-an tamu akan masuk di wilayah atau ibu kota kecamatan. Dan tentunya ada 6 hoi atau desa yang menerima tamu-tamu tersebut.
0: Semua di KI Kecil Barat.
1: Di KI Kecil Barat Kota Kecamatan. Dan karena itu terkait dengan serana jalan yang telah beberapa bagian yang rusak, khusus untuk wilayah kota kecamatan, itu akan ketika saya sebagai pimpinan wilayah kecamatan telah audiensi dengan Bupati Maluku Tenggara, dan beliau tentunya antusias untuk menjawab pembangunan jalan hotmis beberapa bagian yang telah rusak untuk mempersiapkan tamu-tamu yang akan masuk.
0: Iya, kegiatan pemuda ya Pak ya?
1: Iya.
0: MGPM untuk wilayah Maluku dan Maluku Utara yang kali ini dari Sinode langsung menentukan Ohoira, ibu kota kecamatan KI Kecil Barat, sebagai pusat pelaksanaannya. Artinya kecamatan jadi pusat pelayanan ini sudah mulai lebih bergerak lagi. Kali kita sedang menghadapi ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Persiapan ini pasti menuju langsung ke sana, Pak ya. Termasuk ini juga event pariwisata. KI Kecil Barat juga turut mempersiapkan diri atau tidak ini untuk Festival Meti KI misalnya?
1: Ya, sementara direncanakan untuk pelaksanaannya di selain di wilayah kecil juga bisa di KI Kecil Barat.
0: Iya, artinya ada sesuatu yang sedang difokuskan sekarang perhatian pemerintah kecamatan KI Kecil Barat, yakni kegiatan event ini, Pak ya, event pertemuan pemuda ini Maluku dan Maluku Utara dalam lingkup AMGPM. Ya. Jadi tentunya ini juga sangat berhubungan erat dengan konektivitas antara satu Ohoi dengan Ohoi yang lainnya. Sementara kita tahu bahwa di KI Kecil Barat sendiri ada Tanimbar KI, ada UR dan Warbal yang di seberang sana. Ini bagaimana Pak?
1: Ya, kalau terkait dengan masyarakat pesisir, khusus untuk di Kecamatan Kecil Barat di 3 pulau, UR Pulau, Warbal dan Tanimbar KI, otomatis transportasi lautnya memang sangat tersedia. Tetap untuk akses untuk di wilayah ibu kota kecamatan yang

0: Urwarbal juga begitu. Tapi untuk kesiapan selain transportasi ini, di Ohira misalnya nih, sudah mempersiapkan diri seperti apa tentang sarana-sarana yang harus tersedia bagi tamu-tamu nanti?
1: Ya, baik, terima kasih. Terkait dengan ketersediaan atau persiapan-persiapan Ohira sebagai tuan rumah pelaksanaan event nasional ini, kesiapan yang sementara dilaksanakan di kota kecamatan adalah pengecatan pagar, kemudian rumah-rumah warga, ketersediaannya, kesiapan-kesiapan rumah untuk tamu masuk, untuk persiapkan pelaksanaan kegiatan yang maksud.
0: Iya.
1: Ya, sementara kegiatan itu sementara jalan, khusus untuk persediaan sarana-prasarana tadi.
0: Dan untuk bidang-bidang pendukung utama seperti keamanan, kesehatan, bagaimana nih Pak Camat?
1: Ya, kalau terkait bidang kesehatan, keamanan, memang sementara itu adalah merupakan program atau perencanaan kecamatan yang terus-menerus dilakukan rapat-rapat koordinasi untuk menyampaikan himbauan-himbauan kepada semua stakeholder yang ada di kecamatan untuk menjaga ketertiban dan keamanan yang ada di ibu kota kecamatan, terutama dalam mempersiapkan HUT Kemerdekaan RI yang ke-81.
0: Iya. Sama ini juga kan Pak, kalau di ini kita bicara di bulan Agustus dulu Pak ya, untuk HUT Kemerdekaan ini nih, bagaimana nih? Pernah kan Ohira menjadi pusat pelaksanaan puncak peringatan 17 Agustus tahun, ya beberapa tahun lalu Pak ya, yang diselenggarakan pemerintah kabupaten. Tapi sekarang apakah masih sama euforianya ataukah sekarang ini bagaimana Pak? Persiapan Bapak sendiri untuk bersama masyarakat di sana?
1: Ya, baik, terima kasih. Terkait persiapan-persiapan untuk menyusun atau memeriahkan HUT Kemerdekaan RI yang ke-81, program pemerintah daerah Bupati Maluku Tenggara dalam hal untuk Piala Bupati Cup sementara digalakan di semua kecamatan.
0: Iya.
1: Semua kecamatan, 11 kecamatan termasuk dalamnya adalah Ohira sebagai kecamatan Kecil Barat, sementara melakukan lomba volleyball.
0: Iya.
1: Antara Ohi.
0: Iya.
1: Antara Ohi sementara jalan, kemudian kita seleksi pemain terbaik dari Ohi itu kemudian mewakili kecamatan untuk berlomba di tingkat
0: kabupaten. Ini sekarang masuki babak apa ini di Ohira?
1: Sementara di hari ini sebentar masuk babak apa? Semifinal.
0: Sudah semifinal. Antara
1: Ohir itu lawan apa namanya? Somlain.
0: Ohir itu Somlain, kemudian dua lainnya?
1: Dua lain itu Warbal dengan Ohitom.
0: Yang jelas itu sangat ramai itu Pak ya. Dan bentuk lain untuk bisa mengakomodir dan bisa memberdayakan masyarakat di bidang olahraga ya Pak ya. Memang selama ini juga bidang olahraga di sana begitu menonjol dan selalu terselenggara atau bagaimana Pak?
1: Kalau di Kecil Barat yang khusus untuk bidang olahraga yang menonjol adalah volleyball.
0: Memang itu adalah cabang unggulannya
1: Kecil Barat.
0: Jadi tim yang akan lolos sampai ke kabupaten ini nih menjadi sebuah optimisme sendiri. Bentuk pelayanan khusus di bidang olahraga yang akan dibawa memperkenalkan Kecil Kecil Barat di ibu kota ini Pak ya. Oke. Dan kita menanti siapa gerangan, mana gerangan ya yang akan mewakili kecamatan Kecil Kecil Barat ini untuk 17 Agustus saja ini, dan penataan wilayah untuk puncak atau upacaranya sendiri bagaimana Pak?
1: Terkait tata wilayah kota kecamatan untuk pelaksanaan 17 Agustus itu dilaksanakan di ibu kota kecamatan. Dilaksanakan ibu kota kecamatan, kemudian diarahkan semua OHI untuk pelaksanaan upacara di ibu kota kecamatan. Dan sementara bendera-bendera rias, bendera merah putih dan lain-lain itu sementara sudah terpasang di ibu kota kecamatan, OHI dan lain-lain sebagainya. Kemudian terkait lomba tadi, lomba volleyball itu kita sementara seleksi dan nanti finalnya itu hari Jumat, tanggal 7. Yeah. Itu

0: diarahkan semua stakeholder yang ada kota kecamatan untuk menghadiri final sekalian langsung penutupan hari Jumat.
1: Kalau sore atau pagi ini?
0: Sore.
1: Sore nanti ini semifinal.
0: Ya, semifinal.
1: Semifinal sore ini. Ya. Dan di sana adalah salah satu kawasan yang memang menyumbangkan pemain-pemain voli terbaik. Ini tentunya Ohira sangat ramai sore hari ini. Karena ya, 4 tim sekaligus. Kalau sudah masuk final kan ya tinggal 2. Oh ya. Mungkin saja beberapa tim yang sudah tidak maju, siapa tahu sudah kurang.
0: Ya, lokasi lomba ini akan dilaksanakan di Ohidar Tu.
1: Jadi semifinalnya Ohidar Tu. Ya. Oh, berarti untuk pelaksanaan voli ini sendiri tidak terpusat Ohira
0: di Ohidar Tu.
1: Oh, lomba di Kai Kecil Barat itu pusatnya ya, di Ohidar Tu.
0: Iya.
1: Iya. Dan nanti setelah ini kita akan mengetahui dari Kai Kecil Barat Ohi mana yang mewakilinya. Oke. Okay. Ini untuk peringatan 17 Agustus di mana upacaranya akan berlangsung juga di sana, didukung dengan semuanya yang saat ini tengah bergeliat, termasuk bagaimana nanti menyukseskan kegiatan kerohanian di bulan Oktober, Pak ya. Tentang pelayanan pendidikan sekarang di Ohira atau di Kecamatan Kai Kecil Barat terdapat berapa wadah, Pak, pendidikannya?
0: Kalau untuk pendidikan, ya, sarana pendidikan di Kecamatan Kai Kecil Barat itu SMP itu 6, SMP 6.
1: Iya.
0: SMP 6, kemudian SD itu 10.
1: Iya.
0: SD 10.
1: Iya.
0: Kemudian SMA 1.
1: Dan semuanya beroperasi lancar, Pak? Iya. Adakah yang masih mengalami keterbatasan tenaga guru?
0: Ya, kalau terkait sarana pendidikan khusus untuk SMP, terbatasnya tenaga pengajar itu berada pada SMP Negeri 15 Warbal.
1: SMP Negeri 15 Warbal.
0: Semua guru itu honor. Ada tidak salah 4 guru yang PNS. Semua itu honor dari Kampung Warbal tersendiri.
1: Dari jumlah siswa yang 100-an kurang lebih, Pak, atau ya, berapa banyak siswa?
0: Ya, ratusan. Iya. 100 lebih.
1: Dan hanya guru PNS sebanyak 4 orang ditambah dengan para tenaga honorer ini yang memberikan pembelajaran di sana. Selain itu Tanim Barkei?
0: Kalau tanam kan SMP Warbal ini kan baru berjalan 1 tahun.
1: Iya.
0: Ini menjelang 2 tahun nih, Pak. 2 tahun. Tetapi ya tenaga masih yang tadi saya sampaikan tadi masih terbatas. Kalau untuk SMP Urpulau dan Tanim Barkei itu cukup.
1: Sudah cukup ya, Pak. Ya. Kalaupun ada kekurangan itu tidak sama tidak dengan yang dialami Warbal.
0: Warbal.
1: Warbal ini masih sangat
0: Warbal
1: membutuhkan.
0: Warbal sangat terbatas sekali. Kemudian ya itu anggaran terbatas. Sampai saat ini terkait dengan khusus untuk pengembangan sarana SMP Warbal itu bantuan dari pemerintah daerah bupati itu ada dua ruang yang sementara sudah bangun dan selesai sudah resmikan, yaitu baru 2 ruang belajar itu.
1: Iya. Yeah.
0: Sementara menggunakan gedung SD Kristen Warbal.
1: Untuk SMP yang baru dibangun ya, ini, Pak, yang baru beroperasi berapa tahun, Pak? Ini tahun
0: kedua. Menjelang 2 tahun.
1: Sudah angkatan kedua sekarang, Pak, ya. Dan mudah-mudahan apa yang Pak Camat sampaikan ini lalu menjadi informasi penting kepada pemangku-pemangku kepentingan lain agar bisa bergerak. Tapi dari Pak Camat sendiri bagaimana nih kiatnya untuk bisa meminimalisir berbagai kendala yang ada termasuk guru-guru di SMP Warbal?
0: Ya, itu selaku pemerintah kecamatan merasa peduli hal demikian dan itu diupayakan untuk diusulkan. Ya, jadi sementara SK definitif sementara menunggu.
1: Baik. Tapi semangat Kai Kecil Barat juga untuk mengisi Indonesia Merdeka yang sudah 81 tahun ini tidak berkurang, Pak ya? Tentang kalau di pelayanan khusus kantor kecamatan sendiri bagaimana sekarang Pak?
0: Ya, terkait pelayanan kantor camat Kekbarat memang setiap saat jalan, pelayanan jalan terus. Tetapi dalam yang masih, yang untuk kita berpikir untuk menjawab perintah kendali dalam pelayanan dipercepat, sehingga pulau-pulau, dari pulau-pulau itu jangan lagi datang di kota,
1: iya,
0: tetapi harus berurusan ke pusat di kota kecamatan. Dan karena itu sementara perencanaan saya sebagai pimpinan wilayah kecamatan yang baru, perencanaan adalah melakukan teras pelayanan publik. Program saya adalah melakukan teras pelayanan publik.
1: Iya.
0: Adalah teras pelayanan publik ini adalah pelayanan akte kelahiran, akte nikah dan lain-lain, kemudian kartu keluarga dan lain, sehingga masyarakat kecil barat itu terpusat dalam pelayanan terkait dengan apa tadi sampaikan, terpusat di kantor camat kecil barat.
1: Yeah.
0: Nah, namun kami masih terkendala dalam program saya sebagai camat, masih terkendala terkait dengan anggaran, sehingga nanti diupayakan untuk tak bisa terrealisasi pada tahun 2027.
1: Iya. Yeah. Untuk ya, saat ini bagaimana?
0: Untuk saat, ya saat ini sementara
1: dilakukan di, sesuai dengan kondisi yang
0: ya,
1: ada.
0: Kondisi yang ada.
1: Tenaga yang Bapak punya staf di ini berapa orang Pak?
0: Tenaga untuk pegawai di kantor camat itu berjumlah 25.
1: 25 orang. 25. Yang semuanya berdomisili di Kayu Kecil Barat?
0: Ada sebagian besar di Kayu Kecil Barat dan Hot Surbai.
1: Hot Surbai. Tapi di luar itu tidak ada.
0: Di luar di kota.
1: Ya. Ya. Ini sebagai pusat pelayanan ini tentunya para itu tuh, para ASN ini, mudah-mudahan semuanya ASN Pak ya, yang ada di kantor kecamatan Kayu Kecil Barat.
0: Ya, kalau itu terkait itu ASN memang banyak, yang terbanyak itu P3K, pegawai P3K.
1: Iya.
0: Yang terbanyak.
1: Ya, tetap memiliki motivasi yang kuat ya Pak ya, ya supaya mereka semangat, tetap menjadi yang diteladani. Nah, untuk meningkatkan ataukah membuktikan ini agar masyarakat tidak sampai mengeluh, bagaimana Pak pembinaan kepada para pegawai di sana, camat, untuk kedisiplinannya?
0: Ya, sebagai pimpinan wilayah tentunya melakukan amanat undang-undang terkait dengan tugas-tugas pegawai, maka tentunya dilakukan absen kehadiran,
1: absensi,
0: sehingga yeah, apel itu dia jalan terus setiap saat, sehingga kantor itu dia akses aktivitas kepegawaian itu dia jalan, sehingga jangan ada penilaian-penilaian masyarakat terhadap keberadaan kantor atau pegawai ada di kantor camat Kayu Kecil Barat.
1: Iya. Dan bila ada pegawai yang masih belum memenuhi kriteria seperti ya masuk, masih tunggu waktu orang semua mulai ramai dulu di kampung baru masuk kantor, begitu juga dengan yang disuruh bikin ini belum bisa, mau bekerja di ohi mana masih mempertimbangkan ini, bagaimana supaya Bapak angkat dia punya kesadarannya Pak?
0: Ya baik, terima kasih. Terkait dengan itu, kewenangan sebagai pimpinan kecamatan dalam melihat disiplin pegawai dalam kehadiran, khusus untuk kehadiran pegawai, memang rata-rata kalau misalnya tidak hadir dalam 3 hari berturut-turut, maka saya lakukan surat panggilan.
1: Ya.
0: Saya buat surat panggilan yang bersangkutan, lalu diingatkan terus sampai 3 kali tidak perubahan, maka data itu diajukan ke BKPSDM untuk melakukan pembinaan terhadap pegawai yang bersangkutan.
1: Wow, sebuah ini yang patut diteladani Pak ya. Mudah-mudahan semua wilayah juga bisa menerapkan yang sama. Dan ini hanya berlaku di kantor camat, tahu-tahukah bagi semua pelayan masyarakat yang ada di wilayah Bapak?
0: Ya, berlaku
1: seperti
0: semua.
1: Petugas kesehatan, kepolisian yang kadang-kadang lihat polsek. Ya. Itu bagaimana, Pak?
0: Ya, artinya sebagai pimpin wilayah saya lakukan koordinasi dengan Forkopimda kecamatan, di semua stakeholder.
1: Iya.
0: Kemarin saya lakukan rapat koordinasi Forkopimda dengan semua stakeholder, dalam hal ini kepala sekolahnya, SD, SMP, SMA, kemudian kepala puskesmas, untuk saya ingatkan mereka.
1: Iya.
0: Sebagai pimpinan wilayah punya kewenangan penuh sesuai dengan PP nomor 17 tahun 2018, ala kewenangan penuh dari pimpinan camat untuk menilai, kemudian menganalisa semua pegawai yang ada di kecamatan. Kewenangan penuh untuk melakukan bila itu salah.
1: Iya. Ke kepala-kepala OHOI itu bagaimana, Pak?
0: Ya, kalau kepala OHOI itu tentunya sebagai camat tentunya melakukan rapat terus, rapat koordinasi dalam menertibkan tugas-tugas sebagai pemerintahan di OHOI. Ya, pemerintahan OHOI kita lakukan mengingatkan agar tugas itu harus jalan dengan baik.
1: Iya.
0: Sehingga jangan, supaya jangan ada penilaian-penilaian, tafsiran-tafsiran dari masyarakat terhadap tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan OHOI itu setiap saat harus ada di kantor.
1: Iya.
0: Nah, dalam program saya sebagai camat dalam tahun ini karena kesibukan beberapa event-event pemuda, kemudian lomba, dan HUT RI, dalam perancangan program sebagai camat kemungkinan besar akan bisa berlanjut pada tahun depan, akan turun ke kantor-kantor OHOI untuk sidak kepada staf atau pegawai OHOI itu tersebut.
1: Iya, dan jarang-jarang kita dapatkan seperti ini karena kadang ada jejaringnya yang OHOI nanti bisa langsung ke PMD saja melewati camat. Oh,
0: itu
1: kalau mau dari kecil
0: dari
1: barat,
0: ya dari baik dari tahun kemarin.
1: Iya.
0: Itu mereka langsung berurusan di PMD, tapi tahun ini tidak. Semua berurusan di camat. Camat.
1: Dan itu harus bisa dihidupkan terus ditegaskan ya Pak ya.
0: Ditegaskan. Kalau tidak ikut arahan petunjuk atau program dari pemerintah daerah diturunkan ke kecamatan, kemudian kecamatan turunkan ke OHOI yang tidak mengikuti arahan petunjuk ini, maka camat punya kewenangan penuh untuk tidak melakukan pelayanan administrasi terhadap pencairan dana OHOI itu sendiri.
1: Terima kasih Pak Camat. Pendengar, itu beliau Pak Bel Safrem Kerti atau akrabnya Pak Berti Kerti Esos, Camat Kayu Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara, dalam dialog interaktif Maluku Tenggara menyapa edisi Rabu 5 Agustus 2026 tentang kecamatan jadi pusat pelayanan dan pembangunan wilayah. Anda bisa berpartisipasi untuk menyampaikan saran, pendapat, dan apapun yang penting menurut Anda dalam dialog kali ini ke nomor 0916214462. Anda bisa menelpon ke nomor tersebut. Sementara nomor ini, selain Anda menelpon, Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat Anda 081354958 75 081354958 75 atau saya baru saja menyebut sudah ada yang langsung mengontaknya. Apakah ada yang sudah bergabung ini? Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, selamat menjelang siang, Katino.
1: Selamat pagi menjelang siang untuk Bung Bravo dari Rerean Kayu Besar Selatan Barat yang Bung Bravo ya.
2: Ya.
1: Oke, Bung Bravo silakan. Ini ada Pak Camat Kayu Kecil Barat dengan beberapa program.
2: Ya, belum tadi. Mungkin beberapa hal yang saya sampaikan saya pasti buat Bapak Camat Kecil Barat ya. Itu di Hoira. Selamat bertugas siapa ya? Saya mengikuti beliau punya program yang bagus untuk menjadi contoh untuk mungkin kecamatan-kecamatan lain.
1: Iya.
2: Ya mungkin ada beberapa hal yang mungkin usul saran. Pertama terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Camat terkait dengan kegiatan event nasional ya. Itu angkatan muda.
1: Angkatan muda ya.
2: Kami minta dukungan dari pemerintah daerah maupun panitia untuk program tersebut berjalan dengan aman, sukses, semua menjaga keamanan dan kenyamanan agar kegiatan tersebut berjalan dengan aman terkendali. Ya, mungkin beberapa hal juga yang saya sampaikan terkait dengan perhubungannya, yaitu jalan. Saya juga ada tahun bulan kemarin kami mengantar ibu guru yang bertugas dulu saya, ibu guru tersebut pindah ke Ur Pulau.
1: Iya.
2: Nah, kami juga menyeberang di situ ada beberapa jalan yang terkendali. Oleh sebab itu mungkin dari pemerintah daerah juga memperhatikan jalan tersebut baik aktivitas masyarakat maupun aktivitas pemerintah juga berjalan dengan sukses. Dan mungkin terkait dengan pembangunan di Maluku Tenggara, kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah untuk kecamatan Kebesar Utara Barat, kecamatan Selatan Barat. Tahun ini sudah pergusuran mulai dari Tamengil. Tamengil Huten sudah tembus ke Tamengil Huyanat. Mungkin itu mungkin beberapa kilo saya belum tahu juga, tapi sekarang sudah pergusuran sudah selesai. Tinggal mereka menyelesaikan. Dan program saya juga berterima kasih kepada pemerintah pusat menyangkut program PLN Pintar. Saya juga beberapa hari yang lalu saya mengantar para petugas dari ELA PLN untuk pendataan tiga hoi di Selatan Barat yang lampu listrik belum masuk. Itu tahun depan itu mereka semua mendapat gratisan.
1: Baik.
2: Cuman kalau tuan rumah atau pelanggan, mereka hanya menanggung atribut dalam rumah seperti kabel, instalasi yang lain.
1: Iya.
2: Tapi untuk pendaftaran maupun segala macam itu gratisan.
1: Terima kasih.
2: Jadi para PLN yang melaksanakan mulai dari pemasangan sampai selesai. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah pusat. Mungkin di Selatan Barat juga ada beberapa hoi, ada beberapa KKA juga melakukan dapat, itu juga terdaftar supaya ke tahun depan mereka juga dapat gratisan.
1: Terima kasih Bung Bravo.
2: Beberapa
1: yang sudah bergabung bersama kita pagi ini. Beliau mengatakan bangga dengan apa yang Bapak Camat Kai Kecil Barat terapkan seputar penerapan disiplin dan berbagai aturan yang sebaiknya kita semuanya sama seperti itu. Tapi tentang apa tadi yang kegiatan melibatkan AMGPM ini, apa namanya Pak?
0: Musyawarah Pimpinan Daerah.
1: Musyawarah MPP. Musyawarah Pimpinan Daerah AMGPM Pak ya,
0: yeah.
1: Semaluku Maluku Utara. Ini sejauh ini gimana Pak dengan pemerintah daerah? Pihak jemaat di sana Pak ya?
0: Iya.
1: Jemaat di sana, pemerintah kecamatan dan pemerintah di tingkat kabupaten ini sudah sempat ada koordinasi komunikasi Pak?
0: Iya, terima kasih. Terkait dengan fungsi koordinasi dari pemerintah kecamatan maupun panitia pelaksana MPP, MGPM, tentunya sudah melakukan koordinasi terhadap pemerintah daerah. Pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Dan saya juga sebagai pimpinan kecamatan punya perhatian terhadap ibu kota kecamatan.
1: Yeah.
0: Sebagai pemerintah, saya juga melakukan koordinasi terhadap Bupati Maluku Tenggara. Ya, sangat luar biasa Pak Bupati. Antusias sekali menjawab pikiran-pikiran kami, maksud kami untuk yang tadi yang sangat urgensi,
1: yeah,
0: khusus untuk jalan dalam kota kecamatan, beliau telah menjawab,
1: yeah,
0: dan akan terrealisasi nanti bulan ini. Terrealisasi bulan ini dengan menjawab kita dengan jalan pembangunan jalan Hotmis itu 1,2
1: kilo
0: 1 kilo 200 meter.
1: Wow.
0: Di wilayah kota kecamatan.
1: Iya, mungkin itu pula yang sempat dirasakan oleh Bung yang tadi menelpon ya. Jadi sekaligus menjawab apa yang tadi Bung Bravo sampaikan. Selain itu, kurang lebih 1000 orang kah Pak yang ya, tadi Pak Camat bilang ya?
0: Kalau kurang 1000 tamu ini dari dua provinsi tadi, Maluku dan Maluku Utara. Ohio yang menerima tamu itu dari WAP, kemudian Watngil,
1: ya,
0: kemudian Ohera sebagai tuan rumah, kemudian Oheren, Somlain dan Matwair. 6 Ohio yang akan menerima tamu sekitar 1000-an.
1: Dan ini sekarang sedang dimantapkan persiapannya.
0: Iya.
1: Karena sudah ya kurang lebih 1 bulan lah untuk mempersiapkan diri. Di September nanti tentu ya Pak ya.
0: Oktober.
1: Oh iya, maksudnya persiapannya maksimal di September pasti Pak ya. Nanti Oktober pelaksanaannya. Dan ini tentunya sangat membanggakan. Karena ternyata Ohira yang ditetapkan sebagai tuan rumah. Jadi untuk kesiapan masyarakatnya sendiri bagaimana sekarang Pak? Untuk menerima tamu-tamu dari Maluku Utara dan wilayah Maluku yang lain.
0: Iya. Tadi yang saya sampaikan tadi, kesiapan Ohira dalam menjemput tamu dari luar daerah tadi dua provinsi. Tadi kesiapan Ohira adalah langkah pertama adalah pengecatan pagar, kemudian persiapan rumah yang nanti akan tamu
1: tempati.
0: Dan ada kegiatan-kegiatan lain, persiapan-persiapan kasebo dan lain-lain yang akan nanti dilakukan oleh pemuda setempat.
1: Oh, jadi pemuda, perempuan, dari pelayanan laki-laki semuanya mulai.
0: Semua stakeholder yang ada di khusus untuk Kota Ohira dalam ini adalah dari keagamaan,
1: ya
0: unit-unit maupun sektor-sektor dalam persiapan-persiapan untuk menyebut atau mempersiapkan untuk tamu akan masuk di Ohira.
1: Dan ini sudah barang tentu akan menggambarkan juga wujud kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Jadi melibatkan umat dari agama yang lain atau tidak nih?
0: Iya.
1: Ada Pak ya? Utamanya Katolik yang ada di Oheren.
0: Di Oheren ya, mereka bersedia.
1: Somlain.
0: Ya.
1: Somlain. Semuanya. Dan sudah barang tentu pasti Muslim juga yang ada di sana serta ya wilayah-wilayah sekitar Wat Sorbai misalnya Pak ya. Ini merupakan sebuah kegembiraan tersendiri bagi kita ya Pak ya, Kepulauan Kei, ketika nanti ada tamu-tamu yang datang. Sementara di bulan Oktober itu memang puncaknya, Kepulauan Kei akan memperkenalkan diri lebih banyak lagi. Jadi selain untuk kegiatan itu, adakah pemerintah kecamatan di sana sudah memprogramkan sesuatu supaya tamu-tamu ini datang tidak hanya ikut kegiatan itu? Misalnya mempersiapkan diri sebagai daerah wisata, ataukah mereka juga bisa mengunjungi Tanimbar Kei sebagai kampung Pancasila begitu Pak?
0: Ya, ada misalnya Tanimbar Kei, Uru Pulau, Dadwabal, itu wilayah-wilayah wisata, itu dihimbau kepada pimpinan Hoi untuk mempersiapkan misalnya Uru Pulau, wilayah wisata juga, Warbal juga, dan Tanimbar Kei.
1: Tapi Pak, semua ini kan lagi-lagi kembali ke apakah lancar atau tidak urusan dari Tanimbar Kei ke Urwarbal, begitu juga sebaliknya. Di sana armada yang tersedia berapa banyak Pak? Armada laut. Masing-masing Ohi punya Pak?
0: Masing-masing Ohi punya Pak.
1: Yang siap untuk melayani. Sementara untuk sekarang masyarakat dari luar itu kita selalu memanfaatkan pelabuhan Debut. Karena kendala yang tadi kah Pak bilang bahwa belum ada pelabuhan penyeberangan di Ohira untuk orang-orang dari ini datang dulu ya, orang-orang dari
0: pulau
1: datang dulu di Ohira baru lanjut ke kota, karena selama ini dari Pulau Tanimbar Kei langsung ke Debut, bahkan ada yang langsung ke Langgur.
0: Iya.
1: Dan itu memang kendala Pak ya.
0: Kendala di situ.
1: Iya.
0: Kalau memang yang kendala transportasi khusus untuk dermaga atau jembatan penyeberang itu kendala di situ.
1: Iya.
0: Kalau untuk ketertiban dan keamanan ini memang sudah sangat baik. Dan program Bupati untuk harus menertibkan menjaga ketertiban ini, kami pemerintah kecamatan juga melakukan himbauan-himbauan ini kepada ohoy-ohoy.
1: Iya.
0: Tapi Maman, ada ohoy yang sudah menjawab program dari bupati, yaitu mereka menyatakan untuk tidak lagi berkonsumsi
1: miras.
0: Miras. Itu adalah ohoy verbal, sudah mengeluarkan perbup untuk tidak lagi menyentuh miras itu. Dan itu dibuktikan pada saat penyerahan piagam penghargaan oleh Polda Maluku.
1: Polda Maluku sudah langsung memberikan penghargaan kepada warbal.
0: Dari Kecil Barat ke Kecil Barat itu warbal sebagai contoh bagi 10 OE.
1: Dan optimis pasti OE lain.
0: Ya, ya.
1: Dengan kiat yang Pak Camat miliki ini pasti OE lain akan.
0: Pasti ada, sementara harus lakukan pendekatan-pendekatan untuk bisa ada perbup yang nanti akan dikeluarkan oleh OE-OE lain.
1: Ya, dan ini terlepas dari peran pemuda. Jadi bagaimana nih pemuda-pemuda di misalnya OTT, di Somlain, di Matuair, kemudian OE-REN, sampai ke WABI nih Pak. WABI sudah masuk Waterbay Pak ya, sampai di OIRA. Itu bagaimana Pak?
0: Ya, memang untuk terkait pemuda itu mereka sangat antusias sekali terhadap menjawab program-program pemerintah maupun gereja. Mereka semangat, antusias dalam melakukan hal-hal demikian. Kalau misalnya itu arahan dan petunjuk dari pimpinan, baik itu dari pemerintah maupun agama.
1: Adakah satu apa namanya pernyataan yang sudah bisa disampaikan dengan tegas kepada Pak Camat sehubungan dengan ini tamu-tamu bukan biasa ini yang nanti datang bulan Oktober ini, karena bukan hanya untuk menyuarakan firman, tapi mereka datang untuk melihat Kyai Hanarun ini nih Pak ya. Jadi pemuda yang memang sudah tentu sudah kita sambut, nanti kita akan datang lagi ke daerah mereka, mereka akan seperti itu juga, ceramah itu juga. Jadi adakah yang memang pemuda dari ya sektor manakah, dari OHO yang manakah, yang menyatakan ke Pak Camat bahwa kami siap untuk bilang bahwa kami ini tetap mantap?
0: Ya, baik, terima kasih. Terkait dengan partisipasi itu, memang pemuda AMKPM ranting, dua ranting di OHERA.
1: Iya.
0: Mereka membuktikan partisipasi itu lewat kerjasama antara pemerintah OHI untuk melakukan pengecetan terhadap pagar-pagar yang ada di wilayah atau kota kecamatan itu. Yang sementara dua ranting, sementara mereka sendiri untuk melakukan pekerjaan ini.
1: Iya.
0: Sementara jalan.
1: Yang saya maksudkan adalah supaya langsung menyatakan bahwa kami aman dan kami sudah yang namanya miras-miras sudah tidak ada, karena tamu-tamu mau datang ini mau lihat kita yang baik.
0: Ya.
1: Dari OHERA saja ataukah yang dari tetangga-tetangga, bagaimana OHE-OHE yang lain Pak?
0: Ya, OHE-OHE lain memang hampir mereka punya konsepnya hampir sama untuk tidak mau lagi hal-hal demikian. Tetapi dalam waktu dekat ini juga sebagai camat akan melakukan rapat koordinasi terhadap semua OHOY, semua kepala-kepala OHOY terkait dengan persoalan ini.
1: Ya.
0: Sehingga jangan akan terjadi ketika ada tamu-tamu masuk di wilayah Kecil Barat.
1: Iya.
0: Nah, itu menjadi contoh bagi yang lain. Sehingga jangan terkesan ketika ada tamu datang terus ada terkesan ada perkahlian dan lain-lain.
1: Iya.
0: Itu yang nanti akan perencanaan kami kecamatan untuk melakukan rapat koordinasi dengan semua kepala OHOY dan pejabat kepala yang ada di wilayah kecamatan Kecil Barat untuk menghimbau dan mengingatkan kepada mereka supaya event pada saat hari H itu kita sama-sama berpartisipasi untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
1: Ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Karena mendengar ini saja kita senang. Tidak mungkin mau menentukan satu lokasi untuk kegiatan bersifat ya ini sudah nasional Pak ya. Seperti yang sekarang ini OHERA akan menjadi tuan rumah ini. Apalagi melibatkan dua provinsi dengan banyak orang. Lalu nanti kan di Kota Tual juga ada itu kalau tidak salah
0: MPL.
1: MPL itu tuh.
0: MPL.
1: Sudah itu tentu
0: PP baru.
1: Oh, jadi
0: Ya, selesai dari Rohira baru
1: langsung ikuti MPL itu Pak ya?
0: Iya.
1: Wah, luar biasa. Tapi Pak Camat, ini sekarang faktor-faktor kayak komunikasi, penerangan ini nih cukup mendukung pelayanan ini. Bagaimana di sana Pak? Listrik tidak padam-padam lagi?
0: Ya, tidak ada Pak.
1: Sinyal mantap?
0: Mantap.
1: Mantap Pak ya?
0: Mantap. Memang iya. Syukur kami mengucap terima kasih yang sebesar-besar kepada pemerintah daerah dalam program untuk akses internet dan lain-lain, dan kemudian dari pihak PLN juga menjaga ini lampu sudah jalan normal, dan khusus untuk wilayah Pulau Warbal dan Urpulau itu lampu sudah jalan 24 jam.
1: Ya. Wah, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Camat yang sudah menginformasikan ini, karena ya pastilah untuk berjarak ke pulau dipisahkan laut seperti ini banyak sekali pertanyaan. Karena lampu menyala jam-jam berapa saja kan, tapi sekarang 24 jam. Terima kasih sebesarnya. Hanya kita berharap juga agar ini Pak ya, yang namanya transportasi laut yang lebih banyak lagi bisa tersedia, karena Urpulau yang sekarang ini sudah semakin terkenal dengan potensi wisatanya itu bisa lebih banyak lagi dikunjungi dengan tersedianya sarana transportasi laut ini Pak. Ya, sementara kembali lagi ke kegiatan ini tadi, MPP, bagaimana jemaat di sana, jemaat JPM Ohira sendiri punya persiapan, walaupun Pak Camat bukan langsung di jemaat menjadi anggotanya ya Pak ya?
0: Ya baik, kalau terkait jemaat khusus untuk Ohira, memang sementara mereka antusias untuk mempersiapkan tamu-tamu, tapi langkah pertama adalah melakukan pembersihan di lokasi-lokasi tamu yang ketika tamu itu berada. Teristimewa adalah gereja.
1: Iya.
0: Gereja sebagai pusat kegiatan nanti. Itu sementara mereka pengecatan gereja,
1: iya,
0: dari luar maupun dalam yang sementara jalan. Kemudian ada persiapan-persiapan akomodasi lain lagi, itu akan dilakukan oleh unit-unit dan sektor-sektor yang sementara jemaat Ohira sementara mempersiapkan ini. Yang intinya ada pada unit-unit dan sektor-sektor ketika tamu itu berada.
1: Dan tentunya bukan hanya terpusat di Ohira, jadi di Ohiren juga, di Matuair juga, semuanya sudah mulai bergiat untuk menyambut datangnya saudara-saudara dan tamu-tamu penting. Yang kurang lebih berapa lama Pak nanti?
0: Pelaksanaannya itu kan kurang lebih itu satu minggu.
1: Ini membutuhkan kesiapan lebih lagi nih Pak ya. Tapi karena Fangnanan Itiante Pak ya, ada nilai itu gak Pak? Mulai muncul sekarang?
0: Iya.
1: Kerjasama.
0: Oh, luar biasa di sana.
1: Ini Pak ya.
0: Sementara di instruksinya dari pimpinan umat, sementara instruksi kepada umat untuk segera melakukan persiapan-persiapan.
1: Iya. Pihak kecamatan sendiri berharap apa dengan kegiatan MPP ini?
0: Harapan kami agar pelaksanaan MPP ini juga memberikan kontribusi baik bagi wilayah Kecamatan Kediri Barat, dan tentunya ini menjadi ikon kecamatan.
1: Ya. Dari segi kerohaniannya?
0: Dari segi kerohanian maupun dari kemasyarakatannya.
1: Iya. Tentang eratnya persaudaraan, ya, kerukunan antar umat beragama dan persatuan untuk membangun Ohinoh, negara tercinta. Ya, artinya sekarang Ohira sudah semakin bagus lah, tidak seperti yang kemarin-kemarin. Ataukah sekarang ini masih di tahap-tahap awal?
0: Ya, sangat saat ini memang luar biasa Ohira.
1: Ya.
0: Punya perkembangannya sudah luar biasa dalam penataannya. Ohi itu sendiri,
1: ya,
0: sehingga memang Sesama dulu-dulu.
1: Jadi yang dulu-dulu cat-cat masih lama. Ya, sekarang ada sudah. Yang bahkan belum dicat. Ya. Sekarang ini semua sudah warna-warni.
0: Warna-warni.
1: Kalau Agustus mungkin dominasi merah putih.
0: Iya, itu dari Ohi-Ohi lain saya sudah instruksi ke Ohi lain harus merah putih. Tapi ini Ohi Rap punya perencanaan tersendiri.
1: Iya.
0: Sehingga mereka sudah terlanjur cat pagar dengan warna
1: yang identik
0: dari pimpinan Hoyt sendiri.
1: Oh ya, oke. Yang jelas kalau kita sekarang sampai di yang paling ujung setelah Wab ya Pak ya, Ohira kah? Ohira sampai di Ohiren bahkan Ohide Matuair sampai Ohider Tutu, sekarang ini warnanya sudah tidak seperti kemarin-kemarin. Ya. Ditambah dengan kiat pemerintah untuk tetap menjamin pelayanan di sana tuh baik kepada seluruh pihak. Jadi dengan kehadiran Pak Camat hari ini di studio Pro 1 RR Ritual di dialog Maluku Tenggara Menyapa, bolehlah kita tahu bahwa Ohira dan Kai Kecil Barat bukan lagi yang agak jauh dari Kota Langgur, tapi semakin dekat dan semakin sama perkembangannya. Seperti itu Pak ya. Dan ya. Pak Camat juga para staff serta sejumlah pelayan masyarakat yang ada di sana siap untuk membangun Kai Kecil Barat lebih baik lagi. Oke Pak, bagian akhir ini kepada jemaat, umat dan masyarakat di sana untuk beberapa event penting yang sedang kita masuki ini, peringatan 81 HUT kemerdekaan RI maupun nanti MPP ya Pak ya, untuk AMGPM dan tentunya agenda pariwisata yang juga sudah menjadi agenda nasional tersebut. Dari harapan pemerintah Kai Kecil Barat, apa Pak?
0: Ya, harapan sebagai pemerintah Kecamatan Kecil Barat, event-event yang nanti akan dilakukan ini, mari kita menjaga, meningkatkan tali silaturahmi kita sebagai orang bersaudara, sebagai hidup orang Kei Aini Ain, menjaga keamanan dan ketertiban, dan ini perlu kita harus jaga dan tingkatkan terus menerus. Jangan hanya cuma event saya kita bereuforia, tapi kita jaga ini sampai terus menerus.
1: Iya, intinya setiap hari ini kita terapkan seperti itu. Dan jangan lupa bahwa hari ini Pak ya, untuk semifinal
0: semifinal
1: putaran kecamatan ya Pak ya. Kecamatan. Putaran kecamatan Kai Kecil Barat ini antara Ohider Tutu melawan Somlain. Kemudian Warbal
0: melawan Ohitom.
1: Melawan Ohider Tom. Ini merupakan sebuah kemeriahan tersendiri. Ya. Jadi untuk itu warga Kai Kecil Barat, kalaupun harus menyeberang dari Tanimbarke, ya mudah-mudahan menyesuaikan dengan kondisi laut dan cuaca. Tapi kalau memungkinkan berarti ayo berbondong-bondong ke Ohider Tutu Pak ya?
0: Ya, final Yatwaf juga dengan Matuair.
1: Ada juga Pak ya di sana?
0: Sampai final, sampai hari Jumat baru final.
1: Hari Jumat. Ya. Ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Karena Kai Kecil Barat merupakan wilayah yang cukup memiliki kans untuk menjadi juara khusus bola voli ini Pak ya. Jadi Pak Camat juga optimis?
0: Ya, kan? Nanti sebagai pimpinan Kai Camat optimis.
1: Optimis.
0: Optimis. Tentunya kecamatan Kai Kecil Barat mengeluarkan pemain. Tidak salah itu 3 tim akan turun untuk berlomba di kabupaten.
1: Iya ya.
0: Dan tentunya sebagai pimpinan kecamatan optimis pasti kami menang.
1: Yang bawa pulang piala bupati nanti.
0: Wah. Wow.
1: Kalau menurut Pak Camat, tim dari kecamatan mana yang paling berat harus dihadapi?
0: Iya. Dari 12 tim pemain volleyball, mereka semua hebat-hebat semua.
1: Khusus untuk Kai Kecil Barat punya?
0: Khusus Kai Kecil Barat. Tapi semua hebat-hebat semua.
1: Iya.
0: Dan kami sementara seleksi sampai dia mengerucut sampai 2 tim untuk putra.
1: 2 tim putra dan 2
0: tim. Dan 1 tim putri. Oh,
1: 1 tim putri. Yang nanti maju ke tingkat kabupaten ini.
0: Tingkat kabupaten. Tapi yang lebih menonjol itu dari Ohider Tutu.
1: Ohider Tutu yang paling menonjol, Pak, ya.
0: Menonjol.
1: Mudah-mudahan nanti itulah yang akan di ataukah akan lolos nanti di final antar inter kecamatan ini. Hanya kecamatan yang menurut Pak Camat sendiri menjadi rival paling berat apa ini? Dari kecamatan mana?
0: Dari Kebesar.
1: Kebesar, ya. Mudah-mudahan nanti setelah kita sampai semua tim dari kecamatan-kecamatan sudah datang, kita akan menyaksikan seperti apa Kayu Kecil Barat punya apa namanya keunggulan di bidang voli ini. Karena lama-lama juga ini pecinta voli sudah menanti seperti apa kita ini punya bakat dan minat ini tersalurkan. Ternyata Pemda Maluku Tenggara bisa menjawabnya di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini. Oke, dan demikian pendengar, juga Anda yang mengikuti melalui akun-akun media sosial kami, Facebook dan YouTube RRI Tual. Dialog Interaktif Maluku Tenggara menyapa hari Rabu 5 Agustus 2026 dengan topik Kecamatan jadi pusat pelayanan dan pembangunan wilayah. Narasumber kita Bapak Bel Severen Karti Esos atau Pak Berti, Camat Kayu Kecil Barat. Terima kasih, Pak, sudah hadir kurang lebih 1 jam untuk perbincangan ini. Bung Bravo dan Anda semuanya yang turut mendengarkan maupun mengikutinya. Jangan lupa Maluku Tenggara menyapa selalu hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya Ibnu Rahareng bersama teknisi M. Iqbal, juga pengarah acara Aminah bin Hatim, dan seluruh kerabat kerja dengan penanggung jawab siaran Kepala LPP RRI Tual, Yakobus Resubun. Berterima kasih kepada Anda dan mohon pamit. Kita akhiri perbincangan ini. Selamat siang dan sampai jumpa.
3: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tunggal dimanapun Anda berada. Ya, kami cukupkan keruan dengar Anda rangkaian musik dan informasi. Saatnya kami akan ketengahkan satu informasi. Ini tentang LKBN Antara di edisi siar Rabu 5 Agustus 2026 dengan tema Kesempatan Kedua dari Dalam Lapas, dengan narasumber kita Gayatri Rahmi Rilowati, AMPDI IPING, SH M. Hum.
1: Bukan lagi penjara ya Bu.
2: Betul-betul.
1: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
2: Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something, bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Dan sekarang ini Sobat Antara, saya sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Bandung. Dan di sini juga sudah ada Kepala Lapas Ibu Gaya.

0: Setelah saya berkeliling sejarah di sini, saya melihat sangat produktif. Bahkan warga binaannya juga diajak untuk akhirnya diberdayakan, begitu ya Bu ya. Bahkan beberapa karya yang mereka lakukan ini juga bernilai jual. Ini mungkin kita pengen tahu juga Bu, seperti apa sebetulnya peralihan dari kegiatan-kegiatan produktif yang berlangsung dari, kalau misalnya kita pikirkan gitu ya, dari stereotip masyarakat, di mana sebuah penjara ini kan menjadi satu hal yang suram ya Bu ya.
1: Baik Mbak, jadi tadi seperti yang sudah dikatakan ya, bahwa ada perubahan cara pandang tentang lembaga pemasyarakatan. Bahwa lembaga pemasyarakatan sendiri bukan sekedar tempat warga binaan menjalani masa pidana.
0: Betul.
1: Tetapi lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan.
0: Yep.
1: Nah, berbicara tentang pembinaan, tentu saja kita tidak lepas dari program Asta Cita dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang kemudian ditindaklanjuti dengan 15 program aksi dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi tentu saja di situ ada berbagai poin yang berkaitan erat dengan tugas fungsi kita di dalam lembaga pemasyarakatan.
0: Mungkin boleh disebutkan beberapa poin di antaranya yang juga berkaitan ya Bu ya dengan kegiatan-kegiatan produktivitas yang ada di sini.
1: Ya. Mungkin tadi kan Mbak sudah berkeliling ya, di situ melihat ada kegiatan kemandirian. Kegiatan kemandirian, kemudian ada juga kegiatan pembinaan kepribadian. Untuk kegiatan kemandirian, karena itu kaitannya dengan life skill, tentu saja itu sejalan dengan program untuk peningkatan UMKM.
0: Okay.
1: Bagi warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga di situ warga binaan diharapkan untuk ikut aktif berperan di dalam program ketahanan pangan. Jadi
0: ketahanan
1: di dalam
0: pangan.
1: Lapas pun kita mengadakan kegiatan pertanian yang hasilnya itu di samping dimanfaatkan untuk dapur lapas juga bisa kita jual ke masyarakat yang nantinya juga akan bermanfaat juga untuk kesejahteraan warga binaan.
0: Oke, sebelum kita mungkin mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan yang mungkin kaitannya dengan seni ataupun juga kegiatan yang tadi skill, soft skill itu ya Bu ya. Tapi saya menarik, pengen tahu juga soal ketahanan pangan yang dimaksud. Ini kan sebuah lapas ya Bu ya, dan saya juga rasanya tidak melihat sesuatu yang berkaitan dengan pertanian juga. Ini kegiatan seperti apa sih sebetulnya yang dilakukan?
1: Benar sih kalau Mbak tadi nggak ngelihat ya kegiatan ketahanan pangan. Sebenarnya kegiatan tersebut kita laksanakan di area yang ada di antara tembok lapas dan tembok blok hunian. Di situ ada space, di situ ada lahan yang bisa kita manfaatkan untuk lahan pertanian dan juga perikanan. Jadi di dalamnya ada tanaman, aneka sayuran lah, dan juga ada ikan,
0: budidaya ikan,
1: ada ikan lele, ada ikan nila. Kemudian kalau sebenarnya tadi memperhatikan ketika pertama datang di lapas di depan layanan terpadu satu pintu itu di situ di depan yang biasa kita gunakan jika ada pendaftaran untuk kunjungan, di depannya itu sudah kita manfaatkan juga.
0: Nah, sebelum kita berlanjut kembali Bu, saya juga pengen nanya Ibu Nia nih Bu, sebagai ex warga binaan mungkin saya boleh tahu juga Ibu sudah berapa lama dibina di lapas ini dan kegiatan apa saja selama berada di lapas ini Bu?
2: Saya berada di lapas ini selama 8 tahun dan saya baru pulang tahun lalu.
0: Tahun lalu Ibu baru pulang?
2: Iya, baru pulang tahun lalu. Kalau misalnya mau bicara masalah apa kehidupan di dalam lapas ya, orang pasti berpikir sama seperti tadi Mbak ya, bahwa di sini tuh wah kayaknya kalau lapas menyeramkan atau apa. Itu juga yang ada dalam pikiran saya waktu pertama kali masuk sini. Ternyata di sini pertama sih kegiatan keagamaan, kependekatan keagamaan. Jadi kita ditenangkan dulu gitu loh.
0: Betul. Jadi pendekatan keagamaan yang dimaksud kepribadian tadi ya Bu ya.
1: Ya, sebagai bagian dari pembinaan kepribadian.
2: Jadi yang baru datang itu memang ditekankan untuk mengikuti kegiatan kepribadian rutin yang muslim ke masjid, yang Kristen ada gereja, ada vihara juga. Nah, setelah itu adalah jadi pintu kesempatan buat kami. karena kami merasa

0: beri kesempatan.
1: Iya, iya.
0: Kemudian setelah itu banyak sekali kegiatan yang bisa kami ikuti. Itu pun jadi kesempatan, akhirnya jadi ya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pihak lapas kepada kami, itulah yang sebenarnya jadi fondasi kami untuk berusaha untuk pulih.
1: Iya, gitu. Sampai akhirnya bisa melanjutkan ke kegiatan yang kaitan dengan skill-skill tadi.
0: Betul,
1: ya Bu ya.
0: Ketika, apalagi kegiatan-kegiatan di sini ini banyak juga yang berkolaborasi dengan pihak luar.
1: Oh.
0: Nah, itu kan orang-orang itu kan memberi semangat ke kita,
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Ya, jadi kita merasa tidak dihakimi, bertemu dengan orang lain, merasa didengar, punya kesempatan untuk bisa tampil gitu. Itu sebenarnya.
1: Okay, okay.
0: Jadi rasa kepercayaan, diberi kesempatan juga.
1: Iya, betul sih. Terkadang kita juga butuh motivasi, dorongan dari spiritual journey juga ya Bu ya.
0: Iya, betul.
1: Dalam hal ini dukungannya dari kepribadian tadi ya Bu ya, dimana ya mungkin bisa jadi kita katakan bisa akhirnya membawa karakter yang baru juga untuk kita, dan akhirnya kita bisa termotivasi, bisa semangat untuk menjalani kegiatan baru lainnya seperti skill-skill yang sudah digalakkan, yang sudah ada di lapas ini. Saya mau balik lagi ke Ibu Gayatri. Tadi Ibu sempat berbicara mengenai ketahanan pangan juga ya Bu ya. Nah, ada kegiatan lain gak sih Bu yang lebih menarik atau mungkin kegiatan baru sejak pertama kali Ibu berada di sini? Karena Ibu kan sebelumnya itu Ibu dari Lapas Bengkulu ya Bu ya?
0: Iya.
1: Di tahun 2025. Oke, nah ketika Ibu datang ke sini, apa yang berbeda? Kemudian ada sentuhan-sentuhan baru seperti apa yang Ibu berikan di Lapas ini sehingga warga binaan yang ada di sini saya lihat semakin berdaya, bahkan mereka juga sangat bersahabat antar warga binaan satu dan lainnya.
2: Pada dasarnya seperti yang telah disampaikan Mbak tadi ya, bahwa di Lapas Perempuan Bandung kan sebenarnya sudah banyak kegiatan. Tetapi ketika kami datang ke sini tentu saja ingin membuat sentuhan yang berbeda. Kegiatan yang sudah ada dikembangkan, artinya kita harus lebih berinovasi dengan membuat variasi kegiatan yang sudah ada. Tapi ada satu hal yang memang kebetulan kegiatan tersebut baru semenjak kami berdinas di sini.
1: Iya.
2: Itu kegiatan membatik itu termasuk bagian dari pembinaan kemandirian. Karena tujuannya adalah memberikan bekal ataupun life skill kepada warga binaan yang diharapkan akan bermanfaat ketika mereka sudah kembali ke masyarakat. Untuk batik ini kami memiliki beberapa varian lah ya, kita katakan ada batik tulis, kemudian ada batik cap, ada juga batik kombinasi antara cap dan tulis, kami menyebutnya batik caplis. Kemudian ada juga ekoprint, dan dari ekoprint itu juga bisa kami kembangkan menjadi ekotik, ekoprint batik.
1: Ekoprint batik.
2: Ya,
1: ekoprint apa batik. Jangan-jangan yang ini kali Bu, salah satu contohnya.
2: Nah, kalau itu kebetulan kalau yang ini namanya ekoprint saja, tidak ada batiknya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ya, jadi
1: itu
2: masih
1: dari daun ya Bu.
2: Dari
1: ya?
2: Daun. Jadi semuanya memakai warna alam.
1: Okay.
2: Daun ini kan di steam sehingga meninggalkan jejak. Biasanya kalau yang warnanya terang
1: ada,
2: seperti
1: ada
2: ini
1: warna
2: kita memakai
1: yang
2: tertinggal.
1: Ya, betul betul.
2: Daun jati, dan untuk warna dasarnya kita juga menggunakan warna alam.
1: Oke.
2: Okay. Biasanya kita menggunakan kayu-kayuan yang di
1: perkayuan
2: ya,
1: yang berwarna ya, begitu ya Bu.
2: Berwarna.
1: Ya?
2: Biasanya setiap kayu juga memiliki ciri warna yang berbeda.
1: Oke, okay, oke. Okay. Ini berarti dipasarin juga dong, dipasarkan juga keluar untuk
2: untuk semua hasil karya kami, tidak hanya batik ya, itu memang dipasarkan melalui marketplace.
1: Okay, okay.
2: Kemudian ada yang memang direct ya penjualannya. Selanjutnya kami juga sering mengikuti kegiatan pameran. Yang di situ juga tentu saja
1: berarti
2: tujuannya
1: hasil karya ini diikutkan ke pameran begitu.
2: Diikutkan ke pameran.
1: Wow.
2: Biasanya pameran itu juga tidak semua lapas ya, artinya memang ada seleksinya lah. Untuk karya-karya yang memang memenuhi syarat untuk dipamerkan, dianggap sudah layak bersaing dengan hasil karya yang ada di luar, itu biasanya dipilih untuk mengikuti pameran.
1: Selain mungkin membuat kain batik begitu Bu, ada tidak mungkin membuat baju atau mungkin sesuatu yang ready to wear lah ibaratnya, seperti ini misalnya dompet atau yang lain?
2: Benar sekali bahwa selain kami membuat produk batik, kita katakan adalah ya fashion dan aksesoris. Jadi seperti ini contohnya Mbak, ini kan
1: ini dompet ya Bu ya?
2: Dompet. Jadi sebenarnya ini buat dompet koin ya, yang yeah. sebenarnya ini adalah sisa.
1: Oh, ini ya, sebetulnya kain
2: biasanya percaya, ya sisa dari batik gitu, ya. Atau misalnya reject nih, kan sayang nih masih bisa kita manfaatkan untuk membuat produk lain. Tidak hanya membuat dompet sih, sebenarnya bisa untuk membuat pouch, yeah. kemudian untuk perca itu bisa disambung-sambung, nanti kita bisa buat menjadi vest, misalnya outer itu masih bisa. Intinya tidak ada yang terbuang. Semua juga bisa mempunyai nilai nilai produktif lah ya, artinya mempunyai nilai komersil.
1: Betul, gitu. Betul, bernilai jual ya Bu ya. Saya mau ke Bu Nia lagi nih Bu. Ibu selama di sini 8 tahun, kegiatan yang Ibu lakukan, tadi kan Ibu sudah bicara bahwa oh, saya juga mendapatkan nih dari sisi kepribadian ya Bu ya, pembinaan dari sisi kepribadian. Untuk pembinaan dari sisi skillnya sendiri nih Bu, kalau Ibu Nia selama di sini kegiatan yang ngapain?
0: Saya itu memang lebih banyak di kegiatan kepribadian, tapi di sini tuh wajib seperti tadi Ibu ya, jadi
1: harus ikut.
0: Semua orang harus punya skill.
1: Okay.
0: Saya di sini saya bisa merajut dan saya ikut bakery. Jadi saya juga bisa
1: bakery bikin roti. Juga ada.
0: Iya, wow. Waktu itu saya jadi pernah ikutan bakery, kemudian merajut juga, ada beberapa produk saya juga bikin sepatu.
1: Dari Mereka rajutan tas, itu, ya. Apa jangan-jangan ketika Bu Nia keluar, sekarang sudah punya usaha bakery lagi?
0: Oh enggak, saya masih
1: tapi
0: melanjutkan usaha
1: yang... Tapi yang Bu Nia fokuskan setelah keluar dari sini dan Ibu Nia punya bekal skill yang banyak tadi, merajut, bakery itu skill yang menurut aku hebat dan bernilai jual juga loh ketika kita berada di tengah masyarakat, kembali ke masyarakat.
0: Saat ini masih jadi hobi aja, jadi kalau misalnya anak saya atau ponakan saya pengen bikin boneka, saya bisa bikinin, gak usah beli. Nah, tapi kalau yang jadi bekal ilmu yang saya ambil dari sini adalah ternyata kita itu bisa tersentuh oleh kolaborasi, oleh kesempatan dan tadi ya kepercayaan yang betul, diberikan. Betul. Kita di sini sering diminta untuk misalnya kita ingin menghibur diri kita nih, kita bikin event yang kita sendiri yang atur, kita yang manage.
1: Wow.
0: Gitu. Jadi
1: Hitung-hitung kita latihan membuat event organizer gitu ya.
0: Betul. Terus kita juga kan ada kelas menulis nih. Jadi itu juga suatu penghargaan buat kami waktu itu. Jadi kelas menulis puisinya digunakan oleh orkestra UI waktu mereka mengadakan orkestra akhir tahun. Jadi lirik lagu yang dibawakan adalah puisi yang kami buat di kelas menulis di sini. Nah, karena kami merasa tersentuh oleh penghargaan orang-orang luar yang melihat kami, mendengar, itu kan kebutuhan kami ya Bu.
1: Betul.
0: Pengen di ada orang yang mendengar,
1: yang
0: ada orang yang
1: kita, menerima kita,
0: nah itu yang kami rasakan akhirnya. Jadi saya bersama teman-teman membuat suatu movement namanya Unbound, itu untuk saling membantu teman-teman
1: ex-warga binaan
0: di dalam
1: apa kegiatan?
0: Sehingga kami kemarin ini diundang ke World Congress World Congress untuk probation and parole di Bali dan kami sampaikan. Jadi yang datang adalah praktisi hukum yang mereka akan menerapkan suatu undang-undang atau misalnya mengenai hukum di pemasyarakatan. Tapi kami menyampaikan apa yang kami rasakan. Nah, itu mudah-mudahan juga sesuai dengan perubahan sekarang bahwa pemasyarakatan bukan lagi penjara ya Bu.
1: Betul-betul.
0: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
1: Bahkan Bu Nia juga hubungan dengan lapas ini masih sangat
0: erat juga ya Bu. Alhamdulillah. Ibunya? Alhamdulillah Ibu sangat welcome juga gitu kan, memberi kesempatan. Dan saya juga berniat untuk menjaga teman-teman di sini supaya semangatnya tetap bisa cepat pulih.
1: Betul
0: gitu.
1: Betul. Tapi Ibu Nia menyemangati teman-teman di sini dengan cara apa? Apa mungkin misalnya Ibu Nia ikut mengisi kelas juga pada akhirnya menjadi mentornya kah mungkin atau seperti apa?
0: Kita biasa bikin kegiatan
1: sama
0: ini kegiatan. Kita memang fokusnya ke perempuan dan anak-anak di kegiatan di movement yang Unbound ini. Ya saling menyemangati.
1: Iya.
0: Karena karena kami merasakan dulu pernah disemangati juga dan itu efeknya besar sekali buat kami. Nah kami nggak mau terputus.
1: Iya, iya,
0: jadi kami ingin
1: jangan sampai
0: teman-teman ya, kami juga merasakan apa yang pernah kami rasakan dulu gitu.
1: Iya, iya, iya. Setidaknya mereka ada yang menyemangati, merangkul.
0: Betul,
1: gitu
0: yang
1: ya,
0: tidak
1: Bu,
0: menghakimi, yang nggak nanya-nanya masalah kasusnya apa, terus segala macam. Ayo diberi kesempatan untuk
1: biarlah kita lupakan kasus-kasus mungkin yang pernah terjadi, yang pernah mereka perbuat begitu ya. Tapi mereka pada akhirnya ketika sudah dibina di sini akan menjadi seseorang yang berbeda, yang baru, dan
0: betul,
1: pastinya memberikan dampak positif ya Bu ya buat masyarakat.
0: Betul.
1: Nah kalau dari ceritanya Bu Nia nih, Bu Gayatri, apakah ini memang menjadi tujuan utama sebetulnya dari pembinaan yang ada di lapas Sukamiskin ini atau seperti apa nih Bu?
2: Apa yang disampaikan oleh Teh Nia tadi itu tidak salah.
1: Betul.
2: Artinya memang tujuan kita membina warga binaan itu kan bahasa mudahnya ya untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Nah lebih baik ini kan penerjemahannya banyak ya.
1: Iya, iya, abstrak itu ya Bu ya.
2: Yang jelas ketika pengalaman kami sendiri sih dengan bekerja di dalam lapas menjadi tahu bahwa ternyata warga binaan ini luar biasa. Ternyata banyak potensi yang bisa digali dan pada akhirnya bisa dikembangkan di dalam lapas. Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something, bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
1: Wow.
2: Karena emang benar-benar banyak hal yang tidak terduga yang justru ditemukan di dalam lapas. Artinya itu semua kan tidak tercapai dengan begitu saja ya. Artinya kita juga harus mengubah mindset kita bahwa kita di dalam membina itu juga yang namanya disiplin, keamanan itu sudah pasti karena kita masyarakatnya berada di dalam lapas yang tentu saja sebenarnya itu kan dibatasi oleh berbagai aturan ya. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa kita harus mengedepankan sisi humanis. Ketika kita membina, kita harus memanusiakan istilahnya, memanusiakan warga binaan yang ada di dalam lapas sehingga pada akhirnya mereka menjadi punya chemistry lah dengan petugas, kemudian ketika mengikuti pembinaan pun tidak ada lagi unsur paksaan yang mungkin pada akhirnya mungkin iya, pada awalnya iya, dipaksa, karena disiplin itu kan memang harus dipaksa.
1: Betul.
2: Nah, dengan dipaksa, lambat laun karena pendekatan kita yang lebih baik dengan yang humanis tadi, akhirnya tercipta ikatan dan mereka melakukannya dengan ikhlas. Harapannya ya mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Betul.
2: Kami selalu mengatakan bahwa orang baik itu bukan orang yang bersalah.
1: Tidak punya salah.
2: Tidak punya kesalahan, tapi yang bersalah kemudian menyesal dan tidak mengulangi lagi. Karena semua kami yakin pasti punya potensi untuk berubah, bahkan berkembang menjadi lebih baik lagi.
1: Betul, betul, betul. Tapi kalau misalnya ada anggapan dari masyarakat misalnya seperti ini kan lapas, kalau misalnya hanya sekedar kegiatan pembinaan, wah enak sekali ya gitu. Efek jeranya di mana nih? Nah, Ibu sebagai pimpinan di lapas ini menjawabnya seperti apa?
2: Ya memang kalau untuk masyarakat di luar, untuk orang awam akan menganggap, wah enak banget di dalam dikasih makan gratis. Tapi sebenarnya siapapun orangnya, tidak akan ada yang merasa nyaman jika dibatasi. Seenak apapun kayak namanya di dalam, gak usah jauh-jauh lah. Kita di rumah nih, punya gerbang kan. Gak usah keluar gerbang lah, sehari aja. Betah enggak.
1: Enggak.
2: Sebenarnya itu kan sudah merupakan secara tidak langsung itu efek jera.
1: Iya, gitu. Sih.
2: Tapi perkembangan zaman, tuntutan yang semakin modern, tentu saja kita harus mengikutinya. Gak mungkin kita, oh ini harus biar kapok, bagaimana kan tidak. Seperti itu.
1: Betul-betul. Tadi juga saya sebenarnya sempat ngobrol Bu waktu di dalam salon. Terus saya sempat bertanya ini kegiatannya ngapain aja. Kemudian gimana sih pengalaman atau kesan-kesan lah selama berada di lapas ini. Mereka bilang senang banget, sangat bersahabat dengan warga binaannya. Lalu saya juga bertanya, bosan nggak sih ada di sini? Enggak, karena di sini banyak kegiatan, kegiatannya wah rame Bu, macam-macam, warna-warni, mewarnai hidup mereka, intinya seperti itu. Bahkan saya juga nanya, bosan nggak sih nggak pegang handphone, kemudian tidak ada sesuatu yang FOMO, ibaratnya kan kalau kita lihat handphone kita pengen ikutan ya, pengen melihat sesuatu yang baru gitu ya Bu, di luar sana seperti apa sih gitu. Ternyata mereka enggak, mereka justru menangkap itu dengan positif, karena ternyata di sini juga ada library, ada perpustakaan, ya. Kemudian bahkan ada les bahasa Inggris, saya juga baru tahu. Tidak ada les bahasa Jerman juga. itu boleh Ibu cerita dong seperti apa sih Bu?
2: Iya benar yang disampaikan oleh teman-teman warga binaan tadi ya, bahwa di sini ada kelas bahasa yang masih merupakan bagian dari pembinaan kepribadian. Tadi Tehnia menyampaikan ada kelas menulis, betul. Kelas bahasa itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, dan ada bahasa Mandarin. Kebetulan juga kami bekerja sama dengan pihak di luar lapas, tetapi ada juga dari warga binaan yang kebetulan juga sudah memiliki kemampuan lebih, itu juga ikut membantu kami di dalam memberikan berbagi pengetahuan kepada teman-teman.
1: Kalau Tehnia sendiri nih, Tehnia kan udah 8 tahun, kemudian tadi sempat bilang bahwa saya di sini merasakan ada spiritual journey yang sampai akhirnya ketika keluar dan kembali ke tengah masyarakat, jadi termotivasi dan ingin menguatkan teman-teman warga binaan yang masih berada di sini gitu kan. Tapi mungkin boleh cerita ya kesan-kesan selama di sini, seberapa bosannya kah di sini, kemudian untuk mengisi waktu bosan itu apa yang dilakukan, dan mungkin kegiatan-kegiatan lain ya, mungkin kita nggak tahu ya di dalam lapas ini seperti apa.
0: Kebetulan saya nggak sempat ngerasa bosan.
1: Nggak pernah ngerasa bosan ya?
0: Karena kebetulan yang tadi, kegiatan yang tadi disebutkan itu, saya adalah pemuka intelektual waktu itu, jadi itu tuh Bu, yang kelas-kelas itu ya Bu, jadi lapas ini juga memberikan kesempatan untuk warga binaannya yang putus sekolah itu yang
1: untuk lanjut hukuman, lagi
0: betul. Jadi kita ada kejar paket, ada PKBM ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang putus sekolah itu yang masuk ke sini dengan ijazah SD, dia pulang bisa menegakkan kepalanya karena dapat ijazah SMA.
1: Wah, luar biasa loh Bu. Ya, itu keren-keren. Iya, saya juga merinding. Dan betul, sangat beruntung.
0: Dan maksudnya, itu salah satu apa ya? Salah satu juga yang saya ingin terus kuatkan untuk teman-teman di sini supaya nggak kehilangan semangat. Ayo, walaupun kita di dalam, tapi kita masih diberi kesempatan gitu loh. Ini ada kesempatan, ayo gunakan. Jangan sia-siakan waktu. Kehilangan, tadi Mbak bilang, oh udah enak ya di dalam ya, makan gratis atau enggak, sama sekali nggak enak Mbak, walaupun gimana. Betul.
1: Kita jauh dari keluarga, itu kan jadi satu hukuman,
0: sudah jadi
1: juga
0: hukuman
1: sebenarnya.
0: Ya. Hukuman sosial, sanksi sosial, kemudian kita nggak bisa memeluk anak kita ya. Terus kalau ada kekhawatiran, takut namanya umur nggak pernah tahu, kita kehilangan anggota keluarga.
1: Betul,
0: nah beruntungnya di sini itu suka ada momen misalnya hari ibu atau apa yang kita bisa bertemu. Malah ini ada gebrakan baru nih, saya baru.
1: Oh gitu.
0: Ini saya nggak ngalamin. Jadi ibu bikin pertemuan antara ibu dan anak, tapi nginep ya Bu.
1: Ya. Wah. Jadi anak-anak dibawa ke sini.
2: Boleh.
1: Itu tapi ada kekhawatiran tertentu nggak sih, kan anak-anak dibawa ke satu tempat yang mungkin sensitif ya Bu ya?
2: Jadi apa, begini Mbak, ketika kita memutuskan untuk membuat suatu kegiatan atau katakanlah melakukan inovasi di dalam lapas, itu tidak yang serta-merta kita bikin ini, tidak, tapi tentu saja melalui kajian lah ya,
1: pasti dan sudah
2: kita
1: dipertimbangkan
2: kajian
1: ya, Bu,
2: dari sisi keamanan, sisi pembinaan, dan tentu saja kami sudah berkonsultasi dengan pimpinan. Artinya kita membuat kegiatan tapi tidak bertentangan dengan aturan. Karena untuk kegiatan ini kebetulan kami memberi nama Barudak
1: itu
2: obat rindu ibu dan anak. Jadi namanya tetap memakai kearifan lokal, memakai bahasa Sunda.
1: Bahasa
2: tapi
1: Sunda, Barudak.
2: Artinya itu obat rindu ibu dan anak. Tentu saja anak-anak yang diperkenankan mengikuti kegiatan dan ibunya itu sudah melewati beberapa persyaratan nih tahapannya. Antara lain harus berkelakuan baik, itu sudah pasti ya kegiatan apapun. Kemudian harus rajin ataupun aktif mengikuti kegiatan pembinaan karena ada absensinya.
1: Ada absensinya.
2: Kita buat nama juga nih, namanya Saskia.
1: Oh gitu.
2: Sistem absensi kegiatan warga binaan.
1: Oh. Oke.
2: Okay. Itu akan direkam siapa yang tergantung nih, misalnya kuotanya
1: secara
2: 10.
1: Secara digital begitu Bu, apa seperti apa absensinya?
2: Iya. Itu digital kan artinya kita dibantu oleh dibantu dengan HP lah ya, buat scan karena kan warga binaan tidak pegang HP.
1: Iya betul.
2: Iya, oleh petugas. Kemudian ya ada berbagai persyaratan lah yang tentu saja harus dipenuhi sehingga mereka bisa terpilih mengikuti kegiatan Barudak. Jadi untuk anak juga usianya dibatasi. Okay. Sampai dengan
0: jadi termotivasi ya, Bu.
2: Iya, jadi mereka wah ayo berlomba.
1: Nginap. Berlomba melakukan kebaikan.
2: Iya, diberikan kesempatan bermalam satu malam sih satu dan malam melakukan kegiatan bersama orang tuanya.
1: Oke, okay. Itu berarti kalau bermalam tidur di dalam
2: di tenda.
1: Di tenda.
2: Di dalam tenda.
1: Jadi dibuat
2: seolah-olah camping.
1: Iya, kayak camping ya.
2: Tapi di dalam aula. Oh, cuma dibuat tenda supaya ya privacy lah sebenarnya biar bisa ya namanya ketemu bisa sama anak yang bisa peluk anaknya.
1: Iya, betul. Ya. Mau ngobrol apa, mau nangis-nangis
2: atau biasanya dibuat apa? Game, kemudian outbound. Bahkan outboundnya boleh tuh sampai ke yang tadi lahan pertanian tadi.
1: Oh iya.
2: Yang penting ada pengawalan petugas.
1: Oke, ya penting itu ya Bu ya pengawalan petugas itu.
2: Keamanan tetap kita tidak boleh mengabaikan.
1: Karena bagaimanapun meski misalnya kita lapas ini, kita menggunakan pendekatan humanis, tapi tetap memang harus bisa menunjukkan juga bahwa penjagaan yang dilakukan di sini dilakukan secara ketat dengan tegas begitu ya Bu.
2: Betul.
1: Kalau Bu Nia nih, Bu Nia, aku pengen tahu juga pelajaran terbesar apa sih sebetulnya yang Bu Nia dapatkan selama dibina di lapas ini, dan tentu mungkin ada pesan-pesan nggak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman warga binaan?
0: Iya, orang beranggapan ya kalau misalnya datang yang masuk ke lapas ini adalah akhir dari segalanya menganggapnya begitu ya. Tapi ternyata enggak begitu. Ini justru ini adalah awal untuk kita bisa mulai dari nol.
1: Yep, bertransformasi.
0: Bertransformasi. Dan menurut saya kesempatan kedua itu bukan hadiah yang kita terima, itu adalah tanggung jawab. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa menyesal, kita ingin memperbaiki diri, kembali bukan pulih, bukan kembali ke diri kita yang dulu. Tapi yang lebih baik lagi.
1: Betul.
0: Inilah kesempatannya. Allah kasih jalan.
1: Iya. Dan ibunya juga turut menyemangati teman-teman ya. Betul. Kalau begitu ya.
0: Betul. Karena kan mungkin teman-teman juga seperti saya dulu perlu di kuatkan, perlu diyakinkan bahwa ini bukan akhir dari segalanya.
1: Oke, terakhir Ibu Gayatri, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman warga binaan juga mungkin, atau mungkin buat publik, buat masyarakat umum, bahwa ya lapas ini adalah sekarang sudah berbeda paradigmanya. Kita melakukannya dengan pendekatan-pendekatan humanis, meski tetap dengan secara tegas, secara ketat memproses hukum tersebut ya Bu ya. Seperti apa Bu?
2: Kalau harapan untuk warga binaan tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah disampaikan oleh Tehnia. Bahwa untuk warga binaan pemasyarakatan jangan merasa bahwa ini akhir dari segalanya. Karena pada dasarnya setiap manusia itu kan punya ujian dengan cara yang berbeda. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi jika ujiannya pada saat ini teman-teman warga binaan ada di dalam lapas, ya harus dijalani dengan ikhlas. Dijalani dengan ikhlas, kemudian harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembinaan sehingga nanti benar-benar siap ketika kembali ke masyarakat. Dan harapan untuk masyarakat bahwa jangan pernah menganggap adanya kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di lapas itu membuat mereka tidak jera. Sama sekali bukan seperti itu. Karena sudah terjadi perubahan paradigma, kita bukan lagi memberikan sekedar penjeraan kepada warga binaan yang menjalani masa pidana, tetapi lebih ke perubahan perilaku, perubahan sikap agar mereka juga bisa menjadi manusia yang berguna, tidak dianggap sebagai sampah. Dan kami juga berharap masyarakat juga memberikan dukungan penuh kepada kami, karena mustahil tujuan yang kami harapkan dapat tercapai kalau kami bekerja sendiri. Karena itu akan membutuhkan dukungan selain dari warga binaan sendiri, dari petugas, yang pastinya juga dukungan dari masyarakat.
1: Dukungan dari masyarakat, bahwa jangan sampai menjudge begitu ya Bu.
2: Betul.
1: Ya, tentang lapas ini bahwa sesuatu yang menyeramkan, tidak ada masa depannya, dan bahkan sampai mengucilkan mungkin nanti warga binaan yang pada akhirnya kembali ke masyarakat begitu ya Bu ya.
2: Malah kalau dikucilkan mereka menjadi putus asa.
1: Betul.
2: Malah berpotensi
1: untuk kembali lagi. Betul, betul, betul. Iya, iya, iya.
0: Itu yang ingin kami rangkul.
1: Iya, iya, iya, iya. Saya juga pasti harapannya demikian. Ya. Karena saya juga benar jujur seneng banget deh tadi selama berada di sini. Saya merasa mereka bukan seseorang yang harus saya hindari loh.
2: Ya.
1: Terima kasih Ibu Gayatri dan juga Ibu Nia. Dan ya, terima kasih juga Sobat Antara untuk podcast di hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, dan di sini juga ada Ibu Gayatri serta Ibu Nia juga pamit. Sampai jumpa.

Selamat siang pendengar, satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengan Anda. Bertemu Wawali Tidori usulkan pembangunan replika studio mini RRI. Mantan Kepala Stasiun RRI Ternate Supardi Abdullah bersama Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Maluku Utara Alwi Sagaf Al-Hadar mengusulkan pembangunan replika studio mini RRI di Suasio, Kota Tidore, Kepulauan. Gagasan tersebut disampaikan saat bertemu Wakil Wali Kota Tidore, Kepulauan, Ahmad Laiman di kantor Wali Kota Tidore, Kepulauan, Kamis 30 Juli 2026. Supardi Abdullah menjelaskan, studio perjuangan RRI di Suasio memiliki nilai sejarah penting karena pernah menjadi sarana Sultan Tidore ke-37 Sultan Zainal Abidin Shah menyampaikan pesan-pesan perjuangan kepada masyarakat Irian Barat. Menurutnya, melalui studio tersebut Sultan Zainal Abidin Shah secara berkala menyampaikan pidato-pidato bersejarah terkait perjuangan Trikora. Pidato itu disampaikan menggunakan bahasa Papua agar mudah dipahami masyarakat setempat dan mampu membangkitkan semangat mereka untuk kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Ia menilai sejarah perjuangan tersebut layak diabadikan melalui pembangunan situs bersejarah sebagai bentuk penghormatan sekaligus media edukasi bagi generasi masa kini dan mendatang. Supardi juga mengusulkan agar replika tersebut menampilkan sosok Sultan Zainal Abidin Shah sedang berpidato di depan mikrofon RRI dengan tangan menunjuk ke arah timur, yakni Papua. Sementara itu, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, menyambut baik usulan tersebut. Menurutnya, Kota Tidore Kepulauan membutuhkan ikon yang mampu mengingatkan masyarakat terdapat terhadap sejarah dan budaya, termasuk warisan perjuangan Sultan Zainal Abidin Shah melalui RRI. Kesempatan yang sama, Ketua KPID Maluku Utara Alwi Sagar Al-Hadar berharap museum mini beserta situs replika tersebut dapat dibangun di Jalan Saifuddin, Kelurahan Suasio, Kota Tidore, Kepulauan.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: SDN Antisas Sekolah di SMP mana?
1: Aduh, sumur dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Bapak ya, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat sudah di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA.

0: Selamat siang pendengar, kami ajak Anda untuk berpartisipasi di 0813-549-5875 bagi Anda yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz. Jika Anda yang ingin berbagi informasi-informasi terkait dengan tradisi, potensi wisata, budaya dan bahasa daerah yang ada di Ohoy-Ohoy atau desa-desa yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, bahkan di mana saja yang bisa menjangkau frekuensi kami, kami mengundang Anda di 0813-549-5875 di acara Welban-Banan. Dan kami juga menghibur Anda dengan lagu-lagu tradisional untuk menghibur Anda di siang ini, walaupun di luar sana panas ya, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk menjalani segala aktivitas kita di pagi hari hingga siang ini. Insya Allah semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam, FM 103,6 MHz. Pro 1,

Budaya Fang Nanan. Budaya Fang Nanan atau kasih sayang dalam kehidupan masyarakat Kei diartikan sebagai perasaan saling menyayangi terhadap orang lain, perasaan empati terhadap orang lain, dan perasaan peduli terhadap keadaan yang sementara diderita orang lain. Dengan kata lain, budaya Fang Nanan merujuk pada rasa saling menyayangi antara sesama manusia Kei. Dalam artian, kita sudah siap dan ikhlas untuk memberi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Karena menyayangi di sini tentang perasaan dari dalam diri untuk mengasihi sesama dalam perbuatan yang baik. Budaya ini tetap terjaga sejak

Iya, di acara Well Ban-Banan kami akan berbagi informasi tentang kuliner daerah, dan satu informasi ini kami angkat dari Ohoy Ngilngof, sajian khas di desa wisata Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara ini bikin kamu terkejut. Setiap daerah pasti memiliki kuliner dan khas yang menjadi daya tarik para wisatawan. Begitu pula dengan desa wisata Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Desa ini menawarkan hidangan yang akan membuat sobat pesona terkejut, yakni pisang goreng Enbal. Pisang goreng Enbal memiliki keunikan tersendiri karena menggunakan bahan tepung yang awalnya mengandung sianida. Tetapi jangan khawatir, warga setempat memastikan bahwa pisang goreng tersebut tetap aman dikonsumsi dan tidak mengurangi cita rasanya. Seperti pengalaman mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno saat berkunjung ke desa wisata Ngilngof pada beberapa tahun yang lalu, yang terlihat sangat menikmati penganan yang dihidangkan, namun seketika terkejut saat mengetahui penganan yang sedang disantap ini pada awalnya mengandung sianida. Setelah mendapat penjelasan lebih lanjut, mantan menteri tersebut justru sangat menikmati, bahkan memborong penganan tersebut. Di desa wisata Ngilngof tersedia dua jenis bahan yang menghasilkan aneka produk olahan khasnya, yaitu enbal dan lat atau anggur laut. Pendengar, enbal, makanan khas Kepulauan Kei yang mengandung sianida. Jika masyarakat Papua mengonsumsi sagu, masyarakat di Kepulauan Kei justru mengonsumsi singkong atau disebut enbal. Namun, singkong yang ada di sini bukan singkong biasa. Singkong ini berjenis kasbi, yakni singkong yang terkenal karena beracun. Iya, singkong kasbi ini memiliki kandungan racun sianida di dalamnya. Walaupun begitu, singkong jenis ini tetap menjadi konsumsi harian masyarakat Kepulauan Kei. Rasanya super lezat, baik itu cemilan ataupun makanan pokok lainnya. Menilik sejarahnya, menurut warga setempat, enbal berasal dari Amerika Latin, yang kemudian dibawa oleh orang Belanda saat menjajah Pulau Kei. Secara turun-temurun, enbal menjadi komoditas harian masyarakat di Kepulauan Kei. Enbal cukup mudah ditemukan di Kepulauan Kei, namun perlu diketahui, untuk proses penanaman enbal terbilang cukup lama, memakan waktu sekitar 8 bulan hingga 1 tahun sampai proses panen. Untuk memastikan enbal ini layak dikonsumsi, dibutuhkan teknik khusus dalam pengolahannya. Pertama, enbal ini dikupas kulitnya, dicuci sampai bersih, diparut sampai halus, kemudian diperas dengan cara menaruh kayu dan batu untuk menekan enbal. Cara ini dilakukan untuk mengeluarkan kandungan sianida yang terkandung di dalamnya. Tepung parut yang setengah kering ini lantas dimasukkan ke alat cetak yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Proses pemanggangan diatur pada suhu 60 derajat Celsius. Setelah melalui proses pemanggangan, enbal lantas dijemur di bawah sinar matahari sampai kering.

Enbal memiliki rasa yang tawar, teksturnya keras, berwarna putih dengan bentuk dan ukuran yang besar dan bervariasi. Biasanya enbal dimakan dengan cara dicelupkan ke dalam air atau kuah makanan hingga lembek, lalu dikonsumsi bersama lauk pauk sebagai pengganti nasi. Selain itu, enbal juga bisa dikonsumsi pada saat sarapan pagi dengan dicelupkan dalam minuman teh atau kopi. Enbal juga dapat dijadikan sebagai pengganti tepung untuk olahan pisang goreng dan enbal kacang serta lain-lainnya. Sementara itulah, rumput laut yang unik dan multifungsi. Bahan baku lain yang biasa diolah menjadi kuliner khas desa wisata Ngilngof adalah lat atau anggur laut. Lat merupakan produk endemik. Kenapa dikatakan produk endemik? Karena lat tidak dapat tumbuh di sembarangan tempat, hanya di tempat-tempat spesifik yang sesuai dengan habitatnya, semisal air laut yang mengandung kadar garam tinggi. Menurut Theodora Matruti, dosen dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Jurusan Teknologi Hasil Perikanan Universitas Patimura, lat ini bisa diolah menjadi produk makanan dan produk non-makanan. Lat juga memiliki kandungan yang luar biasa, seperti zat antioksidan, antimikrobia, dan memiliki kandungan garam yang dapat menurunkan hipertensi. Lat merupakan rumput laut yang unik dan multifungsi. Kandungan nutrisi yang terkandung di dalam sekitar 94% adalah air. Kandungan produk protein, lemak, dan mineral dalam jumlah rendah, tapi mempunyai kualitas yang tinggi. Lat merupakan rumput laut yang unik dan multifungsi. Kandungan nutrisi yang terkandung di dalamnya sekitar 94% adalah air ini menjadi dan sangat sederhana sehingga masyarakat umum akan sangat mudah mengadopsinya. Beberapa produk makanan olahan dari lat diantaranya adalah permen jelly, dodol, dan selai. Sementara untuk produk non-makanan lat diolah menjadi sabun, lulur, dan sampo. Lat dapat langsung disantap atau bisa juga ditambahkan dengan kelapa bumbu. Jika di Jawa disebut urap, masyarakat di sini biasanya menambahkan saus colo-colo yang terdiri dari kecap, cabai, tomat, dan daun kemangi.

Iya pendengar, itulah sajian khas di desa wisata Ngilngof, Kepulauan Ke, Maluku Tenggara. Kami akan sajikan juga sajian-sajian khas di desa yang ada di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kami ajak Anda untuk tetap bersama kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan Pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan Pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan.

Masih di acara Well Banbanan ya, kami akan berbagi informasi tentang sajian khas di desa atau di kabupaten Barat Daya untuk Anda pendengar. MBD dan 6 makanan khasnya terkenal dengan destinasi wisatanya yang indah. Maluku Barat Daya juga memiliki beragam kuliner yang lezat dan unik. Sebagai salah satu kabupaten yang ada di Maluku, tentu Maluku Barat Daya juga merupakan salah satu destinasi yang terkenal akan potensi daerah wisatanya yang begitu menarik dan elok. Pulau dan pantainya sudah sering dijadikan tujuan utama wisatawan karena pemandangannya yang indah dan memanjakan mata. Selain potensi wisatanya yang melimpah, Maluku Barat Daya juga memiliki berbagai macam kuliner dengan cita rasa yang menggugah indah lidah. Karena posisinya yang dekat dengan laut, maka tak heran apabila makanan khas dari kabupaten ini banyak yang menggunakan ikan laut sebagai bahan utamanya. Tidak hanya itu, semangat masyarakat Maluku Barat Daya juga menjadikan sagu sebagai salah satu makanan pokoknya. Karena itulah makanan pun terdiri atas beragam bentuk dengan rasa yang unik. Yang pertama adalah ikan bakar dabu-dabu mentah.

Makanan khas Maluku Barat Daya pertama yang bisa dicoba oleh masyarakat luar adalah ikan bakar dabu-dabu. Selama ini ikan bakar dabu-dabu telah dikenal sebagai ikon wisata kuliner khas Maluku Barat Daya. Makanan yang memiliki rasa original ini merupakan makanan yang sangat dinikmati oleh wisatawan. Bahkan kelezatannya juga sudah mencapai popularitas yang tinggi hingga terkenal sampai Australia. Proses pembuatan olahan ini pun cenderung mudah dan tidak terlalu sulit. Pada awalnya, ikan yang sudah dipilih sebelumnya tinggal dibakar dalam beberapa waktu tanpa perlu dilumuri bumbu-bumbu yang lain. Ikan yang dibakar tersebut hanya perlu diberi titisan jeruk nipis secukupnya, lalu ditambahi sedikit taburan garam agar menghasilkan cita rasa yang gurih dan sedikit asam. Kemudian ikan itu dilumuri dengan sambal dabu-dabu mentah. Sambal ini merupakan sambal khas Maluku yang terdiri atas potongan cabai, tomat, dan bawang merah yang dicampur menjadi satu. Selanjutnya, ikan yang telah matang pun disajikan di atas daun pisang, sedangkan piringnya biasanya terbuat dari kayu yang dibentuk sedemikian rupa agar mirip seperti bujur sangkar. Makanan ini selain populer juga menjadi salah satu makanan yang wajib dicoba untuk Anda semua saat mengunjungi Maluku Barat Daya. Rasanya yang lembut dan pedas akan membawa kenikmatan tersendiri saat disantap. Yang kedua adalah kue bagia. Makanan ringan yang memiliki bentuk sederhana ini tidak hanya dikenal sebagai makanan khas Maluku Barat Daya saja, namun popularitasnya pun juga sudah melegenda. Kue bagia sering disebut sebagai menu wajib yang tidak boleh ditinggalkan untuk dihidangkan apabila terdapat acara-acara adat tertentu. Iya pendengar, kue kering ini sering kali dijadikan sebagai cemilan sehari-hari masyarakat Maluku Barat Daya karena rasanya yang gurih dan enak, ditambah dengan aromanya yang sangat khas dan menggugah selera siapapun yang menciumnya. Bahan utamanya yang berasal dari sagu pun membuatnya tidak terlalu sulit untuk dibuat. Pada umumnya, masyarakat Maluku Barat Daya membuat olahan ini dengan mencampurkan sagu dan tepung terigu yang sebelumnya telah dihaluskan. Setelah itu, adonan tersebut dibentuk menjadi bulatan-bulatan seperti bola dengan menggunakan tangan. Dan kemudian tinggal ditambahkan sedikit gula di dalam adonan tersebut. Saat semua bahan sudah tercampur, maka kue bagia pun tinggal dimasak sampai matang. Biasanya makanan ringan yang memiliki tekstur renyah ini akan lebih baik apabila disantap langsung saat sudah dikeluarkan dari oven. Tidak hanya itu, kue ini juga merupakan makanan ringan yang sempurna saat dimakan bersama dengan kopi atau secangkir teh yang manis.

Iya, sementara itu kohu-kohu, makanan khas dari Maluku Barat Daya, yang selanjutnya adalah sebuah makanan dengan bahan utama dari sayur-sayuran yang sering disebut sebagai kohu-kohu. Dari segi tampilan dan komposisi bahannya, makanan ini memang tampak tak jauh berbeda dengan urap sayur, makanan yang lebih sering dikenal di kalangan orang Jawa. Namun, salah satu hal yang membuat mereka sedikit berbeda adalah adanya tambahan daging ikan mentah pada kohu-kohu, seperti ikan teri, ikan tongkol, ataupun pindang. Kohu-kohu ini sendiri terdiri atas berbagai jenis sayuran dikenal sehat dan kaya akan serat seperti kacang panjang, kangkung, daun kemangi yang dicampur dengan bawang putih, cabai, dan bumbu lainnya. Sayuran yang dipakai untuk membuat kohu-kohu merupakan sayuran mentah yang tidak perlu dimasak terlebih dahulu agar menciptakan sensasi segar saat dimakan. Setelah dicampur, maka tinggal ditambahkan dengan kelapa tua parut untuk membuatnya tampak nikmat. Pada umumnya, makanan ini disajikan bersamaan dengan singkong atau ubi yang sebelumnya telah direbus. Kohu-kohu telah dikenal sejak dahulu di kalangan masyarakat Maluku Barat Daya sebagai sajian yang dihidangkan saat perayaan adat, upacara pernikahan, hingga menjadi makanan sehari-hari. Karena kandungan gizinya yang tinggi, makanan ini pun seringkali diburu oleh para wisatawan yang ingin mencicipi kelezatannya saat mengunjungi Maluku Barat Daya.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Dinamika olahraga.

Bayern Munich taklukkan JJ United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-Andre ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanchez. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JJ United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JJ United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JJ World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Kinsen Company. Panas terik lebih dari 30 derajat Celsius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini, Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah, dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JJ United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih München, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: You can make a very good game.
3: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
2: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
3: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys. Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya. Tetapi menurut saya, hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
2: We'll see where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Produksi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: This time it's Hiroki Ito. There was no one

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicolas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys sedini hari tadi. Berikut Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Arina Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game, I gotta say.
2: Ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan, dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Arina Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersial kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, Liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
2: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal Liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana Liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
3: Apapun namanya, regulasi Liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga. Ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya. Makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
2: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru termasuk legion asing sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh coach dan tidak puas. Akan respect juga atas semua pertandingan ini. Dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30-40% untuk konser. Jadi tanggal 4 September setelah liga mulai.
2: Bek Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melangkah ke final ya. Ya buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita si Rika nanti. Ya sekali lagi selamat. Sebenarnya kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coachnya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Japan Open sih, dari kekurangan dua minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin. Terakhir mungkin di China Open, 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Ziyi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tekankan.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di Kejuaraan Dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih satu medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam dua turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya. Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.

0: Selamat siang pendengar, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga program 3 Jakarta. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual, kami sajikan ya informasi-informasi terkini yang kami dapatkan dari laman rri.co.id. Dan kami juga menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut. Kami ajak Anda juga di Pro Dangdut ini di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin berpartisipasi dengan kami di Pro Dangdut Pro 1 RRI Tual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Amitahan.
1: Yang bener aja.
0: Transfer uangnya sekarang ke rekening saya.
1: Oke dong.
0: Saya sudah punya alamat Anda. Jangan sekali-kali coba main-main.
1: Yang bener aja.
0: Kalau nggak transfer, Anda akan dipenjara.
1: Oke dong.
0: Pilih barang dikirim atau dipenjara.
2: Pilih untuk pastikan secara langsung ke Bravo Bea Cukai 1500225. Ingat, Bea Cukai tidak pernah menghubungi pengguna jasa secara pribadi, apalagi hingga mengancam ke pengguna jasa untuk melakukan transfer ke rekening pribadi. Ketipu.

Tahukah kamu bahwa logam mulia dapat mengatasi inflasi? Ya, tentu bisa. Salah satu cara mengatasi inflasi adalah dengan menabung logam mulia. Cara ini tepat untuk orang-orang yang menginginkan investasi yang lebih fleksibel. Investasi dengan logam mulia ini hampir tidak memiliki risiko. Maka dari itu, investasi ini tepat dilakukan di tengah tingginya inflasi, karena tidak mudah tergerus oleh inflasi. Sebaliknya, nilai logam mulia justru mengalami kenaikan setiap bulannya. Sekarang pun, orang-orang juga dapat mengajukan investasi logam mulia secara online melalui platform marketplace yang menyediakan investasi logam mulia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak menyisihkan uang untuk mulai berinvestasi. Investasi logam muliamu sangat bermanfaat untuk mengatasi inflasi.

program Satu Radio Republik Indonesia. Tual pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung dengan kami di Prodangdut. Kami mengundang Anda di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875. Kami menghibur Anda di siang ini dengan lagu-lagu dangdut. Ada Kamelia Malik, Liku Liku, Ike Nurjana, Cinta dan Delima, Imam S. Arifin, Bekas Pacar, Ratna Listy, Tergila-Gila, Roma Irama, Kegagalan Cinta, Rifana, Cukup Sekali, dan Pucuk Cemara, Rosita. Kami akan persembahkan lagu-lagu dangdut ini untuk menghibur Anda di siang ini. Jika Anda yang ingin bergabung dengan kami di Pro Dangdut, dan jangan lupa passwordnya, Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang pendengar. Ya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut. Kita bergoyang dangdut di Pro 1 RR Ritual di siang ini, walaupun di luar sana panas ya, tetapi tidak menyurutkan semangat Anda di luar sana bagi pendengar yang ada di Pasar Kota Tual, Pasar Kota Langgur, dengan semangat untuk menjajahkan barang dagangan Anda di sana. Tetap semangat ya, dan kami doakan semoga dagangan Anda laris manis, semoga kebutuhan Anda juga bisa terpenuhi. Kami ajak Anda pendengar di 081354958 75. Untuk Anda yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103.6 MHz. Bagi masyarakat yang ada di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, apa kabar Anda semuanya di siang ini? Moga-moga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalani semua rencana-rencana kita di hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan tetap menjaga kesehatan kita karena cuaca akhir-akhir ini juga tidak menentu. Dan kami menghimbau juga bagi warga masyarakat yang ada di pulau-pulau sana yang saat ini lagi menyeberang antara Ohoy ke Ohoy yang lain, ataukah dari Ohoy ke desa yang ada di wilayah Kota Tual sana, tetap waspada dan tetap mengupdate informasi-informasi terkini terkait dengan perakiran cuaca yang terjadi di wilayah kita. Ya pendengar, kami mengundang Anda di 081354958 75. Sudah ada satu penelpon, langsung saja kita sapa. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, silakan Bung Bravo.
1: Takuti yang baik,
0: iya.
1: Yang cantik. Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Apa kabar Anda di sana?
1: Ya, alhamdulillah. Kabar di Surreal, di Wister Selatan Barat. Kami lagi mempersiapkan untuk jam 3. Ada perlombaan antar Uhui di Kecamatan Selatan Barat. Jadi hari ini kami memasuki sistem kompetisi, sistem Uhui. Jadi mudah-mudahan putra putri dari Korean bisa mendapat juara. Dan itu kemungkinan besar, Kak Tuti. Sebentar nanti yang terpilih terbanyak itu dari Hurelian untuk putra, untuk mewakili kecamatan menuju event yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara sebentar nanti. Karena di Selatan Barat ini setiap hari cuma Hurelian yang banyak yang masih termuda dan kuat, sampai saat ini masih menang. Beberapa hari sudah kalah. Jadi sebentar ini kami masuki semifinal berarti sistem umur. Jadi tadi pagi Rian Putra 1 atau Putra 2 sudah menang. Hari ini Putra 1. Jadi Putra 1 itu yang 6 yang kuat. Kalau perempuan satu grup juga kemarin dulu lalu sudah menang juga. Tinggal masuk lagi semifinal.
0: Okay.
1: Jadi untuk Selatan Barat yang mewakili adalah Rian Putra Putri untuk kecamatan. Ya nanti di situ kan terpilih setiap Ohoy untuk mewakili kecamatan menuju ke Pop Malra, maka terpilih yang terbanyak itu adalah dari Hurelian. Semoga sebentar Putra 1 bisa mengalahkan lawannya juga, karena kelihatannya di Selatan Barat palingan Hurelian sendiri yang terkuat. Itu untuk informasi yang disampaikan oleh Kak Tuti.
0: Tetap semangat untuk ikut pertandingan ya.
1: Dangdut adalah kita, Kak Tuti, lagu-lagu apa sudah disediakan?
0: Iya, ada Kamelia Malik, Liku-Liku, Ike Nurjana, Cinta dan Dilema, Imam S. Arifin, Bekas Pacar. Ada juga Ratna Listy, Tergila-Gila.
1: Pengajar Ritis yang berjudul Bekas Pacar atau Mantan Pacar ya.
0: Oke, teringat mantan kah apa?
1: Halo?
0: Halo, silakan Bung Bravo.
1: Ini
0: Halo.

Selamat siang pendengar, kami cukupkan keruan dengar Anda Pro Dangdut, dan saatnya kami bergabung dengan Pro 1 RRI Ambon untuk mengikuti penyampaian lintas 1000 pulau tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
1: Kita awal informasi pertama dari RRI Tual yang akan disampaikan oleh Resti Febrianti, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Tual akan menyelenggarakan hitanan massal gratis bagi masyarakat Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai bagian dari penyaluran zakat yang dikumpulkan para karyawan PLN.
2: PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Tual akan menyelenggarakan hitanan massal gratis bagi masyarakat umum di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyaluran zakat yang telah dikumpulkan dari para karyawan PLN sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi pada masyarakat. Ketua Penyelenggara Hitanan Massal Muhammad Arsil Asman mengatakan kegiatan tersebut terbuka secara gratis bagi masyarakat umum yang berada di wilayah Kota Tual dan Maluku Tenggara. Menurutnya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan layanan hitan bagi anak-anak mereka.
3: Jadi untuk hitanan massal ini kenapa PLN UP3 Tual ada hitanan massal? Jadi kami itu ada ini YBM, Yayasan Bakti ya, zakat gitu ya, zakat-zakat dari pegawai kan kami itu dipotong zakatnya dan disetorkan ke YBM. Jadi YBM yang mengelola. Jadi dipilihlah hitanan massal untuk sekaligus juga menyalurkan zakat-zakat yang sudah dikumpulkan ini. Jadi bentuknya jadi hitanan massal. Iya, ada juga biasanya bantuan ke kaum duafa. Jadi tergantung program dari YBM.
2: Arsil menjelaskan masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan tersebut masih memiliki kesempatan untuk melakukan pendaftaran hingga Kamis 6 Agustus 2026. Ia mengimbau masyarakat yang berminat agar segera mendaftarkan anaknya sehingga dapat mengikuti kegiatan hitanan massal sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan hitanan massal akan dipusatkan di kantor PLN UP3 Tual pada Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata pemanfaatan zakat yang dihimpun dari karyawan PLN untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.
3: Ya, sertifikat hitan sama souvenir dan bingkisan ya. Jadi kami kan tujuannya itu supaya ini menyalurkan amanah yang sudah dikumpulkan dari teman-teman pegawai kepada penerima. Jadi kan ini amanahnya para pegawai ini dikumpulkan, nanti YBM yang kelola. Nah, bentuk pengelolaannya di kali ini itu mengadakan hitanan massal. Batas pendaftaran sampai dengan hari Kamis ini ya, karena acaranya sudah Jumat.
2: Selain mendapatkan layanan hitan secara gratis, peserta nantinya juga akan memperoleh sertifikat hitan serta souvenir berupa bingkisan. Pemberian tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk apresiasi sekaligus menambah kebahagiaan anak-anak yang mengikuti kegiatan hitanan massal. Arsil berharap kegiatan hitanan massal yang diselenggarakan PLN UP3 Tual dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Tual dan Maluku Tenggara. Ia juga berharap kegiatan tersebut dapat menjadi bentuk berbagi dan memberikan keringanan bagi keluarga yang membutuhkan, sekaligus memperkuat kepedulian sosial PLN kepada masyarakat. Dari Tual, Lesi Febrianti melaporkan.
1: Dari Tual kita menuju RRI Ternate, pendengar. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memastikan kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Meski begitu, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan hak ASN tetap menjadi prioritas. Turekia Samsudin melaporkan.
4: Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur Riki Hairul Rifat mengatakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap seluruh daerah termasuk Kabupaten Halmahera Timur. Kondisi tersebut mempengaruhi kemampuan keuangan daerah karena terjadi penurunan nilai APBD dibanding tahun sebelumnya. Menurut Riki, pada 2025 belanja APBD Haltim dirancang sekitar Rp2,2 triliun. Namun pada 2026, APBD hanya sekitar Rp1,4 triliun atau berkurang sekitar Rp800 miliar sehingga berdampak terhadap arus kas pemerintah daerah. Riki menjelaskan, kondisi serupa juga dialami sejumlah daerah lain di Maluku Utara. Menurutnya, pemerintah daerah tetap wajib menyesuaikan diri karena efisiensi merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan.
5: Jadi efisiensi anggaran itu memang berdampak cukup signifikan di semua wilayah, bukan cuma di Halmahera. Kita tahun 2025 itu APBD kita itu dirancang untuk belanjanya 2,4 triliun. Nah, kemudian di 2020 ini APBD kita di Halmahera Timur dirancang hanya sebesar 1,4 triliun, kemudian cukup signifikan sebesar 800 miliar. Angka itu yang cukup besar yang mungkin pasti bukan cuma di Halma Herat Timur. Jadi cash flow daerah itu pasti terganggu karena memang secara garis besar APBD dari masing-masing daerah itu mengalami angka penurunannya cukup signifikan. Makanya di beberapa kesempatan itu terkait dengan efisiensi anggaran itu sering dikeluhkan juga oleh beberapa partai.
4: Riki juga menambahkan, tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD menyusun APBD dengan mempertimbangkan seluruh kebutuhan prioritas. Selain memenuhi belanja wajib atau mandatory spending, pemerintah juga tetap berupaya memenuhi hak ASN termasuk P3K penuh waktu maupun paruh waktu.
5: Kita merancang APBD itu skenario pasti optimis. Yang ada makanya setiap daerah terutama dalam hal ini Sekda, Sekda itu kan selaku ketua TAPD, ketua tim anggaran. Dia harus bisa mempertimbangkan banyak hal, termasuk mempertimbangkan antara bagaimana arahan pemerintah pusat terkait mandatory spend. Jadi mandatory spend itu adalah belanja-belanja yang secara khusus disarankan oleh pemerintah pusat, wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Makanya menurut kami di Pemda Altim merancang APBD Halma Herat Timur memang merancang dengan kondisi yang efisiensi tetapi dengan antusiasme yang optimis bahwa APBD Altim bagaimanapun caranya kita bisa menjangkau sampai hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat Halma Herat Timur termasuk kebutuhan atas hak ASN baik itu ASN reguler maupun P3K.
4: Pemerintah Kabupaten Halma Herat Timur berharap pengelolaan anggaran yang efektif dapat menjaga pelayanan publik tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran. Dari Maba Halma Herat Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekor Wil 3.
1: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dengan kami di Lintas Seribu Pulau. Selanjutnya kita ke RRI Bulang, pemerintah Kabupaten Serambagian Timur didesak segera menggunakan dana belanja tak terduga atau BTT untuk menanggulangi bencana alam akibat dampak musim kemarau berupa kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan yang melanda daerah tersebut.
6: Pemerintah Kabupaten Serambagian Timur Provinsi Maluku didesak sudah waktunya memanfaatkan alokasi belanja tak terduga atau BTT untuk menangani dampak kemarau panjang berupa kebakaran hutan dan lahan serta krisis air bersih yang sementara melanda. Desakan ini disampaikan Ketua DPRD setempat Trisman Sibualamo kepada wartawan di Bula Senin hari ini. Dikatakan tahun ini pemerintah dan DPRD mengalokasi sedikitnya 1,5 miliar rupiah dari APBD untuk pos anggaran BTT. Sesuai peruntukannya, alokasi dana tersebut memang ditujukan untuk penanganan situasi darurat bencana, salah satunya seperti yang dialami warga Bula dan sekitarnya. Sebab itu, sekali lagi Ketua DPC PKB ini berpandangan pemerintah kabupaten sudah seharusnya memanfaatkan alokasi belanja dimaksud.
7: Setiap tahun itu ketua punya BTT itu kan ada, belanja tak terduga itu ada. Nah, kita kira tanpa ketua bilang itu dan tanpa DPR memanggil itu sebenarnya sudah tahu di tahun 2026 itu 1,5 miliar kalau nggak salah.
6: Risman mengaku musibah karhutla dan krisis air bersih akibat kemarau panjang tahun ini memang yang paling terparah. Untuk menseriusi percakapan mengenai rencana pemanfaatan alokasi BTT itu sendiri, DPRD telah menjadwalkan bakal menggelar rapat gabungan komisi menghadirkan pimpinan OPD teknis terkait.
7: Mungkin sehari dua ini kita bisa sampaikan penyelesaian untuk dinas-dinas terkait untuk kita membicarakan masalah itu.
6: Sementara itu, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Kabupaten Serambagian Timur mencatat luas kebakaran hutan dan lahan di wilayah ini telah mencapai sekitar 280 hektar berdasarkan hasil analisis geospasial. Luasan itu tersebar di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Bula, Kecamatan Bula Barat, dan Kecamatan Teluk Waru, dengan titik terparah berada di Kecamatan Bula. Bula, Kepala UPTD KPH Kabupaten Serambagian Timur Musa Rumakat mengatakan, luas lahan yang terbakar terdiri atas 210 hektar di Kecamatan Bula, 42 hektar di Kecamatan Bula Barat, dan 28 hektar di Kecamatan Teluk Waru. Dikatakan Kecamatan Bula merupakan kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran karena didominasi tutupan lahan berupa semak belukar yang mudah terbakar saat cuaca panas. Ia menjelaskan sekitar 38% tutupan lahan di wilayah Bula merupakan semak belukar. Kondisi tersebut membuat kawasan itu sangat sensitif terhadap panas maupun percikan api yang berasal dari aktivitas warga. Karena itu Musa mengimbau masyarakat tidak lagi membuka lahan maupun membakar sampah di kawasan berpotensi memicu kebakaran.
1: Pendekar pengakhir lintas seribu pulau di siang ini, saatnya kita ikuti laporan dari Lina Tehupuring, Perumda Tirta Yapono, Komitangani gangguan air bersih di luar wilayah layanan sebagai bentuk komitmen pelayanan kepada masyarakat.
8: Perumda Tirta Yapono menegaskan komitmennya untuk tetap membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih, termasuk di wilayah yang berada di luar jaringan pelayanan perusahaan. Pelaksana tugas PLT

0: dapat kembali terpenuhi. Peter berharap persoalan air bersih di Toisalpu dapat diselesaikan paling lambat Agustus ini. Ia menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
1: Ketika keluhan masyarakat terkait air bersih itu Perumda selalu ada. Ada dalam rangka membantu dan menyelesaikan masalah. Kita sementara menangani masalah di Toisalpu. Karena untuk kecamatan Letimur Selatan itu tidak ada jaringan Perumda di sana. Jaringan PDAM sama sekali tidak ada karena mereka tersedia air bersih yang cukup. Tetapi ketika ada kendala itu kita hadir di sana. Mereka punya air yang cukup tapi instalasinya mengalami gangguan. Kita berharap nanti di bulan Agustus paling terlambat air itu sapu itu sudah bisa diselesaikan.
0: Selain Toisalpu, Perumdam Tirta Yapono juga menangani sejumlah wilayah lain yang mengalami kendala air bersih meskipun tidak berada dalam jaringan perusahaan. Beberapa wilayah yang turut mendapatkan perhatian yakni Kilang, Ema, dan dalam waktu dekat Hatiwe Besar. Keterlibatan Perumdam Tirta Yapono di wilayah-wilayah tersebut merupakan bagian dari komitmen pelayanan publik. Ia mengatakan ketika masyarakat menyampaikan keluhan terkait kebutuhan air bersih, pihaknya akan berupaya untuk memberikan solusi. Demikian Lina Tehukur yang melaporkan.
2: Pendengar, informasi dari Lina Tehupuri sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Lintas Seribu Pulau siang ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Nur Gamar Pati mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 edisi berikutnya.
3: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumladi. Sampai jumpa.

0: Demikian penyampaian Lintas Seribu Pulau dari Pro 1 RRI Ambon, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual. Ya, kami kembali juga menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di siang ini, walaupun di luar sana panas ya, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk menghibur. Anda terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang nantinya kami akan persembahkan untuk Anda di kesempatan siang ini. Ya, saya Tuti Lontor pamit dari ruang dengar Anda, dan ada rekan saya Abah Ican yang nantinya menemani Anda di pukul 14 hingga 19 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik

0: Ya, kita masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Rekan kami sudah buka line telepon di 081 3549 5875. Untuk Anda boleh bergabung bersama kami di saat ini, rekan. Mbak saudara semuanya yang terus monitor melalui frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital Program 1 RRI Tual di luar jangkauan frekuensi 103,6 MHz di luar kepulauan Ki yang ada di Bumi Jargaria, Bumi Duang Lolat, yang ada di MBD sana. Ya, halo, halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Siang.
0: Dengan siapa di mana? Dengan siapa? Bung Ever DK Besar. Ini Bung Ever ini baru pertama kali masuk atau sebelumnya udah pernah ya? Atau share?
1: Belum pernah.
0: Oh, belum pernah. Ya, salam kenal ya Bung Ever DK Besar. Tepatnya di daerah mana itu? Di desa mana? Kecamatan apa?
1: Di Kecamatan Kidosar Utara Barat.
0: Oh, satu kampung dengan Bung Bravo ya? Bukan ya? Oke. Ya, silakan mau ini lagu-lagu dangdut ada Leo Waldi, Senyum Membawa Luka, ada Nabila Gomez, Garam Rasanya Gula, ada Ovi Fristi Derita Tiada Akhir, ada Ratna Listi Tergila-gila, ada Roma Irama Kegagalan Cinta, Rifana Cukup Sekali. Mau yang mana, Bung Iver?
1: Yang terakhir aja deh, Kegagalan Cinta.
0: Kegagalan Cinta dari Sang Raja Dendut. Roma Irama ditunggu. Silakan, mau di spesialkan buat siapa nih lagu-lagunya? Lagunya Kegagalan Cinta ya, yang Ever.
1: Spesial buat sebuah teman yang ada di Kibesar, yang tidak sempat saya sebut namanya satu persatu. Terus buat Prince Dangdut yang bagi bodit, salam kenal aja buat semuanya.
0: Baik.
1: Semoga kita selalu dan sentiasa selalu datang acara Pro 2, Pro Dangdut, supaya
0: Pro Dangdut di Pro 1 ada ritual.
1: Ya, Pro 1 ada ritual.
0: Ya.
1: Supaya kita kompak selalu.
0: Amin, amin. Dan,
1: mungkin itu saja dari sekian.
0: Oke, Bung Ever, ya. Salam kompak selalu ya. Sudah bisa bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tual, tepatnya di acara spesial kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, di belakangnya Bung Ever dari KI Besar. Pendengar kami masih menanti partisipasi Anda. Langsung saja masuk di line telepon 081 3549 5875. Kami ulangi, masih ada lagu-lagu dangdut pilihan yang boleh Anda minta, pendengar, dispesialkan buat siapa saja, buat sang istri mungkin, atau buat teman-teman Anda yang sedang serius menjalankan tugasnya di hari ini. Silakan masuk di line telepon kami 081 3549 5875. Ada Denisha di sana juga. Tadi Bung Bravo sudah masuk ya, sudah bergabung. Baik, yang ada di Maluku Utara sana masih terus pantau siaran kami di Pro 1 RRI Ritual, yang ada di Bacan, yang ada di Tobelo, Halmahera Utara, Halmahera Barat juga. Kami ucapkan selamat siang semuanya. Kemudian yang ada di Sumatera Utara sana, jauh sekali, yang ada di Medan sana, hai hai. Apa kabar juga yang ada di Aceh sana, yang ada di Bandar Lampung, yang ada di Palembang, yang ada di DKI Jakarta, Pulau Dewata Bali, juga yang ada di NTB, NTT, yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan semuanya, tidak terkecuali yang ada di Bone sana. Kami ucapkan selamat siang semuanya, juga yang ada di Sulawesi Tenggara, yang ada di Sulawesi Tenggara, ada di Bau-Bau dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat siang juga di saat ini yang sedang pantau siaran kami. Ibu Ria juga yang terus pelancong, melalang buana dari ujung timur sampai ke ujung barat ya, terus monitor RRI. Tapi sudah sekian lama tidak pernah bergabung lagi di Pro 1 RRI Tual kemanakah gerangan? Ada Bung Ever loh ya, pendatang baru dia dari itu. Selama ini sering monitor, cuma baru pertama kali masuk katanya. Oke deh, salam kompak lalu ya Bung Ever. Semoga ini menjadi hari yang pertama membahagiakan Bung Ever, dan lagu-lagu dangdut bisa menghibur Anda dan teman-teman Anda yang sedang monitor di KB Sarjana. Baik, Roma Irama sang Raja Dangdut sudah siap dengan kegagalan cintanya. Selamat menikmati, tetaplah bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Tahukah kamu bahwa logam mulia dapat mengatasi inflasi? Ya, tentu bisa. Salah satu cara mengatasi inflasi adalah dengan menabung logam mulia. Cara ini tepat untuk orang-orang yang menginginkan investasi yang lebih fleksibel. Investasi dengan logam mulia ini hampir tidak memiliki risiko. Maka dari itu, investasi ini tepat dilakukan di tengah tingginya inflasi, karena tidak mudah tergerus oleh inflasi. Sebaliknya, nilai logam mulia justru mengalami kenaikan setiap bulannya. Sekarang pun, orang-orang juga dapat mengajukan investasi logam mulia secara online melalui platform marketplace yang menyediakan investasi logam mulia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak menyisihkan uang untuk mulai berinvestasi. Investasi logam muliamu sangat bermanfaat untuk mengatasi inflasi.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, halo, halo, halo, hai. Ya, saya sudah bersama kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini. Pendengar, terima kasih untuk saudara semuanya yang sudah terus pantau siaran kami, terlebih bagi Anda yang sudah bergabung meramaikan suasana siang di musik dangdut. Prodangdut Dangdut adalah kita edisi hari ini. Kita akan bersua kembali di lain kesempatan, di waktu yang sama, tentunya di acara yang sama juga ya, di Prodangdut. Prengar juga buat Anda yang masih terus pantau siaran kami di frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital di luar sana, yang sedang asyik santai atau yang sedang fokus menjalankan tugas rutinitas Anda di saat ini, kami ucapkan selamat bertugas. Saudara pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami kembali hadirkan musik pelepas lelah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tua.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap, FM 103,6 MHz. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, kembali kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Pak Saudara di saat ini yang tengah sibuk menjalankan tugas dan aktivitasnya di instansi pemerintah maupun di luar sana. Salam bahagia, salam manis selalu, terhibur dengan musik pelepas lelah. Mudah-mudahan rasa lelah yang sedari tadi dirasakan hilang seketika begitu mendengarkan alunan musik bersama kami, dan juga informasi-informasi terkini membuat Anda terenyuh. Apa sih informasi membuat hati terenyuh? Informasi ya memprihatinkan ya, karena memang sekarang yang selalu seliweran di beranda media sosial kita pendengar, Jakarta sedang mencekam dengan aksi unjuk rasa dari penjuru daerah, mahasiswa, aliansi mahasiswa dari penjuru daerah yang sudah terpusat di Jakarta untuk menyuarakan aspirasi rakyat pendengar. Semoga apa yang menjadi harapan bangsa, harapan rakyat bangsa ke depan negara kita akan lebih baik lagi, mulai dari manajemen keuangan, birokrasi pemerintah baik dari pusat hingga daerah, pembangunan infrastruktur dan juga pemulihan ekonomi, dan juga banyak ya, banyak hal yang memang menjadi harapan kita bersama demi kemakmuran kita bersama pendengar. Baik saudara pendengar, kita kembali ke Maluku ya. Perihal groundbreaking blok Abadi Masela pada 16 Juli 2026 lalu menjadi tonggak penting pembangunan sektor energi Indonesia. Pemerintah optimistis proyek ekstra strategis nasional itu akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru, membuka lapangan kerja dan mengangkat kesejahteraan masyarakat Maluku. Menteri ESDM bahkan menargetkan 30% tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal. Optimisme itu patut diapresiasi, namun sejarah mengajarkan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak selalu melahirkan kesejahteraan. Banyak daerah yang justru terjebak dalam paradoks kaya sumber daya, tetapi rakyatnya tetap miskin. Inilah yang dikenal sebagai resources cursing atau kutukan sumber daya alam. Pertanyaannya, apakah Blok Masela akan menjadi berkah bagi rakyat atau hanya menjadi ladang keuntungan bagi segelintir?

terpihak. Ada empat hal yang patut menjadi perhatian. Pertama, masyarakat harus menjadi pelaku, bukan sekedar penonton. Kehadiran Blok Masela tidak boleh hanya menguntungkan investor dan pemerintah. Masyarakat adat, nelayan, pelaku UMKM, generasi muda, hingga perguruan tinggi harus dilibatkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Partisipasi yang bermakna adalah pondasi pembangunan yang berkeadilan. Jangan sampai masyarakat lokal hanya menjadi buruh di tanah sendiri. Sementara nilai tambah ekonomi mengalir keluar daerah. Kemudian kedua, diperlukan kajian yang independen dan komprehensif. Blok Masela bukan semata proyek migas, dampaknya akan menyentuh ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, hingga tata kelola pemerintahan. Karena itu pemerintah perlu membuka ruang bagi tim kajian independen yang melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, organisasi sipil, dan lembaga keagamaan. Kajian yang kuat akan menjadi pagar agar proyek ini tidak tersandra korupsi, konflik kepentingan, kerusakan lingkungan, maupun ketimpangan sosial. Kemudian yang ketiga, pembangunan harus menghormati identitas budaya masyarakat. Industrialisasi selalu membawa perubahan. Selain peluang ekonomi dari risiko konflik lahan, perubahan pola hidup hingga terkikisnya nilai-nilai budaya lokal. Karena itu analisis dampak sosial dan budaya harus diposisikan sama pentingnya dengan analisis dampak lingkungan. Kemajuan ekonomi tidak boleh dibayar dengan hilangnya jati diri masyarakat adat yang telah menjaga wilayahnya selama turun-temurun. Kemudian keempat, kesejahteraan rakyat harus menjadi ukuran keberhasilan. Selama puluhan tahun, Maluku dikenal kaya sumber daya alam. Tetapi angka kemiskinan dan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah. Pengalaman sejarah perdagangan rempah hingga tata niaga cengkeh menjadi pengingat bahwa kekayaan alam belum tentu menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Blok Masela tidak boleh mengulang. Blok Masela tidak boleh mengulang cerita lama. Keberhasilannya tidak cukup diukur dari besarnya investasi, tingginya produksi LNG, atau nilai ekspor yang dicapai. Ukuran sesungguhnya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terbukanya lapangan kerja yang layak, pertumbuhnya ekonomi lokal, membaiknya pendidikan dan kesehatan, serta tetap terjaganya lingkungan dan budaya Maluku. Pada akhirnya, Blok Masela harus melahirkan blok sejahtera, sebab kekayaan alam hanya memiliki makna ketika mampu menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan hanya bagi mereka yang memiliki modal dan kekuasaan. Sejarah sedang ditulis hari ini, pilihannya ada pada kita. Menjadikan Blok Masela sebagai simbol kemajuan bersama atau membiarkannya menjadi babak baru dari kisah lama tentang kekayaan yang tidak pernah benar-benar dinikmati rakyat.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ya masih. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tukal, masih kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk saudara pendengar menemani Anda di saat ini yang masih sangat semangat melanjutkan pekerjaan dan tugas-tugas Anda.

Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, selamat sore untuk Anda yang baru saja berada di Kepulauan K. Penasaran ya, apa sih yang menjadi makanan khas atau kuliner khas K di sini? Salah satu embal ya, salah satu jenis bunga, maksudnya salah satu jenis embal yang ada di Kepulauan K, yaitu embal bunga ya, merupakan salah satu makanan khas Maluku yang berasal dari Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara. Makanan tradisional ini dibuat dari embal atau singkong. Cara pembuatannya pun tidak sulit. Pertama-tama kupas singkong pahit lalu diparuh hingga halus. Patusan singkong ditindih atau ditekan menggunakan alat berat, biasanya berupa batu dan kayu, selama beberapa jam hingga air racunnya habis. Ampas singkong yang sudah bersih diayak dan dibentuk menyerupai bunga. Setelah dipanggang atau disangrai di atas tanah liat dengan menggunakan api kecil sampai matang dan kering sempurna. Bagi masyarakat K, embal bukan sekedar bahan pangan, melainkan bagian penting dari tradisi kuliner yang telah diwariskan secara turun-temurun. Embal bunga memiliki tekstur renyah dengan cita rasa gurih yang menjadikannya cocok dinikmati sebagai cemilan maupun pendamping berbagai hidangan khas daerah. Selain memiliki nilai kuliner, embal bunga juga mencerminkan kearifan lokal masyarakat Kei dalam memanfaatkan hasil alam sebagai sumber pangan. Proses pengolahannya yang khas menunjukkan keterampilan dan pengetahuan tradisional yang terus dipertahankan hingga saat ini. Selamat menikmati kuliner khas Kei, embal.

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, ah. Aku nggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkungan

0: Anda.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1,

Ya, pendengar, kita tidak terasa ternyata kita sudah memasuki lemparan kelima di bulan Agustus ya. Apa sih yang menjadi momen di tanggal 5 Agustus ini, pendengar? Tidak perlu pikirkan momen dulu ya. Yang penting kita kerja dulu. Baik, saudara pendengar, informasi PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku. Pamulu menegaskan meskipun terdapat kepadatan di SPBU, penyaluran BBM di Masohi Kabupaten Maluku Tengah tetap berlangsung secara normal. Kondisi ini turut didukung dengan ketersediaan stok di fuel terminal Masohi dalam kondisi baik. Rata-rata ketahanan hari seluruh produk di atas 11 hari ke depan. Area Manager Communication Relations NCSR PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, menjelaskan kepadatan di SPBU terlihat karena SPBU tersebut merupakan satu-satunya SPBU reguler yang beroperasi di wilayah Kota Masohi yang melayani pengisian BBM subsidi baik Pertalite maupun biosolar.

0: masalah, jadi seperti itu.
1: Mungkin. Saya orangnya pelupa. Apa ya kita pernah ketemu?
0: Boleh saya?
1: Tapi rasanya saya nggak pernah ke disco.
0: Sorry.

stunting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

0: menggirung lagi.
1: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
0: Maksud kamu apa?
1: Kaya tidak, hancur iya.
0: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan?
1: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi. Tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
0: Kan cuma buat sampingan aja.
1: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

81 tahun sudah sang saka merah putih berkibar mega di bumi pertiwi, dari Sabang sampai Merauke. Keringat dan tekad para pahlawan menyatukan kita dalam mimpi yang sama. Hari ini kita kobarkan asa bersama melangkah nyata mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur untuk masa depan bangsa yang tangguh dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Terus berkarya, bersatu, dan bangkitkan semangat demi negeri tercinta.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

Ya, pukul 17 waktu Indonesia Timur mendengar, hari semakin sore. Anda yang harus mengakhiri segala tugas dan aktivitas jadi saat ini, kami ucapkan selamat berakhir tugas Anda. Semoga Anda bisa kembali berkumpul bersama keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Yang masih bertahan di tempat aktivitasnya, tetap selalu semangat hingga sampai akhir waktu, mungkin sampai malam nanti atau bahkan hingga sampai di esok hari. Tetap selalu menjaga kesehatan tubuh Anda, pendengar. Ya. Dan saudara, ya, kita sebagai orang Maluku wajib dan harus berbangga hati karena Maluku merupakan ling atau lumbung ikan nasional, ya. Ya, Gubernur Maluku Said Asgab mengharapkan pemerintah pusat menetapkan Maluku menjadi lumbung ikan nasional pada bulan Oktober tahun 2015, dan itu sudah terwujud. Nah, pendengar, terus kita memelihara, melestarikan alam, terutama di laut sana. Kita mengutuk keras bagi oknum-oknum yang merusak biota laut, yang merusak ikan-ikan atau menangkap ikan dengan cara ilegal, dengan cara yang tidak sesuai aturan, yang merusak alam, yang merusak habitat laut atau biota laut, atau merusak terumbu karang. Kita sebagai orang Maluku juga sama-sama mendukung setiap program pemerintah yang terus melestarikan alam semesta, baik di laut maupun di darat dan juga udara, saudara pendengar. Dan kita berbangga hati karena nilai ikan yang di Maluku ini sudah sangat dikenal oleh berbagai belahan dunia dari sejumlah negara. Bahkan pendengar, Arab Saudi bekerjasama dengan Badan Karantina Indonesia. Dan sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi, Badan Karantina Indonesia melalui Satuan Pelayanan Bandara Sultan Hasanuddin Karantina Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan terhadap media pembawa berupa ikan tenggiri segar, kerapu segar, ketamba segar, dan kakatua segar. Jadi total komoditas yang diperiksa mencapai 60 koli dengan berat 2,8 ton. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh komoditas memenuhi persyaratan kesehatan karantina serta aman untuk dilalulintasi. Maksudnya aman untuk dilalulintaskan ke negara tujuan. Kepala Karantina Sulawesi Selatan Siti Khadijah dalam keterangannya yang diperoleh MalukuTerkini.com pada hari ini, Rabu 5 Agustus 2026, menjelaskan setiap komoditas yang akan diekspor harus melalui tindakan karantina sebagai bentuk pelindungan terhadap sumber daya hayati sekaligus untuk memastikan persyaratan negara tujuan terpenuhi. Ya, selain Arab Saudi banyak ya, sejumlah negara lain juga menjadi tempat ekspor ikan dari Maluku. Ya, tepuk tangan untuk kita ya, saudara pendengar, yang terus menjaga dan melestarikan alam laut kita sehingga tetap terjaga dan kita menikmati hasil bumi, pendengar, salah satu dalam sektor perikanan. Baik, saudara pendengar, Radio Republik Indonesia Tual, kami masih terus hadirkan rangkaian informasi-informasi terkini dan juga lagu-lagu bagus menemani Anda di waktu sore yang sudah berada di rumah. Buat ibu-ibu nih yang sudah sibuk di dapur dengan berbagai hal, tentunya membersihkan sayur-sayur menjadi menu spesial untuk santapan malam bersama keluarga, atau yang masih asik santai, melepaskan lelah dululah sesaat sebelum melanjutkan pekerjaan karena memang rutinitasnya adalah di kantor atau di sebagai abdi negara yang terus terpacu dengan berbagai persoalan pekerjaan menjadi soal persoalan ya iyalah, karena memang itu menjadi tanggung jawab kita, harus dituntaskan, harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan
SOP yang berlaku di setiap instansi atau di setiap konstitusi masing-masing. Saudara pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tual, terus mengudara untuk Indonesia.

Bali Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

0: ಇದು ಧನ್ಸೇಹ
1: aksi eksklusif 6 bulan
0: nyaman lingkungan dan sanitasi
1: guna tumbuh kembang balita
0: aktif minum vitamin secara rutin dan teratur
1: periksa kehamilan upayakan konsumsi protein hewani
2: peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting.
3: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tua, Radio Publik Milik Bangsa.

Bunga Citra Lestari, aku bisa apa? Harus bisa apa-apa dong. Masa gak bisa apa-apa sama sekali? Perempuan lagi. Itu hanya sekedar syair lagu berdengar ya. Tapi pada kenyataannya perempuan banyak jadi pemimpin ya. Banyak jadi motivator-motivator yang mengedukasi berbagai ilmu. Ya banyak. Jangan dianggap remeh. Apalagi penyetaraan gender. Jadi kita tidak boleh menganggap remeh sosok kaum Hawa yang selama ini mungkin dianggap lemah dari berbagai faktor dari berbagai sektor. Pada kenyataan kaum Hawa pernah jadi pemimpin negara, menjadi pejabat-pejabat tinggi di kenegaraan, di daerah-daerah, dan juga di berbagai kelompok, di berbagai persatuan. Nah, pendengar, harus pastikan bahwa harus bisa. Jangan seperti syair lagu Bunga Citra Lestari yang baru saja kita simak ya. Judulnya sih, aku bisa apa. Memang kalau masalah urusan asmara, kalau sudah dibungkam oleh kata putus, oleh sang kekasih, kita bisa apa? Perempuan hanya bisa menangis, menerima takdir dengan ratapan yang begitu menyedihkan. Memang sakit ya. Urusan asmara kita tinggalkan dulu ya pendengar, karena hari semakin sore, banyak pekerjaan yang menunggu dan menanti. Dan juga semangat buat Anda yang terus bersemangat olahraga sore di saat ini, lari-lari sore ya. Bahkan sebagian banyak sudah bercucuran keringat pendengar ya. Tetap selalu menjaga pola hidup sehat dengan berbagai cara. Salah satu adalah olahraga. Selain makanan yang sehat, tidur yang teratur atau istirahat yang teratur, makanan juga harus teratur dan juga pastikan sehat ya. Baik saudara pendengar, informasi polemik tapal batas antara Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat SBB kembali memanas. Pemerintah Provinsi Maluku didesak segera mengambil peran sebagai fasilitator dengan mempertemukan kedua pemerintah daerah untuk membahas penyelesaian sengketa secara menyeluruh. Menyusul kritik keras terhadap pernyataan Asisten Administrasi Umum Setda Maluku, DN Kaya, yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi MK. Desakan tersebut disampaikan tokoh muda negeri Samasuro, Lukas Waileruni SH, kepada media tribunmaluku.com pada hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Menurutnya, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, pemerintah Provinsi Maluku memiliki kewajiban memfasilitasi penyelesaian konflik tapal batas sebagaimana diamanatkan dalam pasal 370 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Waileruni menilai langkah pemerintah provinsi yang melakukan pertemuan secara terpisah dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah maupun pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak akan menghasilkan solusi yang komprehensif. Menurutnya, tanpa mempertemukan kedua belah pihak dalam satu forum, tidak akan lahir kesepakatan yang dapat mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan.

Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Atual, ya, kita terus menjaga Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Maluku, khususnya di Kepulauan Kibrengar. Mari terus sama-sama bergandengan tangan dengan aparat untuk menciptakan situasi dan kondisi tetap aman terkendali, agar senantiasa hidup kita tetap dalam keadaan sehat. Kalau sudah tenang, berarti nyenyak, tidur yang nyenyak, jiwa pun tenang, hati pun tenang, pemikiran juga tenang, perut juga kenyang, ya, karena tidak ada gangguan keamanan atau konflik sosial di mana-mana. Ya, saudara pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Maluku menggelar analisis dan evaluasi ANEF kinerja triwulan 2 tahun 2026 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Ambon. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja semester pertama sekaligus menyusun langkah percepatan dalam menghadapi target kinerja pada semester kedua. ANEF dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Maluku, Riki Dwi Biantoro, serta diikuti para pejabat administrator dan seluruh kepala unit pelaksana teknis UPT Pemasyarakatan se-Maluku. Dalam arahannya, Riki menegaskan bahwa evaluasi bukan sekedar mengukur keberhasilan, tetapi juga menjadi ruang berbagi praktik terbaik antar UPT agar kualitas pelayanan pemasyarakatan terus meningkat. Triwulan 2 menjadi titik penting untuk melihat sejauh mana target organisasi telah dicapai. Saya berharap seluruh UPT tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang telah diraih, tetapi menjadikannya sebagai motivasi untuk terus berinovasi, menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun warga binaan. Pada kesempatan tersebut, dipaparkan berbagai capaian kinerja UPT selama triwulan 2. Di bidang publikasi, Lapas Kelas 3 Banda Naira menjadi UPT dengan jumlah pemberitaan terbanyak sebanyak 1.333 publikasi. Disusul Kelas Lapas 3 Wahai sebanyak 1.029 pemberitaan, serta Lapas Kelas 2 Betual sebanyak 736 pemberitaan. Sementara pada indikator IKPA, 3 UPT berhasil memperoleh nilai sempurna 100%, yakni Lapas Kelas 2A Ambon, LPKA Kelas 2A Ambon, dan Lapas Kelas 3 Wonreli. Bidang pelayanan kesehatan juga menunjukkan perkembangan positif. Predikat klinik terbaik akreditasi paripurna diraih oleh Rutan Kelas 2B Masohi, Lapas Kelas 2 Betual, dan Rutan Kelas 2A Ambon, sedangkan kategori dapur sehat diberikan kepada Lapas Kelas 2 Betual, Rutan Kelas 2A Ambon, dan Lapas Kelas 2A Ambon. Pada aspek pembinaan, Lapas Kelas 2B Piru, Lapas Kelas 3 Namlea, dan Lapas Kelas 3 Samulaki menjadi UPT dengan hasil ketahanan pangan terbaik. Adapun kategori produk hasil warga binaan terbaik diraih oleh Lapas Kelas 3 Namlea, Lapas Kelas 3 Banda Naira, dan Lapas Kelas 2B Piru berkat konsistensi dalam mengembangkan produk UMKM warga binaan. Untuk bidang keamanan, Lapas Kelas 3 geser LPKA Kelas 2 Ambon dan Lapas Kelas 3 Saparua berhasil mencatatkan gangguan keamanan dan ketertiban terendah selama triwulan 2.

0: Aduh, Bapak, kok stop merokok sudah?
1: Eh, barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus perbeli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu kah mama? Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong menjaga katong pun kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga. Terima kasih.

Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, sebelum memasuki waktu maghrib untuk wilayah Kepulauan K, kami akan hadirkan pembacaan kalam ilahi oleh Haji Muammar Z.A. dalam surat Ali Imran ayat 33 dan sampai 48.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan ibadah sholat yang khusyuk dan ikhlas dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan dan segenap angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia Tual mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Tahukah kamu mengapa jari kita menjadi keriput saat lama berada di air? Ternyata hal ini adalah mekanisme tubuh untuk meningkatkan daya cengkraman saat kita berada di air. Ketika jari-jari kita keriput, itu berarti kita lebih mudah untuk mencengkram benda-benda di bawah air. Mulai sekarang, jangan lagi bertanya-tanya, kenapa ya jari kita keriput kalau lama berendam dan mandi?

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, tual kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, kita tinggalkan silingan musik-musik pilihan, saatnya kita akan mengikuti warta berita daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Disperindagnaker Kabupaten Maluku Tenggara masih menelusuri informasi mengenai dugaan peredaran beras bulog yang dikemas menggunakan staples sebagaimana terlihat dalam foto dan video yang beredar di masyarakat. Komandan Lanal Tual, Kolonel Laut P. Muhammad Ahnaf melakukan kunjungan perdana ke TK Hang Tuah, Kota Tuah, Rabu pagi. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Rabu 5 Agustus 2020.

0: penikaman yang dilakukan dua tersangka pada Ketua DPC Partai Golkar hingga tewas, Agrippinus Rumatora, beberapa waktu lalu telah berlanjut ke tahap berikutnya. Kasih Humas Polres Maluku Tenggara, Ibda Wandi Puasa, yang dihubungi lewat pesan singkat menegaskan setelah perkara dinyatakan lengkap atau P21, pihak penyidiknya segera menyerahkan kedua tersangka pada pihak kejaksaan, dalam hal ini jaksa penuntut umum. Penyerahan kedua tersangka dilakukan pada Selasa 4 Agustus 2026 kemarin. Tak lupa barang bukti juga dilakukan oleh unit 2 tindak pidana tertentu Satreskrim Polres Maluku Tenggara, dijelaskan Wandi. Wandi menegaskan penyerahan kedua tersangka HR dan FU menandakan berakhirnya proses penyidikan dan dimulainya proses penuntutan di tahap selanjutnya. Ini juga menjadi bukti komitmen Polres Maluku Tenggara dalam memastikan setiap perkara yang ditangani pihaknya diproses hingga memasuki tahapan hukum selanjutnya dengan profesional secara prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Disperindaknaker Kabupaten Maluku Tenggara masih menelusuri informasi mengenai dugaan peredaran beras bulog yang dikemas menggunakan staples sebagaimana terlihat dalam foto dan video yang beredar di masyarakat. Hingga kini, Disperindaknaker belum menemukan pedagang maupun lokasi penjualan yang dimaksud. PLT Kepala Disperindaknaker Maluku Tenggara Neti Dahlan Uar mengatakan pihaknya langsung melakukan pemantauan lapangan setelah menerima informasi itu. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lokasi termasuk Pasar Langgur dan Pasar Elat, namun belum ditemukan barang maupun pedagang yang sesuai dengan informasi yang beredar. Menurut Neti, pemantauan pasar merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap Senin untuk memantau perkembangan harga dan ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok di Kabupaten Maluku Tenggara. Karena itu, ketika informasi mengenai karung beras bulog yang di staples beredar, petugas langsung melakukan pengecekan di lapangan.
1: Itu sebetulnya tuh teman-teman turun di sana tidak ada temukan, dan saya sempat dikonfirmasi. Cuman saya meminta kalau bisa yang bersangkutan yang membeli barang ini datang ke kami, karena di video dan foto yang beredar itu kan cuma hanya beras di staples. Sama ada toko, kita bisa tahu bahwa ini di toko mana, di pasar mana. Kan tapi kan itu kan makanya teman-teman waktu itu turun. Sama saja kita turun nanti, kan mereka tidak akan mungkin menjawab. Tidak ada nama toko di sana atau pasar mana yang kedapatan ada beras ini.
0: Neti mengungkapkan kasus serupa pernah ditemukan sebelumnya, namun saat itu konsumen membawa langsung beras yang diduga bermasalah serta nota pembelian ke kantor Disperindaknaker sehingga petugas dapat menelusuri asal barang dan mengambil langkah pengawasan terhadap pelaku. Sebagai langkah antisipasi, Disperindaknaker juga meminta petugas melakukan pemantauan tambahan di sejumlah toko dan pasar untuk memastikan tidak terjadi praktik pengemasan ulang atau perubahan isi produk yang dapat merugikan konsumen, apalagi pada kemasan yang beredar masih terlihat tanda atau identitas bulog. Saudara, Komandan Lanal Tual, Kolonel Laut P. Muhammad Ahnaf melakukan kunjungan perdana ke TK Hang Tua, Kota Tual setelah resmi menjabat sebagai Dan Lanal Tual. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
2: Komandan Lanal Tual Kolonel Laut P. Muhammad Ahnaf melakukan kunjungan perdana ke TK Hang Tua, Kota Tual. Setelah resmi menjabat sebagai Dan Lanal Tual, dalam kunjungan tersebut Ahnaf hadir bersama istrinya yang juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Hang Tua Perwakilan Tual, Nyonya Yeti Muhammad Ahnaf, untuk melihat secara langsung perkembangan pendidikan di TK Hang Tua. Dan Lanal mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan pendidikan di TK Hang Tua, sekaligus menyampaikan sejumlah hal kepada pihak sekolah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah revitalisasi gedung sekolah yang merupakan bantuan Presiden melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
3: Saya selaku Komandan Lanal Tual yang baru sebagai pembina Yayasan Hang Tua yang ada di Tual, istri juga sebagai perwakilan ketua Yayasan Hang Tua Tual, ingin melihat jauh mana pendidikan terutama yang TK ini yang ada di Hang Tua. Di semacam kunjungan kerja, mungkin juga ada

0: hal-hal yang perlu disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait dengan akan adanya revitalisasi gedung sekolah yang digagas oleh bantuan dari Presiden Prabowo dari Kemendikbudsman.
1: Menurut Danlonal, perkembangan pendidikan di Kota Tua sudah cukup baik, termasuk di TK Hang Tua. Namun, ia menilai masih diperlukan perhatian yang lebih intensif, khususnya dalam perbaikan dan pembangunan infrastruktur, sekolah, serta peningkatan kualitas pembelajaran. Ia berharap para pengajar semakin giat memberikan pelatihan kepada anak-anak dengan metode pengajaran yang disesuaikan dengan tingkat atau kemampuan mereka. Sementara itu, Kepala Sekolah TK Hang Tua Enos Larbona menyambut baik kunjungan perdana Danlonal Tua bersama Ketua Yayasan Hang Tua perwakilan Kota Tua. Ia mengaku senang karena kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi pihak sekolah untuk melihat langsung kesiapan sarana dan prasarana maupun proses pembelajaran di TK Hang Tua.
2: Pertama-tama saya merasa atas nama sekolah kami merasa berterima kasih dan merasa sangat senang atas kunjungan Danlonal Tua yang baru beserta Ibu Ketua Pengurus di TK Hang Tua, sekaligus melihat kesiapan operasional sekolah baik sarana prasarana maupun dalam pembelajaran. Sangat penting karena Yayasan Hang Tua merupakan salah satu yayasan yang selalu memberikan masukan, arahan sekaligus memberikan kepada kami hal-hal yang berkaitan dengan dukungan.
1: Larbona mengatakan kunjungan tersebut sangat penting bagi sekolah mengingat berbagai kegiatan di TK Hang Tua selama ini turut melibatkan dukungan dari TNI Angkatan Laut. Dukungan tersebut tidak hanya dalam kegiatan sekolah, tetapi juga mencakup berbagai kebutuhan termasuk bantuan transportasi dan dukungan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Larbona juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Danlonal Tua terhadap TK Hang Tua. Ia berharap sinergi antara sekolah, Yayasan Hang Tua dan TNI Angkatan Laut dapat terus terjalin sehingga mampu mendukung peningkatan sarana-prasarana serta kualitas pendidikan bagi anak-anak di TK Hang Tua. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
3: Sementara itu, Ketua Yayasan Hang Tua Tual Nyonya Yeti Muhammad Ahnaf yang turut mengunjungi TK Hang Tua pada Rabu pagi. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi sekolah sekaligus perkembangan proses pendidikan dan pembelajaran anak-anak. Dalam wawancara bersama rri.co.id, Yeti menyampaikan pendampingan dan pembelajaran menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam mendukung tumbuh kembang anak. Menurutnya, anak usia dini membutuhkan perhatian dan pendampingan yang baik agar proses perkembangan mereka dapat berlangsung secara optimal.
4: Pendampingan ya sama pembelajarannya. Kebetulan di sini tadi ada MBK Ibu ya.
5: Siap.
4: Untuk gizinya anak-anak ya kan untuk lebih apa giat ya, semangat ya untuk mengajar anak-anak lebih apa sabar lagi.
5: Siap.
4: Pasti itu anak-anak juga lebih apa banyak yang lincah-lincah ya. Baru pertama kali ke sini Masya Allah. Cantik-cantik, tampan-tampan.
3: Ia juga berpesan kepada para guru TK Hang Tua agar terus meningkatkan semangat dalam mendidik dan mendampingi anak-anak. Selain semangat, kesabaran juga dinilai penting karena setiap anak memiliki karakter dan tingkat perkembangan yang berbeda. Yeti berharap para guru dapat terus memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak, sehingga suasana belajar menjadi nyaman dan menyenangkan. Dengan pendampingan yang baik dari guru serta dukungan orang tua, ia optimistis anak-anak TK Hang Tua dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berkualitas. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Kesehatan menetapkan 3 ohoi di wilayah K Besar sebagai lokus stunting tahun 2026. Ketiga ohoi tersebut yakni Ohoi Yam Timur, Banda Efruan, dan Mun Ohoir. Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tenggara, Muhsin Rahayaan, kepada RRI mengatakan, penetapan lokus tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat intervensi penanganan dan pencegahan stunting di wilayah yang menjadi sasaran prioritas.
6: 21 puskesmas ini punya wilayah kerja di setiap desa dan wilayah kerjanya ada, dan kita untuk tahun 2026 ini memang ada sudah 3 lokus stunting yang kita tentukan, yaitu di Ohoi Yam Timur, kemudian Banda Efruan, dan Mun Ohiir. Ini kita tetapkan sebagai lokus stunting dan ini semuanya berada di wilayah kebesar.
3: Ketiga wilayah yang ditetapkan sebagai lokus stunting tersebut seluruhnya berada di wilayah K Besar dengan dukungan 21 puskesmas yang memiliki wilayah kerja di setiap desa atau ohoi. pelayanan kesehatan dan pemantauan kondisi masyarakat dapat dilakukan secara lebih terarah hingga ke tingkat OHOI. Muhsin menambahkan, penanganan stunting membutuhkan intervensi yang dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari pemantauan ibu hamil, pemenuhan gizi ibu dan balita, hingga pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak melalui posyandu serta layanan kesehatan lainnya. Ia berharap kolaborasi antara puskesmas, pemerintah OHOI, kader kesehatan, keluarga, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat upaya penurunan stunting di Maluku Tenggara, khususnya pada 3 lokus yang telah ditetapkan. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat sejumlah aspirasi masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara belum dapat direalisasikan. Dalam 2 tahun terakhir, anggota DPRD Maluku Tenggara tidak memperoleh alokasi pokok pikiran pokir sehingga berbagai usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat masih menunggu ketersediaan anggaran. Wakil Ketua 1 DPRD Maluku Tenggara Yohanes Bosco Rahawarin mengatakan, kondisi tersebut merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang mengharuskan pemerintah daerah memprioritaskan program-program yang dianggap paling mendesak. Akibatnya, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Menurut Bosco, persoalan tersebut menjadi salah satu topik yang banyak dibahas saat pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat Humas DPRD di sejumlah wilayah daerah pemilihan Dapil 1. Melalui kegiatan tersebut, DPRD memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kondisi keuangan daerah sekaligus menyampaikan berbagai capaian kinerja lembaga legislatif.
5: Sudah 2 tahun di periode ini kita mengalah dan kita mendapatkan alokasi dana pokok pikiran sehingga banyak hal yang kita turun di reses itu ya belum bisa dinyatakan. Jadi ini kami jelaskan ke masyarakat bahwa kondisi memang seperti ini, bukannya anggota DPRD tidak mau membantu ya, tetapi memang karena kondisi keuangan ada yang menjadi prioritas sehingga ya kita berdoa saja semoga ke depan anggaran ini bisa kembali normal, nah, baru kita bisa berbuat banyak untuk masyarakat.
3: Dalam pelaksanaan agenda humas, DPRD juga menerima berbagai masukan dari masyarakat. Sejumlah persoalan yang paling sering disampaikan antara lain, kebutuhan pembangunan rumah guru, perbaikan fasilitas pendidikan, serta sejumlah infrastruktur dasar yang dinilai masih memerlukan perhatian pemerintah daerah. Meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal, DPRD Maluku Tenggara tetap berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui pembahasan program dan anggaran bersama pemerintah daerah. DPRD juga mendorong pemanfaatan berbagai program nasional seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan koperasi desa Merah Putih sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. 3 imam baru dari Kongregasi Misionaris Hati Kudus Yesus atau MSC tiba di Kepulauan Kei hari ini melalui Bandara Karel Satsuitubun Ibra. Ketiga imam ini disambut dengan doa adat oleh tetua adat yang diwakili Raja Van, kemudian pengalungan Shal Batik Kei oleh Bupati Maluku Tenggara M. Tahir Hanubun. Salah satu dari 3 imam MSC yang baru ditahbiskan ini adalah anak asli Ohoi Ngilngof yang akan melaksanakan misa pertama yakni Reverendus Pater RP Beli Yoakim Resubun MSC. Selain Pastor Beli, hadir bersama di Tanakei, RD Yovalandus Crispianto Ta'a MSC dan RP Yohanes Eseri MSC. Misa pertama Pastor Beli Resubun dijadwalkan

0: Saudara, program inovasi kemitraan pemerintah Australia Indonesia bidang pendidikan mendorong guru, kepala sekolah dan pengawas di Kabupaten Maluku Tenggara membudayakan Hari Belajar Guru sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan literasi peserta didik. Hal itu disampaikan Provinsial Manager Program Inovasi Mus Mualim saat membuka kegiatan belajar bareng literasi bersama guru, kepala sekolah dan pengawas SDMI se-Kabupaten Maluku Tenggara di Aula LPPR Ritual Rabu pagi. Mus mengatakan, kegiatan tersebut bukan sekedar pelatihan, melainkan ruang kolaborasi bagi para pendidik untuk berbagi praktik baik, memperkuat kompetensi dan menghadirkan inovasi pembelajaran di sekolah. Menurutnya, program ini merupakan implementasi kebijakan Hari Belajar Guru yang mendorong sekolah dan madrasah menggelar forum belajar rutin melalui kelompok kerja guru KKG selama 2 hingga 2 setengah jam setiap pekan.
1: Ayo kita berkomitmen sama-sama, tidak hanya sekedar pelatihan di mana teman-teman fasilitator menyampaikan materi, tapi kegiatan ini merupakan ruang bersama bagi kita semuanya untuk saling berbagi pengalaman. Kita nanti akan saling menguatkan dan berharap juga saling menginspirasi, baik itu pengawas, kepala sekolah, maupun guru-guru yang memiliki praktek baik yang sudah terjadi di sekolah ataupun madrasah masing-masing.
0: Ia menegaskan, forum tersebut harus dimanfaatkan untuk berdiskusi, mencari solusi pembelajaran dan menghasilkan inovasi, bukan sekedar mendengarkan materi. Budaya belajar guru juga dinilai sejalan dengan sistem akreditasi yang kini lebih menitikberatkan pada peningkatan mutu pembelajaran. Mus berharap kegiatan belajar bareng literasi menjadi awal terbentuknya budaya belajar guru di seluruh sekolah dan madrasah di Maluku Tenggara. Ia mengingatkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan hanya dapat terwujud jika guru terus belajar dan menghadirkan proses pembelajaran yang berkualitas bagi setiap peserta didik. Penambahan tenaga pendidik akomodasi optimal kebutuhan rombongan belajar di SMP Budi Mulia Langgur. Kepala SMP Budi Mulia Langgur, Angel Bertus Retop, menjelaskan pembelajaran di institusi pendidikan itu masih menggunakan kurikulum merdeka berbasis pembelajaran mendalam atau deep learning sejalan ketentuan yang disampaikan kementerian terkait. Selain itu, bersyukur untuk tahun ini pihaknya memperoleh penambahan guru alokasi Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, yakni kuota guru P3K maupun guru-guru paruh waktu, di antaranya guru matematika, bahasa Indonesia, dan prakarya, sehingga bantuan ini dapat memenuhi kekurangan guru sebelumnya, dan ditambah beberapa guru honorer mampu menangani 18 kelas yang tersedia, maka total guru di SMP Budi Mulia saat ini berjumlah 38 dan direncanakan penambahan satu guru BPBK.
2: Program sekolah, kita masih tetap menjalankan kurikulum yang kemarin, kurikulum merdeka berbasis pembelajaran mendalam sesuai dengan anjuran-anjuran kementerian, dan kita bersyukur untuk tahun ini mengantisipasi itu, berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Maluku Tenggara karena tahun ini kita penambahan beberapa guru, guru-guru P3K maupun guru-guru perwaktu, baik dari matematika, bahasa Indonesia dan prakarya. Kita kekurangan guru itu sudah mengobati kekurangan guru yang kemarin kita alami, penambahan beberapa guru-guru honorer yayasan sehingga bisa membantu menangani 18 kelas. Saat ini sudah berkisar sekitar 38.
0: Retop mengungkapkan peningkatan kompetensi guru dan pelatihan calon kepala sekolah akan digelar Dinas Pendidikan dan peserta langsung ditentukan oleh kementerian sejalan kriteria yang ditentukan untuk mengikuti calon kepala sekolah, juga peran Dinas Pendidikan Maluku Tenggara dalam mendukung peningkatan kompetensi guru termasuk pengelolaan administrasi sekolah, penyusunan SKP dan konsep lainnya. 6 dosen penerima beasiswa LPDP tengah menjalani pendidikan untuk meraih gelar doktor di beberapa perguruan ternama di tanah air. Hal ini dikemukakan Direktur Politeknik

0: Perikanan Negeri Tual, Usman Madubun, ketika dikonfirmasi RRI terkait kesiapan SDM aparatur khusus tenaga dosen yang tersedia di Polikan Tual demi mewujudkan kompetensi tenaga pendidik yang profesional, sehingga pihaknya melalui tenaga dosen yang telah mencapai gelar magister mengikuti seleksi yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP. Baik tahun 2025 lalu dan tahun ini, sekalipun kriteria afirmasi menjadi prioritas LDP dan mempermudah generasi muda di wilayah timur Indonesia. Namun seleksi kompetensi seseorang menjadi syarat mutlak dalam seleksi yang sangat ketat di manajemen LPDP. Madubun optimis jumlah dosen yang berjumlah 100 orang lebih akan mampu memberikan kontribusi terbaik untuk mewujudkan generasi intelektual di Kepulauan Kei serta menjadi motor pembangunan dalam segala bidang. Bersinergi bersama pemerintah di kabupaten kota sesuai target pembangunan pendidikan di daerah ini. Saudara, hingga hari ke-9 pelaksanaan latihan di lapangan, anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kepulauan Aru menunjukkan perkembangan signifikan menjelang tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada 17 Agustus 2026. Laporan selengkapnya bersama Bosko Korisen.
1: Menjelang upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026, pasukan pengibar bendera pusaka Paskibra Kabupaten Kepulauan Aru terus mematangkan persiapan melalui latihan insentif di lapangan sementara Yosudarso Dobo. Komandan Koramil 150303 Dobo Kapten Infanteri Edi Patimin mengatakan seluruh anggota Paskibra menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Para peserta dinilai mampu menguasai berbagai materi latihan mulai dari peraturan baris berbaris, tata cara memasuki lapangan, formasi hingga simulasi pengibaran bendera.
2: Di hari ke-9 ini adik-adik kita yang latihan lumayan bagus, mereka cepat menyesuaikan. Penyesuaian sangat cepat, semua apa yang kita berikan dari latihan PBB sampai masuk ke lapangan, kemudian formasi dan penaikan bendera, sampai saat ini sudah lumayan baik, kemajuannya lumayan bagus.
1: Selain kemampuan teknis, pembina juga memprioritaskan kesehatan para peserta. Tim kesehatan terus mendampingi selama latihan, sementara program fisik disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota. Para peserta dihimbau menjaga pola makan, istirahat yang cukup dan menghindari begadang agar tetap bugar.
2: Informasi yang kita pakai pada tahun ini untuk penaikan benderanya kita memakai formasi 81. Untuk penurunannya kita memakai formasi tulisan Aru. Terkait dengan kesehatan, intinya kita maksimal kemungkin untuk anak-anak ini untuk membina kemudian sesuai dengan aturan serta kita didukung oleh tim kesehatan. Kemudian dari segi olahraganya kita memberikan yang teratur sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka masing-masing.
1: Kapten Edi berharap seluruh persiapan berjalan lancar sehingga anggota Paskibra dapat menampilkan forma terbaik bagi upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Aru. Dari Dobo Kepulauan Aru, Bosko Korisen melaporkan.
0: Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar hadiri pencanangan rangkaian perlombaan menyongsong hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Menyongsong perayaan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Panitia Tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar pembukaan serangkaian lomba yang berlangsung dalam sebuah apel gabungan ASN di halaman kantor Bupati Kepulauan Tanimbar pada Rabu 5 Agustus 2026. Ketua Panitia HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Edwin Tomaswah, dalam laporannya mengatakan, kegiatan tersebut mengacu pada program kerja pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, putusan rapat koordinasi lintas sektoral, unsur TNI Polri dan tokoh masyarakat, serta surat keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar tentang pembentukan panitia peringatan perayaan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2026.
3: Sebagai upaya untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Timur, kami tidak hanya memanjang sebagai kegiatan yang bersifat partisipatif, edukatif, dan kreatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk membuka semangat kebangsaan, memperkuat solidaritas sosial, serta mengenalkan kekayaan budaya lokal.
0: Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Tadimbar Yuliana Ratuanak dalam sambutannya mengatakan, pada kesempatan ini masih diberikan kesempatan dan waktu untuk boleh menikmati kemerdekaan yang ke-81, kemerdekaan yang diperoleh dengan darah dan air mata, dengan tidak mengingat keluarga, bahkan nama mereka pun tidak tercatat dalam rangkaian atau susunan para pahlawan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
4: Tetapi itu sebuah tanda bahwa negara ini berdaulat dan merdeka karena mereka. Mereka dengan segala kesulitan dan keterbatasan boleh membawa negara ini maju. Dan bahkan di Indonesia Timur banyak yang bernyanyi tentang pusara tak bernama, siapa pemilikmu, pahlawan. Dalam kondisi seperti itu, mari saya mengajak kita sekalian hari ini dengan kondisi efisiensi, dan kita semua tahu bahwa begitu banyak hal yang harus diperjuangkan bersama. Kalau berjuang sendiri-sendiri, tak akan mungkin bisa tercapai. Tetapi kalau berjuang bersama, saling mengisi, saling menolong, kerja tidak pakai ego, kerja tidak pakai ego lintas, tidak lintas dinas. Mari kalau kita bersatu, saya percaya semua akan berjalan dengan baik.
0: Acara pencanangan rangkaian kegiatan perlombaan menyongsong hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur diawali dengan jalan santai bersama dengan start dari halaman kantor Bupati Kepulauan Tadimbar menuju Jalan Poros Samlaki ke arah utara Jalan Poros, kemudian kembali dan berakhir di halaman kantor Bupati Kepulauan Tadimbar. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Tadimbar, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, sekretaris daerah yang diwakili oleh para asisten, para staf ahli, pejabat struktural dan fungsional di lingkup pemerintahan Kabupaten Kepulauan Tadimbar dan para ASN. Dilaksanakannya soft launching rumah Kidabela di Desa Lermatang ini tidak sekedar menandai hadirnya pusat informasi untuk proyek abadi Blok Masela, namun momentum tersebut juga menjadi titik awal pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada keberlanjutan ekonomi lokal. Kegiatan peresmian dilakukan oleh Wakil Bupati Kepulauan Tadimbar Yuliana CH Ratuanak baru-baru ini turut dihadiri Direktur Bina Swadaya Konsultan MG Ana Budi Rahayu yang memaparkan peran strategis lembaganya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar. Ana Budi Rahayu dalam sambutannya mengatakan apresiasi dan rasa bangganya atas kemitraan yang terjalin bersama Impex Masela LTD serta para pemangku kepentingan atau stakeholder Bina Swadaya Konsultan MG yang berkedudukan di Depok merasa sangat terhormat diundang oleh Impex Masela dan seluruh stakeholder dalam acara soft launching rumah Kidabela tersebut. Ana mengharapkan untuk menjamin keberhasilan program ini, dukungan penuh serta kolaborasi sinergis dari berbagai elemen strategis, masing-masing pemerintah Kabupaten Kepulauan Tadimbar, pemerintah Desa Lermatang, lembaga keagamaan, tua adat dan tokoh masyarakat, pihak akademisi atau universitas, sehingga dengan melalui integrasi seluruh pihak, Rich Life Restoration Program diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam menjawab kebutuhan ekonomi warga sekaligus memastikan masyarakat lokal dapat merasakan dampak positif dari berjalannya proyek abadi Masela di bumi Duang Lolat. Saudara berikut menyampaikan perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Kamis 6 Agustus 2026 yang dihimpun RRI pada Rabu sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi cerah berawan hingga berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 81 hingga 82%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi cerah berawan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 18 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 75 hingga 78%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi cerah berawan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 72 hingga 78%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 75 hingga 83%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan timur dan barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermataliti, Wetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Disperindagnaker Kabupaten Maluku Tenggara masih menelusuri informasi mengenai dugaan peredaran beras bulog yang dikemas menggunakan staples sebagaimana terlihat dalam foto dan video yang beredar di masyarakat. Komandan Lanal Tual Kolonel Laut P. Muhammad Ahnaf melakukan kunjungan perdana ke TK Hang Tua Kota Tual Rabu pagi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Ariando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: rangkaian informasi dalam warta berita sudah kita ikuti bersama pendengar. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kami ucapkan selamat malam. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Hari Ritual, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa. Informasi akurat.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Stunting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

Persatu RRI Tual menemani Anda pendengar. Itu tadi beberapa lagu pilihan sudah kami hadirkan temani Anda di sana yang lagi bersantai bersama dengan keluarga. Selamat malam. Semoga Anda bisa berbagi di malam ini. Ya, berbagi cerita, sharing tentang pekerjaan Anda ataupun ada hal-hal lain yang boleh Anda berbagi dengan keluarga, sharing dengan keluarga di saat ini. Nah, bagi Anda juga Bapak Ibu yang masih tetap bekerja, semoga saja Anda tetap kuat untuk menghadapi pekerjaan yang ada, lembur karena memang pekerjaan yang cukup banyak harus Anda selesaikan. Semoga cepat selesai dan Anda bisa juga beristirahat. Bagi Anda yang tengah dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Perhatikan laju kendaraan Anda, saudara, supaya Anda tiba di tujuan dengan selamat. Temani Anda di malam ini, saya Ellen, ada pengarah teknik Iqbal, ada juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Rumheng di Savan. Kami temani Anda hingga nanti di ujung malam, tepat pukul 24 waktu Indonesia bagian timur. Dan pendengar, selanjutnya kita bersama di rangkaian lagu-lagu pilihan dan ada juga informasi yang akan Ellen bagikan untuk Anda di malam ini.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh, biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utama

Anda masih bersama kami, program 1 RRI Tualdi Langkur. Pendengar, menit ke-39 kini bergeser dari jam 8 malam ini. Kami ucapkan selamat malam untuk Anda di manapun Anda berada. Semoga kabar baik semuanya, walaupun kelelahan di siang tadi karena aktivitasnya yang cukup padat. Namun dengan bertemu keluarga, ada momen yang bisa Anda ukir bersama dengan keluarga di malam ini. Atau mungkin Anda yang sudah beristirahat juga, selamat menikmati istirahat Anda di sana. Nah, pendengar, satu informasi untuk Anda di kesempatan malam ini terkait dengan Ditjen Pas Maluku Utara dukung forum konsultasi publik tingkatkan layanan prima. Nah, pendengar, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku Utara menghadiri forum konsultasi publik KPP Pratama Ternate, yang mana ini kegiatan untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, Kanwil Ditjen Pas Maluku diwakili operator bidang keuangan pada kegiatan ini mengatakan bahwa forum konsultasi publik yang ini mempertemukan penyelenggaraan layanan dengan berbagai pemangku kepentingan. Nah, forum itu menyelaraskan standar pelayanan dengan kebutuhan serta harapan masyarakat, di mana Kepala KPP Pratama Ternate Rebina Sukamasari memaparkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menyusun standar pelayanan, seperti masukan, kritik, dan aspirasi masyarakat menjadi bagian penting menyempurnakan kebijakan pelayanan. Nah, saudara, peserta forum juga menyampaikan berbagai tanggapan terhadap rancangan standar pelayanan yang dipaparkan, dan masukan tersebut diharapkan memperkuat penyusunan layanan yang lebih efektif dan akuntabel. Itulah, pendengar, satu informasi untuk Anda, di mana Ditjen Pas Maluku Utara dukung forum konsultasi publik untuk tingkatkan layanan prima. Masih ada informasi lainnya untuk Anda, pendengar, dan jangan lewatkan sajian Warta Berita Nasional akan kami hadirkan pada tepat pukul 21 waktu Indonesia bagian timur. Selanjutnya, dua lagu pilihan kembali kami persembahkan untuk Anda. Bebas Mencinta punya Sivia Bling, disusul Taj Mahal dengan Terkasih.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ohayang, Kabupaten Maluku Tenggara. Beberapa lagu pilihan sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan saatnya pendengar kami hadirkan penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta, tepat pukul 21 waktu Indonesia bagian Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polhukam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua yang terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, Intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoax maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
3: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pembangunan tadi, menambah uang di perekonomian.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%. Transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
4: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim, karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut. tersebut.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Akhir Desember dan kemudian sampai
10: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyeludupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam

0: Wadi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
1: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
0: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
2: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
0: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presisi, boleh Bapak.
4: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI Kodari menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
5: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
6: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian SDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160.000 sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027 pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
7: Jadi untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160.000 satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
6: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja

0: ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
1: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain job fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari, mengatakan job fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
2: Job fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
1: Job fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdul Itiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana dalam konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwarar Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin, sekitar tanggal 4 kemudian.

Kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkard dari bagian Pak Rizkard dari Rista dari bagian penyelenggara pertandingan menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan tapi juga menjadi persiapan tim bukan malah membuat tim kelelahan sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final dan pada esok hari selain partai final itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara pertandingan sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Begitu sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Nyerap dulu itu Lollipop 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Demikian mendengar sajian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Anda kini kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Kami temani Anda di frekuensi 103,6 MHz.
1: Dari Jalan Soekarno Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Dua lagu pilihan tadi mengawali kebersamaan kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kami buka line telepon untuk Anda pendengar, bagi yang ingin salam-salam, sapa, menyapa keluarga Anda di malam ini yang sudah mulai beristirahat, lelah karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Ada yang berjalan dengan lancar, ada pun yang tak selancar apa yang diharapkan. Ya, tetapi tetap bersyukur ya, kalau Sang Maha Kuasa masih memberi kita waktu menghirup udara segar hingga malam ini, kembali berkumpul dengan keluarga. Berharap ia masih tetap menuntun kita hingga hari esok dengan berbagai kegiatan, mimpi kita, cita-cita kita masing-masing pastinya. Pendengar, kami buka line telepon 0813549585 untuk Anda yang mau salam-salam, request lagu juga boleh ya, hingga nanti di tepat pukul 22 waktu Indonesia bagian timur akan ada sajian Ruang Rindu Berjaringan Nasional atau Ruang Rindu Nasional akan menghadirkan Neni Triana, ada Yana Ahbar, Yana Ahbari, ada Awaludin Awe. Iya, yang nanti dipandu oleh host kami ada Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Nah, pendengar, ketiga narasumber ini mereka adalah legenda musik Indonesia yang berkarir sejak era Piringan Hitam. Ya, aktif juga di industri seni peran dengan karya-karya monumental. Nah, pendengar, dari karya-karya monumental ini mereka berkolaborasi bersama seorang penulis senior menghasilkan karya Demi Cinta Kepada Bangsa dan Negara. Nah, untuk selengkapnya pendengar, nanti kita ikuti bersama di Ruang Rindu Berjaringan Nasional edisi hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Untuk Anda melalui program Satu Jakarta. Tapi kita masih punya waktu 10 menit lagi pendengar di Ruang Rindu malam ini. Silakan bagi Anda yang ingin salam-salam, request lagu juga boleh, silakan di line telepon 0813549585.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dari Jalan Soekarno-Hatta Hujiang, Kabupaten Maluku Tenggara dan Ruang Rindu. Untuk Anda kami cukupkan di saat ini dan pendengar, selanjutnya kita ikuti Ruang Rindu Nasional. Kami ajak Anda saat ini untuk kita bergabung bersama program 1 Jakarta.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM.

0: Mendengar persatu, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah. Pak Awaludin.
1: Mbak Ita si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya. Siap.
1: Selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji.
1: Apa kabar nih semuanya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya. Janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyikan lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat ya. Malam.
0: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocoknya nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli harus usia terus bertambah kan.
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10.
3: 10.
0: Oh, 10 malam. Oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: gak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita.
2: Saingan dong.
0: Enggak lah. Enggak, saingan jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes.
0: Begitu kan?
3: Betul.
0: Oke, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya?
0: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
0: Nyanyi ya pertama kali ya?
2: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda kan. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru. Setelah kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja. Saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini. Pak Irwin Syah, sutradara.
0: Oh, oke. Okay. Ya.
2: Nah, terus saya ditanya gini-gini, mau enggak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene, Bang? Aku loh. 4 scene. Kamu ke sinetron, mau enggak? Mau, tapi saya enggak ngerti, masih enggak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke.
3: Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
3: Nah, yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain.
3: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi menjadi wartawan di Padang,
0: okay.
3: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang.
0: Nggak hilang.
3: Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
3: Iya, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
3: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu ya.
0: Oh, iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini gak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
2: Nah, alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
2: Mbak Ida ikut
0: itu
2: hadir.
0: Mbak Ida Leman ikut hadir di sana.
3: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awi, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
0: Wah.
3: Ya. Itu semuanya ada. Dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah ini sesuatu banget.
0: Saya siap.
3: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur. Ya, beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oke.
3: Tawarkan ini, dia bilang, wah ini bagus banget, Pak.
0: Siap.
2: Konsepnya bagus ya, Bang Awi.
3: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga Pak Tommy Winata ini memang suka. Sangat tertarik.
0: Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
3: Yes. Baik. Yang kebudayaan ini gitu kan. Sudah kita lah terakhir ketemu
2: kakak dengan
3: saya ini,
2: kakak cantik Mbak Yana.
3: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
0: Oke.
2: Ceritanya gitu ya, udah, Bang ya.
0: Baik.
3: Ya udah.
0: Kita ke Bunda Neni dulu ya.
3: Siap.
0: Nah, Bunda Neni.
2: Halo.
0: Ini
2: Mbak Neni. Halo, Pak Ita, aku udah datang, Mbak Neni. Apa kabar Mbak cantik?
1: Alhamdulillah.

0: 64 mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Oh, itu saya langsung nunjuk
1: saya, tangan
0: saya,
1: iya.
0: Saya mau nyanyi.
1: Wow, naik ke atas. Masih.
0: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya, memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani. Nah, udah gitu saya nyanyi, akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung,
1: populer saya sekali itu Mbak Nini,
0: populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling, dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama sama Puspes gitu kan, Henny Purwonegoro. Saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
2: Siap.
0: Nah, itu jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film, diminta oleh produser film. Kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah, kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu,
1: dan berbakat pula dong Mbak Nini.
0: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah. Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
1: Jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya.
0: Iya.
1: Wah, luar jadi, biasa
0: kalau,
1: ini.
0: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
1: Iya.
0: Film Serina. Ini film Neni gitu.
1: Neni,
0: ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya,
1: untuk
0: seperti itu.
2: Siap. Nah, setelah kalau begitu.
0: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film, ada di
1: musik nyanyi. Dan film ya, wah, luar biasa Mbak Nini nih.
0: Sampai detik ini masih juga.
2: Masih terus ya Bunda ya.
1: Masih eksis loh Mas Yudi.
2: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
1: udah
2: ngobrol,
1: antri nih, Mbak
2: udah
1: Nini.
2: Pada antri. Kita terima telepon dulu
1: dari
2: ya.
1: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam.
1: Malam Pak Ahmad. Memori lewat lu. Iya.
2: Silakan langsung pertanyaannya.
1: Iya. Betul, ya, betul Pak Ahmad.
3: Sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad.
3: Merdeka.
1: Iya.
2: Apa yang mau ditanyakan Pak Ahmad?
1: Ada mau disampaikan?
3: Ingin kenalan sama bintang tamu.
2: Oh, silakan. Ya,
1: silakan Pak Ahmad.
2: Langsung kenalan.
3: Bunda Neni.
1: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
3: Salam kenal dan salam hormat takdim.
2: Siap. Itu aja?
3: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
2: Siap.
3: Dan makanan apa yang digemari?
2: Oke.
1: Nanti akan dijawab ya. Ahmad ya.
3: Ya, salam boleh ya.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
3: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, di RRI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti dan Miati. Salam hormat, selamat malam.
2: Juga
3: ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
2: Siap.
3: Salam hormat, salam sehat.
1: Siap.
3: Dan salam merdeka.
1: Merdeka. Oke Pak Ahmad.
2: Sama-sama. Dari Jember kita
1: ke Palu ada Bu Farida.
2: Selamat malam Bu Farida.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan dengan para bintang tamu kita.
4: Ini silakan ke Mbak Neni Triana.
1: Boleh, silakan Bu Farida.
4: Bunda Neni Triana.

0: Bunda Neni.
1: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadil tanyakan ke Bunda Neni Triana, tadi kan ada lagunya Janji Tak Berpeti.
0: Betul.
1: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
2: Oh, betul.
1: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
2: Oke, nanti akan dijawab ya, Bu Farida.
1: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini.
2: Mbak Yana.
1: Kan Yana, Bunda Yana ada lagu religinya ya, Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
0: Siap.
1: Yang Ibu Fadila tanyakan.
0: Okay.
1: Terus karena ini tiga kan, tiga bintang tamunya ya, ke Pak Awaludin.
2: Ada Pak Awaludin, Awe.
1: Ya, singkat saja ya. Apa duka dukanya jadi seorang jurnalis?
0: Siap,
2: nanti akan dijawab Bu Farida.
1: Iya, mau kirim salam Mbak Ita ya.
2: Silakan.
1: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi, ada yang di Jepang ya, dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar terus satu RRI Senusantara. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
2: Malam Oma.
3: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnama Sari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
3: sehat
2: apa kabar?
3: Ya?
0: Alhamdulillah sehat
2: Oma.
0: Dong.
2: Oma juga sehat ya Oma ya.
3: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka aja.
2: Merdeka.
3: Deh.
0: Siap.
3: Belum waktunya gitu.
2: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
3: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
2: Boleh.
3: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
0: Bunda Neni.
3: Katanya tadi di tahun 68 apa? Di tahun 68.
2: Iya, nanti akan
0: dijawab ya.
2: Jawab ya.
3: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan. Ya, bangga banget gitu.
0: Apaan orang ke Palembang enggak disamperin?
2: Kita siaran di Palembang, Oma malah enggak ada tuh.
3: Enggak, nanti deh ketemunya.
2: Okay,
3: jangan
2: siap.
3: Mas Yudi kan dibilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
0: Siap. Okay.
3: Iya. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
2: Ada Pak Awaludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
3: Iya, kayaknya Pak Awaludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
0: Siap.
3: Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
0: Siap.
3: Berapa tahun kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
2: Iya Oma, siap.
3: Perasaannya seperti apa gitu? Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh dong kirim salam enggak Mas Yudi?
2: Boleh, silakan Oma.
3: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
2: Siap.
3: Nah, untuk semuanya aja deh gitu aja.
0: Terima kasih Oma.
2: Terima kasih Oma Ana.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita
2: dari
0: jawab
2: Palembang,
0: satu persatu ya.
2: Kita ke Bogor.
0: Ada yang masuk lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
2: Dengan Pak Hasanuddin.
4: Selamat malam Mbak Ita.
2: Selamat malam.
4: Mbak Yana, Bunda Neni.
0: Siap.
4: Pak Yudi Ismail, Pak Awaludin. Masya Allah.
0: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
2: Silakan Pak Hasan.
4: Senior-senior semua nih diborong sama
2: legend.
4: Satu ini Masya Allah.
0: Saya junior.
2: Legend keren.
4: Keren. Benar-benar ini.
2: Mangga tuh.
4: Ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
2: Bang Awaludin.
4: Luar biasa.
2: Iya.
4: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
0: Oke.
2: Okay. Saya nggak ada lawan.
4: Oh, Masya Allah nggak ada lawan. Cuman saya saya pengen ada sedikit pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
2: Silakan Kang.
4: Ke buat Bunda Nini nih.
2: Iya. Yeah.
4: Adakah impian waktu umur-umur ya nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK ada SD itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
0: Oke.
4: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
2: Siap.
4: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia?
2: Oke, nanti akan itu dijawab ya Pak Hasanuddin.
4: Oke, buat Mbak Ita ya. Sehat ya Mbak Ita ya.
2: Alhamdulillah. Aduh.
0: Siap, terima kasih ya.
4: Kangen banget nih.
2: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
4: Oh deket, Pak Hasanuddin. Cuma ini waktunya, udah Ita.
0: Siap, terima kasih ya. Pak Hasanuddin.
2: Okay.
0: Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad. Di Jember salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
2: Ada, mau ada acara.
0: Siapa yang
2: juga
0: mau jawab?
2: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bu Nini. Monggo, Mbak Yana.
5: Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
2: Cukup lama
5: ya. Starina aja 24 tahun.
2: Wow.
5: Sebelum di Starina.
2: Udah puluhan tahun.
5: Oh ya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
2: Ya.
5: Jadi memang udah sangat lama.
0: Udah sangat lama ya.
5: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Betul. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Wow.
0: Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
5: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
0: Teh Neni
5: tidak suka sayur tidak
0: oh,
5: suka.
0: Oh begitu Bunda Neni.
2: Enggak suka kuah ya? Bayana, waduh.
6: Saya masak ya. Orang Sunda ya. Sunda.
2: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
6: Tidak suka, saya tidak suka sayur, saya tidak suka sayur asem. Nah, itu orang Sunda yang aneh.
0: Oke.
2: Teteh mau bisa aja. Aduh.
0: Kemudian Bunda Yana?
5: Kalau saya sukanya bakso.
2: Lah sama dong Mbak Yana.
5: Bakso
2: nomor siji.
5: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
2: Rujak cingur.
0: Jenengan tiang Surabaya
2: ta? Mbak Yana Surabaya.
5: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
0: Oh,
2: sama dong Mbak Yana.
5: Jadi habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur. Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja. Dilahirkan saja.
0: Oh iya.
5: Rujak cingur enak banget.
0: Lu pasti lontong balap ya.
5: Ada Surabaya okay. Dan ada rujak.
0: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
2: Bang
0: apa nih?
2: Apa Bang?
7: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
0: Lontong
2: ya.
7: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
2: Korea Selatan. Lontong ya ampun.
7: Rupanya nggak ketemu.
2: Bang Awi mah bisa aja.
7: Jadi 11 hari di situ.
2: Lontongnya
7: badan saya turun.
0: Karena nggak makan.
2: Karena nggak makan lontong.
0: Oh iya makanya waduh, karena nggak makan lontong iya, siap iya. Kalau
2: apalagi
0: begitu.
2: Lontongnya gurih mas ya.
0: Oke. Okay. Mantap. Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu, lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
2: Dirilisnya tahun berapa, Bunda?
5: Kalau nggak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
2: Tahun 70-an.
0: 71 ya.
5: 70-an lah kita, 70-an.
0: Oke.
5: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu.
2: Nah,
5: itu
2: terjawab ya itu, Mbak Farina ya.
5: Betul.
0: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
5: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
2: Apa itu Bunda? Bunda
5: yang dengan Susana, Titisan Dewi Ular.
0: Uih, terus
5: Mat Pelor.
2: Waduh.
5: kalau ya, actionnya di ada di pertarungan di gunung di gua Siluman itu juga sering.
2: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
5: Ya jaman masih
2: diputer,
5: muda.
2: Terus diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
5: Masih terus diputer. Waduh. Dengan TV itu. TV swasta sih kebanyakan.
2: Mantep nih Mbak Yana.
0: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
2: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
7: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana.
2: Nah,
7: jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
2: Bunda Yana,
7: iya, dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
0: Oke. Siap.
2: Mantap. Oh, baiklah, kalau bro, begitu. Terjawab sudah.
0: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini dari Pak Hasanul, oh dari Oma Ana gitu Ana ya. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu
2: kan
0: ya.
2: Enggak apa-apa. Izin termasuk kita. Enggak apa-apa.
6: Saya justru bangga ya.
2: Oh iya iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
6: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih bisa masih di panggung, masih bisa ajuruk-ajurukan ya.
2: Ajuruk-ajurukan. Aduh, luar biasa Mbak Neni.
6: Bisa ngerok-ngerok gitu.
2: Pastinya
6: iya.
2: Mbak.
0: Oke.
6: Okay. Iya dong.
2: Kan begitu aku pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
6: Oh iya pernah ya.
2: Oh, luar biasa deh pokoknya.
0: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
2: Ketemu Tante Titi.
6: Oh. Mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
2: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
6: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem. Begitu naik ke panggung mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu, mengarahkan apa namanya, diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada, power
2: itu
6: ya, power masih ada gitu, alhamdulillah gitu ya.
0: Siap. Dan kalau
6: wajah
0: begitu
6: juga alhamdulillah di 71 ini.
2: Wow, awet pol ini Mbak Neni mah, awet pol.
0: Kalau Bunda Yana
5: kenapa tuh?
0: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
5: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
2: Wah, aduh. Ini mah
0: masih remaja
2: senior
0: semua ya.
2: Mukanya ini remaja semua.
5: Remaja kolot.
2: Awet muda ini Bunda ya. Ya, ya, ya, Bunda
0: ya, ya, ya.
5: Nah, terima kasih.
0: Kalau Bang Awaludin?
7: Saya Mei kemarin 61.
2: Oh. Waduh, benar Mas.
0: Kepala 6 semua ya.
2: Kepala 6
0: semua. Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
2: Iya dong,
0: luar biasa. Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
6: Oke, saya jawab ya.
0: Boleh.
6: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
0: Okay.
6: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia, jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak ini harus jadi bintang kan. Karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas.
0: Oke.
6: Wow. Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
2: Wah, pokoknya ini boneka Barbie dong, Mbak Neni. Aduh, keren.
0: Oke.
6: Jadi pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek saya. Iya. Iya, betul.
2: Luar biasa.
0: Oke, kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
2: Yes.
0: Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita
2: langsung
0: dengerin dari
2: memori kita langsung.
0: Bunda Yana, kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis mesti berlalu. Pastinya. Tahu enggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya, Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Ya. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mamani, lama gak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry ya, Kit, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
0: Lagi tunggu cucu ya.
1: Semoga cucunya sehat kembali ya Mamani ya.
2: Amin.
0: Pendengar Persatu ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan, iya. Bunda. Ini untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Enggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, sudah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mamani di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak.
2: Acaranya padat-padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mamani ya. Gak sabar nonton. Siap.
0: Berarti kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak, pasti dipilih yang paling oke. Atau ada tema tertentu
1: di acara ini nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Sisi Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya. Baju.
1: Adat Sunda. Gitu.
2: Jarang-jarang sih ya emang.
1: Kalau Mamani?
2: Baju Padang.
1: Oh iya, baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang cantik. Padang gitu loh. Padang pasir.
1: Uni, ya benar. Uni
0: Erni Johan. Bukan main. Ini legend-legend, suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Aduh, betapa.
2: Jangan begitu. Ini loh, yang ngomong aja juga.
1: Mamani, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir, aku kok gak diundang Ita lagi yang waktu acara cek kanker.
0: Oke.
1: Mamani bisa aja. Nanti next ya. Mamani ya. Siap, kita
0: ruang
1: agendakan
0: rindu bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang rindu of air ya Mamani ya. Siap.
2: Oke. Insyaallah.
0: Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah. Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mamani?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai. Yang depannya tuh Ratu Denai Surang, tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mamani.
0: Ini lagunya loh.
1: Ya ini
0: loh.
1: Lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mamani ya.
2: Tanggal 10.
1: Keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Bunda Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan, kostumnya.
2: Aja, kan. Soalnya kan bukan full joy, aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mamani ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Sisi Semanti, itu lagi.
1: Siap Mamani.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia Mamani.
2: Ya, semoga kita semua sehat. Amin. Dalam keadaan yang nggak usah disebutlah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap,
2: sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya gitu.
1: Amin Mamani. Siap.
2: 17.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni. Luar biasa pokoknya. Nah,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mamani.
0: Oke.
1: Kita saling doa ya Mamani ya.
2: Oke. Okay. Ya. Okay. Ya sama-sama.
1: Terima kasih
0: banyak Bunda Erni Johan.
2: Sampai ketemu lagi.
1: Sampai yuk. Ketemu lagi Mamani. Siap. Sukses selalu, sehat yuk, selalu.
0: Dadah. Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: menampilkan. Tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi, itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini, yang lain-lain dah. Untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Oke. Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya. Ya.
3: Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang. Jadi ya, bakal seru ya, Bang.
3: Bertemu kembali artis-artis ini ke fansnya,
0: okay.
1: Gitu. Dan mereka bisa bernostalgia,
3: bisa bernostalgia, pas banget dengan acara RRI hari
0: ini. Siap, kalau begitu, Bunda Yana, boleh disebutin nggak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja,
0: kalau nggak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya, alhamdulillah. ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti. Oji Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
0: Pak Andi Ahmad, oke.
1: Iya, kan kapan hari jadi bintang tamu. Iya.
4: Penyanyi ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
0: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju
4: Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya.
5: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya mana ini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
0: Es Mak Cece.
1: Cocok nih sama Mbak Neni, cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan
1: artisnya,
5: pemain
1: ya.
5: Film, ya artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti
1: iya,
5: tampil.
1: Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh,
0: lama sekali.
1: Lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10 Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya siapa aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
0: Okay.
1: Oh, Alicia Johar Mbak Alicia. Iya,
5: ya, ada. Ada Fonny Pawaka, bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Lely.
5: Ida Leman.
1: Mbak Ida ada di sini.
5: Pemain antagonis ya. Dati Manulang.
1: Okay. Oh iya iya iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak Mas.
5: Iya betul. Ada Erna Santoso.
1: Oh, iya, Mbak Erna.
5: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film. Ya, betul.
0: Oke.
1: Okay. Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Ini
1: mantap.
0: Fans-fans dari
1: para artis
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bondowoso.
0: Bondowoso.
1: Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
6: Pak Putra. Hai, selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya Pak Putra.
0: Siap Pak Putra.
1: Selamat
0: langsung
1: malam
0: dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya yang saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Oke, okay, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka, siap.
1: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor Mas Hadi.
1: Oh iya, oh, iya dong. Makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng Pak Putra. Siap.
0: Ada lagi Pak Putra? Itu aja?
6: Ya salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, siap, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke.
6: Okay. Sama Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Lancar hidupnya.
1: Amin.
6: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih
6: saya
1: ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang siap. Rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Oscar. Selamat malam Bang Oscar. Halo?
1: Bang Oscar.
0: Bang Oscar. Oke, okay, nampaknya Bang Oscar putus. Sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oke, okay, ya ya ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti
1: Agustus,
0: berarti persiapan
1: di Hotel Borobudur ya,
7: yes,
1: Pak
7: Hotel Borobudur. Ya.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
7: Kalau hari secara lagi teknis nih? Kita udah 95% udah.
0: 95 udah oke okay lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
7: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
7: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya siapa
1: Instagram,
0: atau di mana aja,
1: mungkin di Facebook ya. Ya.
7: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ, kemudian juga di IG.
1: Di Instagram juga aja ya.
7: Nama saya
1: Awaludin.
7: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tokia. Posting di masing-masing Instagram posting, masing-masing ya. Siap.
0: Keywordnya buat mencari ya. Nama acaranya apa tadi?
7: Pagelaran Budaya.
0: Pagelaran Budaya.
7: Satu Nusantara, Satu Indonesia.
0: Satu Nusantara.
1: Pagelaran Budaya, Satu Nusantara, Satu Indonesia. Yes.
0: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10
0: kita
1: Agustus.
0: Ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Bang Benny Jo di Manado.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
8: Memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Apa kabar Bung Yudi Mbak Ika?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik Bang Benny.
8: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
1: Ya, silakan Bang.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Neni Trian ya. Orang Bandung ya Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
8: Kumaha damang Mbak Neni?
1: Mbak Neni.
5: Iya.
8: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin gak Enggak kedengeran kali ya, Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni? Oh, kedengeran kok. Denger, kok. Oh, dengar tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
5: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
8: Disampaikan ya.
1: Siap, Bang.
8: Pertanyaan untuk Mbak Neni Triana kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih? Ya, film yang dibintangi sudah oleh Mbak Neni.
1: Terus,
8: apakah pernah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi? Itu
0: yang okay, siap,
1: nanti dijawab ya, Bang Beni.
8: Untuk Bang Awaludin, ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
8: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu, apa ada uji kompetensi? Ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan?
0: Siap.
8: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro1 Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila.
0: Ah, teman saya itu.
8: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang Oscar.
1: Selamat malam, Bang Oscar.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam,
0: Bang Oscar.
9: Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat.
1: Oh, okay. Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Oke, oke. Siap.
9: Dari Sumenep ini,
1: Mbak. Siap, Mas Hendra.
9: Semuanya ya di studio.
1: Oke, Mas Hendra.
9: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
1: Siap. Nanti dijawab siap, ya, Mas Hendra ya.
9: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Asta Tinggi.
0: Siap.
9: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini rugi, Mbak Nidiana.
0: Siap. Terima
1: kita aja belum pernah ke situ. Nanti ya, Mas Endra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
9: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
1: Gak
0: salam
1: apa-apa.
0: Buat Bu Isti.
9: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Oke, baik.
9: Ya,
0: itu aja yang ditanyakan, Pak Hendra.
9: Yang penting kita sehat, barangkali nanti bisa mampir.
1: Betul.
0: Siap.
9: Dekat dengan Asta Tinggi, cuma jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
0: Oke. Siap.
9: Ya, titip salam ya.
0: Oke.
1: Okay. Boleh, silakan Mas
9: Hendra. Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak. Maman Abdul Rahman di Cirebon, dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosna Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI. Ya, cukup. Terima kasih.
0: Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo, kayaknya. Mbak Neni. Oh iya.
0: Iya. Oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akhbari.
1: Yes, asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti.
1: 10 Agustus di
0: termasuk yang di Ruang Rindu. Ya, ini pastinya. Kita nambah lagi. Ada Bunda loh. Ida Lema. Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu Mbak perawan tua. Iya kan? Sekarang udah gak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewi Yul.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewi Yul.
1: Sama Mas Matias
2: Mucus. Mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener. Itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
0: Kalau itu
2: kata Sonia, saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu gak ada yang gak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Aduh,
0: siap.
2: Gak perawan lagi udah tua.
0: Gimana kabarnya Mbak Ida Leman?
2: Ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Ya. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iya, lah, dulu.
1: Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Penyanyi cilik ya. Enoleria, Cikita Medi, Macy, Ria Ernest, semua deh dulu sampai.
1: Pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu. Satu terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film, Mbak.
2: Pedas pengantin iya.
1: Oh iya, pedas pengantin juga loh bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya enggak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit desain saya. Enak banget, masakan saya.
0: Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau enggak salah nyanyi juga pernah ya? Rame-rame.
2: Rame-rame pernah.
0: Rambutku rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah,
1: banyak banget Mbak Ida.
2: Begitu, tiba-tiba nih AW ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Lema tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya. Nah saya tuh ide saya apa ya, ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya kan di Bundo Kandoang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak apa namanya Pak Asro Sani, kita di perpustakaan kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua Bundo Kandoang nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ketemu lagi sama Awe. Kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu. Dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita gak kepengen bersatu?
1: Iya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan, saya gak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
1: Ada Bang Awe gitu loh.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Evi itu Evi Nilasari, Evi Susanti.
3: Saya satu-satunya yang
1: lagi. Wah benar-benar raja minyak ini loh, raja minyak Bang Awi ini.
2: Evi Nilasari itu nanti dia yang
3: mendesain hotel,
2: busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
0: Oke. Siap.
1: Masih,
0: ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya. Dari Bogor
1: ada Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagi.
0: Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, seneng deh dengarnya.
1: Pastinya. Para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada 4 ya. Betul. Ada Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Ahbari, ya, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin
0: Awe. Tadi ada juga Bunda Erni Johan loh.
1: Iya, Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni.
4: Erni Johan, Uni Ida Leman juga. Ada Mbak Awe, selamat malam semuanya.

0: kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu.
1: Oke. Okay. Ditunggu ya. Bang Awe. Oh ya. Siap.
2: Nanti akan dijawab lagi? Mbak Dinda.
0: Iya, untuk Mbak Yana kalau di acara-acara tertentu apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosas?
2: Oke. Okay. Oh, ya. Oke, siap.
1: Siap, ya. Ditunggu ya.
0: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh es lilin mah ucu-cu, kenapa muda?
1: Oke.
0: Tadi agak kaget juga, ada orang Sunda enggak suka sayur, enggak suka lalapan. Sehat terus ya Teh Neni. Terus siapa? Mbak Pur.
2: Ada Mbak Pur.
3: Mbak Pur alias Indah Uni Indah Leman.
0: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
2: Keren, betul.
0: Pernah lihat keren di sekarang namanya GCC. Kalau dulu apa ya
2: Balai
0: namanya
2: sidang,
0: ya?
2: Balai Sidang.
0: Oh iya Balai Sidang.
1: Siap.
0: Pernah lihat langsung.
1: Oke. Okay.
0: Alhamdulillah. Sukses buat acara nanti.
1: Terima kasih.
2: Teteh.
0: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
2: Sami-sami Teteh.
1: Sami-sami Teteh.
3: Lagi dong.
1: Kita ke Lampung.
2: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
1: Ini apanya Ida Leman ya?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Bang Leman.
4: Ya, selamat malam Pak Waludin Awe.
5: Ya, selamat malam.
4: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
2: Iya, namanya sama
4: Leman ini.
2: Iya, namanya sama.
4: Ujungnya sama, sama Mbak Ita gitu.
2: Iya Bang.
4: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
2: Dengar dong, ada.
1: Dengar, Mbak Neni silakan.
4: Oh gitu. Ya, walaupun saya ngelihat tweet chat ini ya di YouTube langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya yang rambut poni dan baju coklat, pasti di baju putih,
1: marun,
4: Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
1: Yes, siap.
4: Langsung melihat YouTube-nya. Begini, untuk Bang Awaludin Awe sebagai apa itu penulis, jurnalis ataupun jadi wartawan itu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu sejak awal hingga malam ini gitu.
1: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
4: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
1: film.
2: Pemain film juga.
1: Obsesinya iya, apa gitu, gitu ya?
2: Oke, okay. Nanti dijawab gitu ya.
4: Apa cita-cita kok sampai menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
1: Oke. Okay.
4: Mbak Ida Leman. Iya, gitu.
1: Siap.
4: Salam Sudi, salam balik.
1: Terima kasih.
4: Salam balik Mas Ahmad
2: Budi
4: untuk kakak saya Tiadi Pendoso Putra Genda.
1: Oke. Okay.
4: Untuk Bung Benijo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
1: terima kasih.
2: Indonesia gitu. Terima kasih Bang Leman.
4: Malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
2: Uni Rahma, selamat malam Uni.
1: Halo.
2: Halo.
1: Uni Rahma, selamat malam.
2: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
1: Ya udah kita jawab.
2: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan.
1: Iya. Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
6: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus. Iya.
1: Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe. Ada puisi-puisi yang pernah dibikin kah?
2: Atau ditulis Bang?
1: Oke. Okay.
2: Jadikan buku.
5: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
1: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
5: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
1: Bendy. Pernah.
5: Bendy itu dokar.
1: Dokar.
2: Ya. Dokar. Benar.
5: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan pesawat belum begitu anu ya. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
1: Oke. Okay.
5: Nah, kesan itulah yang membuat saya
1: bikin puisi. Oh, siap. Nah,
5: begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
1: Okay.
5: Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolah.

0: sekolahan waktu
1: penyair sekolahan.
2: Pasti bangga, seneng banget dong ya.
0: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan, beda mungkin dengan Bundo Ida Leman, saya banyak di teater juga.
1: Okay. Nah,
0: teater itu saya pernah tampil di...
2: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awe?
0: Saya dengan teater Alinde di Padang.
1: Alinde. Oh, di Padang, okay. Ya. Siap, nah, kalau begitu.
0: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel. Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun gak saya terbitkan.
2: Alasannya apa, Bang?
0: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya, itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh, karena
1: Itu
0: muncul memicu reaksi-reaksi yang...
2: Emang apa, temanya apa novelnya, Bang?
0: Jadi novel itu judulnya ya, saya sampaikan judulnya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
1: Siap.
0: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent, ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
1: Apapun
0: persoalan daerah itu dia yang handle.
1: Siap kalau
2: sampai
1: begitu.
2: Sekarang belum terbit ya, Bang?
0: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
1: Oke. Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
2: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
3: Kalau film ada 36.
2: Wah, 36 ya. Banyak sekali.
3: Siap. Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode. Stripping-nya panjang-panjang. Bisa 100, bisa 200.
2: Ya Allah.
1: Siap.
2: Luar biasa nih, Mbak Neni.
1: Kalau Bunda Ida Leman?
4: Kalau saya juga di film, dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course, dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya, bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida, pakai Leman aja itu Slamet Raharjo. Terus dia bilang, itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman. Saya bilang, saya takut papa marah, enggak apa-apa. Karena apa, tetap juga kan apa-apa, kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Dan rupanya sutradara yang kita kami dapat apa di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film udah 35 film juga. Terus saya main sinetron udah banyak
2: juga ya.
1: Banyak banget ya.
3: Banyak.
2: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
3: Tapi Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan. Tapi nenek-nenek saya malah, biarlah ibu.
2: Kenapa tidak ya?
3: Ke jauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang, karena papa saya nggak bisa ingkarin janji bahwa darah seni dia, pemain awe di darah seni, toto anak dilarang, padahal darah dia turun ya.
1: Iya.
3: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah SMKK
2: ya.
3: Jurusan di sana. Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua saya ngedesainnya nyanggul.
2: Iya, Mbak Ida loh yang
3: saya mendesain kebaya. Tapi kan dia, Bu Tati bilang, kita kan Jogja nih, Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang, saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya, sama macam-macam lah, Fritz Art, sering syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik, jadilah busana Lost Man Mbak Puri itu saya desain sendiri. Sanggul saya yang ini, yang saya itu Padang, yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja, lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi, ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang, jadilah sanggul Lost Man itu sekarang populer. Apa karena saya, wallahualam, saya kena iman sama Allah. Tapi itu desain saya, baju kebaya yang jumputan, tenun, songket, dan apa, bukan songket, lurik segala macam.
2: Itu sangat membekas loh.
1: Tapi bisa fasi berbahas, berakting Jawa di Lost Man, gimana ceritanya?
2: Baida orang Padang, tapi bisa luas banget loh, Mbak.
3: Matur nuwun, dilihat manggil Sri, saya kasar, salah. Kata Pak Harto, kata Butin, sama Mbak Tutut, ngomongin kalau Ida Leman, ojo ngomong ngono. Sri. Terus yang mbuh itu gak boleh, mbuh ya, mbuh gitu. kain bakpur tuh kain kan kain pandang kan genset ke kanan kanan ke kiri. Lupa salah yang benarnya jawanya kanan dari ke kiri gitu.
1: Oke, siap.
3: Senang diprotes gitu menandakan saya selama ini nggak tahu. Makanya ulang tahun perkawinan mereka kami Rosman diundang.
1: Siap. Ini kita ada penelpon ya, langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
2: Pak Kasiman.
1: Bang Kasiman.
2: Ada tapi suaranya kecil sekali.
5: Selamat malam.
1: Ya. Oh, oke, okay. Silakan Bang Kasiman.
2: Iya, Pak Kasiman. Selamat malam.
1: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
5: Ya, tolong di anu sekali lagi. Ya, halo. Ah, ini Bunda Leman, kemudian siapa tadi satu lagi ini?
2: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
5: Ada tamunya nih.
2: Iya, ada bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
5: Awe, Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
3: Awe, Pak Awe.
2: Novelnya Bang Awe.
5: Ah. Kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen? Nah, ini apa ada nih di novel ini? Nah, kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasih.
1: Siap.
2: Siap.
1: Oke. Itu aja Pak Kasiman?
5: Ya, kemudian ya tahunnya, tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
1: Oke.
5: 12 tahun
2: ya. Oke,
1: siap.
5: Cuman itu aja pertanyaannya.
2: Siap.
5: Lebih kurang saya mohon maaf.
1: Siap.
5: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Kasiman. Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari.
2: Selamat malam Bang Ari.
1: Halo Bang Ari.
2: Halo.
1: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih inget ya?
6: Oh iya,
2: iya
6: itu
2: dong.
6: Lagu pertama saya.
1: Lagu pertama? Berarti iya. Umur berapa ini?
6: Di album pertama itu usia berapa ya? 11.
1: 11 tahun ya.
2: 11 tahun.
6: Nah, masih pakai poni kayak Mbak Ita.
1: Ya sudah.
2: Oke,
1: peringatan persatu, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
2: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada ini kan Mas ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: di 2026
0: album
1: ini mungkin
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
0: Siap.
2: Dulu lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, katanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu.
0: Okay.
2: Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya, Mbak Nini ya.
2: Amin.
1: Amin.
2: Yang sponsorin dulu.
1: Nah, benar.
0: Okay. Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu, Bunda Nini, atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa, sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak-banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Okay.
2: Itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Itu. Nah itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya, tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya, semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya,
0: siap.
2: Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro Satu barangkali?
1: Pro Satu di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay, amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Oke. Okay.
1: Masih sehat, semangat. Wes,
2: ya,
1: mantap.
2: Sehat. Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Neni.
2: Inilah, masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat
1: siap,
2: seluruh
1: gerak.
2: Indonesia.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap. Yuk, siap.
1: Rame-rame
0: ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Oke. Okay. Terima kasih Bunda Neni. Selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat malam. Terus.
0: Selamat ya, istirahat. Ya. Oh, ya. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau mendesain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam-seragam budokan doang.
0: Oke.
3: Saya budokan ODKI, budokan doang, PPMI, terus kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang udah keren banget apa gitu lah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan banyak. Sekarang kontes saya kurangin, saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi tidak saya nggak, karena kaki saya lutut saya sakit nggak boleh nyetir sama dokter. Saya nggak bisa lagi bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang. Nah, kalau sekarang karena saya lagi saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Bundukan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang nggak ngerti adat, nggak ngerti etika busana Minang karena terlalu modern Jakarta.
0: Oke.
3: Okay. Nah, itu kayak gitu kita harus bantu, kita tarik kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa,
0: okay.
3: Terus gayanya apa, terus ada yang suaminya pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, ya Maman, ya Octavius, ya si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Terus kemudian ini tadi saya mau masukin di sini. Mm-hmm. Tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti ya,
1: kita, ya. Nah, terus benar Maida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Okay. Lama atau cepat kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
1: Yeah.
3: Nah, kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa
1: artis-artisnya siapa. Betul, betul.
3: Saya ada rencana besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti Bu Sana yang merancang, Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. Ya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana Nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seniman. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Siap. Banyak. Istrinya Bang Awi penari.
3: Saya banyak ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, enggak mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah.
0: Amin.
3: Amin. Amin.
1: Bang Awe, ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay. Yeah.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
0: Siap.
1: Udah kebayang ya, Pak.
4: Udah kebayang. Itu yang pertama, yang kedua dalam konteks kegiatan acara di hotel ya. Saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Tionghoa.
4: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan kita acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadirannya.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur. Pagelaran budaya.
4: Satu Nusantara, satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9
1: Agustusnya.
4: 9 Agustus lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroke.
0: Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada pesertanya. Kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum.
0: Siapa aja? Umum ya.
4: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitia nih ya, tapi sama Mbak Nendi kan dimasukkan sebagai orang film, saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan, saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu.
0: Itu seru.
1: Aduh, bagaimana seru nih.
3: Tapi pakai daerah semua.
0: Oke.
4: Kita ada Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara, ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
0: Gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Udah,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Idaleman dan teman-teman. Ya, ya. Nah, setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo, silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju daerah.
1: Pakai baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, siap.
4: Itu.
0: Jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Baik kalau begitu.
1: Sukses
0: kegiatannya. Kita seneng banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: loh ya kan.
3: Doain ya semoga
1: amin.
3: Yang kita kerjakan.
1: Amin.
3: Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah. Sukses sampai.
4: Ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada hari Senin, tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih Mas Yudi.
0: Pak Waludin, Mbak Idaleman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana, Bari dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bunda Erni Johan. Wah.
0: Baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Enggak berasa kan? Sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tualdi Langkor, itu tadi sajian Ruang Rindu Nasional. Baru saja kita ikuti dari program 1 RRI Jakarta. Dan kini pendengar, kita di penghujung perjumpaan malam ini, edisi Rabu 5 Agustus 2026. Kami yang bertugas malam ini ucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan.
1: Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini di hari Rabu 5 Agustus 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia bagian timur melalui pemancar FM 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, saya Elang Letiara bersama operator studio ada Iqbal dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Van, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Dilanggur, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar frekuensi 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini. Dan saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan merdeka.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kang.

Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di pagi ini saya Tuti Lontor kembali bersuah di ruang dengar Anda dan operator studio DJ Sami Ohoirat. Ya, kami akan menemani Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan apa kabar Anda semua yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara di hari ini? Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di awal pagi ini kita menjalani segala aktivitas kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan melimpahkan segala kebaikan untuk kita di awal pagi ini. Iya, pendengar, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu rohani, dan lebih khususnya buat saudara kita umat Kristiani Katolik yang ada di wilayah Kota Tual, Kota Langgur dan sekitarnya. Dan nantinya ada Mutiara Hati Katolik di edisi siar Kamis 6 Agustus 2026 yang nantinya disampaikan oleh Pastor Amandus Riaan MSC.

Engkau mengenalku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Engkau mengetahui kemampuanku. Apakah aku terlalu lemah untuk mendaki? Terlalu buta untuk melihat? Dan terlalu angkuh untuk mengakui? Aku tidak akan melangkah setapak pun tanpa engkau. Aku tidak akan tiba pada tujuanku, meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Sebab bukan oleh kekuatanku, namun hanya oleh karenamu.

Bapak yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersama

Dalam awan yang bercahaya, tampaklah Roh Kudus, dan terdengarlah suara Bapa, inilah Putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam acara Mutiara Hati Katolik pagi ini, Kamis 6 Agustus 2026, Hari Raya Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya. Dengan tema permenungan kita, mendengarkan Yesus memancarkan kemuliaannya. Marilah kita membuka acara kita pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seringkali kita mengalami kejadian pada masa lalu, tetapi baru kemudian kita ketahui maknanya. Demikian pula yang dialami oleh tiga rasul terpilih, Petrus, Yakobus, dan Yohanes di puncak Gunung Tabor. Cahaya yang menyinari wajah ilahi Kristus menyilaukan mereka, sehingga mereka sungguh terkesan oleh kejadian itu. Dalam cahaya yang mulia itu, ditampakkan pembicaraan Yesus dengan Musa dan Elia. Peristiwa ini meneguhkan iman para rasul, agar mereka tetap mengikuti Yesus, terutama ketika nanti harus menghadapi penderitaan salib. Meskipun kita tidak memandang sendiri kemuliaan Tuhan itu, iman kita mengatakan bahwa dia sudah bangkit dan dimuliakan, dan bahwa ia menjadi pengantara kita agar kita kelak dapat ikut serta dalam kemuliaannya. Pada pesta Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya ini, kita diajak untuk dan diundang untuk naik bersama Yesus ke gunung yang kudus, sebagaimana dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes dalam Injil Santo Matius. Di sana para murid menyaksikan kemuliaan Kristus yang bercahaya dan mendengarkan suara Bapa, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Melalui perayaan dan permenungan hari ini, kita diajak untuk semakin mengenal Yesus sebagai Putra Allah yang mulia, yang setia mendengarkan sabdanya dan membawa terang kasihnya

tantangan hidup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, pada hari ini Engkau menampakkan kemuliaan Putramu di atas gunung yang kudus. Engkau menghendaki agar para murid mendengarkan Dia dan mengikuti jalan keselamatan yang ditunjukkannya. Terangilah hati dan budi kami agar mampu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Teguhkanlah iman kami supaya dalam segala suka maupun duka kami tetap setia mengikuti kehendak-Mu. Semoga hidup kami pun semakin memancarkan kasih, damai, dan terang Kristus kepada sesama. Doa ini Bapa kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Haleluya, haleluya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya. Ia bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka, ia menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, janganlah kamu takut. Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan bapa, saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya atau pesta transfigurasi perubahan rupa berasal dari kisah Tuhan Yesus naik ke Gunung Tabor bersama 3 rasulnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Pada mulanya, pesta ini dirayakan pada beberapa gereja lokal keuskupan yang kemudian oleh Paus Kalikstus ketiga menyatakan bahwa pesta ini dirayakan di seluruh gereja Katolik. Pertama-tama sebagai ucapan syukur atas kemenangan pasukan Hungaria melawan pasukan Ottoman pada tahun 1456. Peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung bukan sekadar mujizat yang mengagumkan. Peristiwa ini merupakan pewahyuan tentang siapa Yesus sebenarnya. Ia adalah Putra Allah yang dikasihi Bapa. Sang Mesias yang datang untuk menyelamatkan dunia. Secara liturgis, pesta ini

diletakkan 40 hari sebelum pesta salib suci. Gereja mau mengajak umat beriman untuk melihat kemuliaan Allah dalam terang peristiwa salib. Begitu pula peristiwa salib harus dilihat dalam terang kemuliaan Tuhan. Bapa Gereja Santo Leo Agung menjelaskan kepada kita, katanya, dan dalam perubahan rupa ini, tujuan utama adalah untuk menghilangkan rasa bersalah akan salib dari para murid, dan untuk mencegah iman mereka terguncang oleh penghinaan dari sengsaranya yang suka rela, dengan mengungkapkan kepada mereka keunggulan martabatnya yang tersembunyi. Maka kisah Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya kepada para murid adalah cara Tuhan untuk mengingatkan mereka dan juga kepada gereja masa kini bahwa tidak ada kemuliaan tanpa salib, dan kengerian salib tidak bisa dipahami jika dilepas dari misteri kemuliaan Tuhan. Peristiwa transfigurasi yang diceritakan dalam Injil hari ini, di mana Yesus bersama dengan tiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dimulai dengan mendaki sebuah bukit, melihat Yesus berubah rupa, dan mendengar suara dari langit. Bukit menjadi simbol kehati-hatian kita dalam mendengarkan, bukan suara sumbang, hoaks, atau berita negatif, tetapi berita yang benar. Perubahan rupa Yesus memberi kita gambaran tentang wajah kebenaran yang tak dapat terkalahkan oleh apapun. Suara dari langit dengan isi perintah untuk mendengarkan Yesus menjadi puncak dari peristiwa itu. Dalam bacaan pertama hari ini yang dikutip dari kitab Daniel, Daniel melihat penglihatan tentang seorang seperti anak manusia yang menerima kuasa, kemuliaan, dan kerajaan yang kekal dari Yang Maha Tinggi. Nubuat ini digenapi dalam diri Yesus. Di atas gunung, para murid melihat sekilas kemuliaan yang kelak akan dinyatakan secara penuh melalui kebangkitan Yesus Kristus. Dan dalam bacaan kedua, Rasul Paulus bersaksi bahwa ia bukan mengikuti dongeng, tetapi ia menjadi saksi mata kemuliaan Kristus. Pengalaman itu begitu membekas sehingga menguatkan imannya untuk tetap setia mewartakan Kristus sampai akhir hidupnya. Kesaksian Petrus mengajak kita untuk membangun iman bukan hanya berdasarkan cerita orang lain, tetapi melalui pengalaman pribadi akan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Dan dalam bacaan Injil terdengar suara dari awan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Inilah pesan utama hari ini. Mendengarkan Yesus, mendengarkan bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan hati yang mau taat dan melaksanakannya. Kita sering menginginkan pengalaman hidup yang penuh sukacita seperti para rasul di atas gunung. Namun, Yesus tidak membiarkan mereka tinggal di sana. Mereka harus turun gunung dan mereka kembali menjalankan kehidupan, bahkan akhirnya menyaksikan sengsara Yesus. Demikian pula kita. Pengalaman doa, ekaristi, dan perjumpaan dengan Tuhan memberi kekuatan agar kita mampu untuk menghadapi tantangan dengan penuh harapan. Sejak awal mula, kita adalah umat yang sedang bersiarah
di tengah dunia ini. Persiaran kita di dunia ini ditandai dengan suka duka, kesulitan, kemudahan, jatuh, bangun. Selama kita bersiaran di dunia ini, kita memikul salib yang menjadi salah satu tanda bahwa kita adalah pengikut Yesus Kristus. Marilah kita menunjukkan dan melanjutkan persiaran salib kita dengan sukacita, karena kita memiliki pengharapan bahwa kemuliaan Tuhan sedang menanti kita yang percaya, berbuah, dan setia kepada-Nya. Perayaan ini juga mengingatkan kita bahwa setiap orang dipanggil untuk memancarkan kemuliaan Kristus. Kemuliaan itu tampak ketika kita hidup dengan kasih, hidup dengan mengampuni, hidup dengan melayani dengan tulus, menjaga kejujuran, serta membawa damai di tengah keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat kita. Mari kita membiasakan diri kita untuk mendengarkan hal-hal yang benar, berpihak pada yang benar, menghayati hal-hal yang benar. Ini tentu akan berdampak pada hidup kita, di mana kita tidak akan dengan mudah dipengaruhi, dijerumuskan, dan dipersulit oleh hal-hal yang sumbang, yang negatif, dan yang jauh dari kebenaran. Mari mendengarkan dengan benar agar tidak mudah menyerah dalam hidup ini. Karena yang kita dengarkan adalah Allah yang ingin selalu menyertai kita. Marilah kita mohon agar cahaya Kristus yang kita rayakan hari ini mengubah hati kita, sehingga kita semakin setia mendengarkan sabdanya dan kita berani menjadi saksi kasihnya dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita menutup permenungan kita pada pagi ini dengan doa. Tuhan Yesus yang mulia, kami bersyukur atas sabda dan rahmat yang telah kami terima hari ini. Engkau telah menampakkan kemuliaan-Mu agar kami semakin percaya dan setia berjalan bersama-Mu. Utuslah kami kembali ke tengah keluarga dan ke tengah masyarakat untuk menjadi pembawa terang, pembawa harapan, dan pembawa kasih-Mu. Mampukanlah kami untuk mendengarkan suara-Mu dan melaksanakan kehendak-Mu dalam hidup setiap hari. Semoga berkat-Mu senantiasa menyertai langkah hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohonkan rahmat dan berkat Tuhan bagi kita, keluarga kita, dan semua maksud baik kita hari ini. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Semoga kita, keluarga kita, dan semua maksud baik kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perbendungan kita dalam acara Mutiara Hati Katolik pagi ini, Kamis 6 Agustus 2026, pada hari raya pesta Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya dengan tema perbendungan kita, mendengarkan Yesus memancarkan kemuliaannya, sudah selesai. Syukur kepada Allah.

memimpinku, dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Dimanapun Anda berada, kami cukupkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu rohani. Dan kami akan menyampaikan warta berita pagi di edisi siar Kamis 6 Agustus 2026 untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Program Inovasi Kemitraan Pemerintah Australia Indonesia Bidang Pendidikan mendorong guru, kepala sekolah, dan pengawas di Kabupaten Maluku Tenggara memberdayakan Hari Belajar Guru sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan literasi peserta didik. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat sejumlah aspirasi masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara belum dapat direalisasikan. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini, edisi Kamis 6 Agustus 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tuti Lontor, inilah Warta Berita selengkapnya. Program Inovasi Kemitraan Pemerintah Australia Indonesia Bidang Pendidikan mendorong guru, kepala sekolah, dan pengawas di Kabupaten Maluku Tenggara memberdayakan Hari Belajar Guru sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan literasi peserta didik. Hal itu disampaikan Provincial Manager Program Inovasi Mus Mualim saat membuka kegiatan belajar bareng literasi bersama guru, kepala sekolah, dan pengawas SD MIC Kabupaten Maluku Tenggara di Aula LPP RRI Tual Rabu pagi. Mus mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar pelatihan, melainkan ruang kolaborasi bagi para pendidik untuk berbagai praktik baik, memperkuat kompetensi, dan menghadirkan inovasi pembelajaran di sekolah. Menurutnya, program ini merupakan implementasi kebijakan Hari Belajar Guru yang mendorong sekolah dan madrasah menggelar forum belajar rutin melalui kelompok kerja guru KKG selama 2 hingga 2,5 jam setiap pekan.
2: Ayo kita berkomitmen sama-sama, tidak hanya sekedar pelatihan di mana teman-teman fasilitator menyampaikan materi, tapi kegiatan ini merupakan ruang bersama bagi kita semuanya untuk saling berbagi pengalaman. Kita nanti akan saling menguatkan dan berharap juga saling menginspirasi, baik itu pengawas, kepala sekolah, maupun guru-guru yang memiliki praktek baik yang sudah terjadi di sekolah ataupun madrasah masing-masing.
1: Ia menegaskan forum tersebut harus dimanfaatkan untuk berdiskusi, mencari solusi pembelajaran, dan menghasilkan inovasi, bukan sekedar mendengarkan materi. Budaya belajar guru juga dinilai sejalan dengan sistem akreditasi yang kini lebih menitikberatkan pada peningkatan mutu pembelajaran. Mus berharap kegiatan belajar bareng literasi menjadi awal terbentuknya budaya belajar guru di sekolah dan madrasah di Maluku Tenggara. Ia mengingatkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan hanya dapat terwujud jika guru terus belajar dan menghadirkan proses pembelajaran yang berkualitas bagi setiap peserta didik. Penambahan tenaga pendidik akomodasi optimal kebutuhan rombongan belajar di SMP Budi Mulia Langgur. Kepala SMP Budi Mulia Langgur, Engelbertus Retop, menjelaskan pembelajaran di institusi pendidikan itu masih menggunakan kurikulum merdeka berbasis pembelajaran mendalam. Sejalan ketentuan yang disampaikan kementerian terkait, selain itu bersyukur untuk Tuhan ini pihaknya memperoleh penambahan guru alokasi Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, yakni kuota guru P3K maupun guru-guru paruh waktu. Di antaranya guru matematika, bahasa Indonesia, dan prakarya, sehingga bantuan ini dapat memenuhi kekurangan guru sebelumnya dan ditambah beberapa guru honorer mampu menangani 18 kelas yang tersedia, maka total guru di SMP Budi Mulia saat ini berjumlah 38 dan direncanakan penambahan 1 guru BPBK.
3: Program sekolah, kita masih tetap menjalankan kurikulum yang kemarin, kurikulum merdeka berbasis pembelajaran mendalam sesuai dengan anjuran-anjuran kementerian, dan kita bersyukur untuk tahun ini mengantisipasi itu, berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Maluku Tenggara karena tahun ini kita penambahan beberapa guru, guru-guru P3K maupun guru-guru perwaktu, baik dari matematika, bahasa Indonesia, dan prakarya. Kita kekurangan guru itu sudah mengobati kekurangan guru yang kemarin kita alami, penambahan beberapa guru-guru guru honorer yayasan sehingga bisa membantu menangani 18 kelas. Saat ini sudah berkisar sekitar 38.
1: Retop mengungkapkan peningkatan kompetensi guru dan pelatihan calon kepala sekolah akan digelar Dinas Pendidikan dan peserta langsung ditentukan oleh kementerian. Sejalan kriteria yang ditentukan untuk mengikuti calon kepala sekolah juga peran Dinas Pendidikan Maluku Tenggara dalam mendukung peningkatan kompetensi guru termasuk pengelolaan administrasi sekolah, penyusunan SKP, dan konsep lainnya. Komandan Lanal Tual Kolonel Laut Pelaut Muhammad Ahnaf melakukan kunjungan perdana ketika Hang Tua Kota Tual setelah resmi menjabat sebagai Dan Lanal Tual. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
4: Komandan Lanal Tual Kolonel Laut P. Muhammad Ahnaf melakukan kunjungan perdana ke TK Hang Tua Kota Tual. Setelah resmi menjabat sebagai Dan Lanal Tual, dalam kunjungan tersebut Ahnaf hadir bersama istrinya yang juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Hang Tua Perwakilan Tual, Nyonya Yeti Muhammad Ahnaf, untuk melihat secara langsung perkembangan pendidikan di TK Hang Tua. Dan Lanal mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan pendidikan di TK Hang Tua, sekaligus menyampaikan sejumlah hal kepada pihak sekolah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah revitalisasi gedung sekolah yang merupakan bantuan Presiden melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
5: Saya selaku Komandan Lanal Tual yang baru sebagai pembina Yayasan Hang Tua yang ada di Tual, istri juga sebagai perwakilan ketua Yayasan Hang Tua Tual, ingin melihat jauh mana pendidikan terutama yang TK ini yang ada di Hang Tua. Di semacam kunjungan kerja, mungkin juga ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait dengan akan adanya revitalisasi gedung sekolah yang digagas oleh bantuan dari Presiden Prabowo dari Kemendikbudristek.
4: Menurut Dan Lanal, perkembangan pendidikan di Kota Tual sudah cukup baik, termasuk di TK Hang Tua. Namun ia menilai masih diperlukan perhatian yang lebih intensif khususnya dalam perbaikan dan pembangunan infrastruktur sekolah serta peningkatan kualitas pembelajaran. Ia berharap para pengajar semakin giat memberikan pelatihan kepada anak-anak dengan metode pengajaran yang disesuaikan dengan tingkat atau kemampuan mereka. Sementara itu, Kepala Sekolah TK Hang Tua Enos Larbona menyambut baik kunjungan perdana Dan Lanal Tual bersama Ketua Yayasan Hang Tua Perwakilan Kota Tual. Ia mengaku senang karena kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi pihak sekolah untuk melihat langsung kesiapan sarana dan prasarana maupun proses pembelajaran di TK Hang Tua.
6: Pertama-tama saya merasa atas nama sekolah kami merasa berterima kasih dan merasa sangat senang atas kunjungan Dan Lanal Tual yang baru beserta Ibu Ketua Pengurus di TK Hang Tua, sekaligus melihat kesiapan operasional sekolah baik sarana-prasarana maupun dalam pembelajaran. Sangat penting karena Yayasan Hang Tua merupakan salah satu yayasan yang selalu memberikan masukan, arahan, sekaligus memberikan kepada kami hal-hal yang berkaitan dengan dukungan.
4: Larbona mengatakan kunjungan tersebut sangat penting bagi sekolah, mengingat berbagai kegiatan di TK Hang Tua selama ini turut melibatkan dukungan dari TNI Angkatan Laut. Dukungan tersebut tidak hanya dalam kegiatan sekolah, tetapi juga mencakup berbagai kebutuhan termasuk bantuan transportasi dan dukungan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Larbona juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Dan Lanal Tual terhadap TK Hang Tua. Ia berharap sinergi antara sekolah, Yayasan Hang Tua, dan TNI Angkatan Laut dapat terus terjalin sehingga mampu mendukung peningkatan sarana-prasarana serta kualitas pendidikan bagi anak-anak di TK Hang Tua. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Sementara itu, Ketua Yayasan Hang Tua Tual, Yeti Muhammad Ahnaf, yang turut mengunjungi TK Hang Tua pada Rabu pagi. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi sekolah sekaligus perkembangan proses pendidikan dan pembelajaran anak-anak. Dalam wawancara bersama rri.co.id, Yeti menyampaikan, pendampingan dan pembelajaran menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam mendukung tumbuh kembang anak. Menurutnya, anak usia dini membutuhkan perhatian dan pendampingan yang baik agar proses perkembangan mereka dapat berlangsung secara optimal.
7: Pendampingan, ya, sama pembelajarannya. Kebetulan di sini tadi ada MBK, Ibu, ya.
8: Siap.
7: Untuk gizinya anak-anak, ya kan, untuk lebih apa giat ya, semangat ya, untuk mengajar anak-anak lebih apa sabar lagi.
8: Siap.
7: Pasti itu anak-anak juga lebih apa banyak yang lincah-lincah ya. Baru pertama kali kesini, masya Allah, cantik-cantik, tampan-tampan.
1: Ia juga berpesan kepada para guru TK Hang Tuah agar terus meningkatkan semangat dalam mendidik dan mendampingi anak-anak. Selain semangat, kesabaran juga dinilai penting karena setiap anak memiliki karakter dan tingkat perkembangan yang berbeda. Yeti berharap para guru dapat terus memberikan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak sehingga suasana belajar menjadi nyaman dan menyenangkan. Dengan pendampingan yang baik dari guru serta dukungan orang tua, ia optimis anak-anak TK Hang Tuah dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berkualitas. 6 dosen penerima beasiswa LPDP tengah menjalani pendidikan untuk meraih gelar doktor di beberapa perguruan ternama di tanah air. Hal ini dikemukakan Direktur Politeknik Perikanan Negeri Tual, Usman Madubun, ketika dikonfirmasi RRI terkait kesiapan SDM aparatur khusus tenaga dosen yang tersedia di Polikan Tual. Demi mewujudkan kompetensi tenaga pendidik yang profesional, sehingga pihaknya melalui tenaga dosen yang telah mencapai gelar magister, mengikuti seleksi yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP, baik tahun 2025 dan tahun ini. Sekalipun kriteria afirmasi menjadi prioritas LPDP dan mempermudah generasi muda di wilayah timur Indonesia, namun seleksi kompetensi seseorang menjadi syarat mutlak dalam seleksi yang sangat ketat di manajemen LPDP. Madu pun optimis sejumlah dosen yang berjumlah 100 orang lebih akan mampu memberikan kontribusi terbaik untuk mewujudkan generasi intelektual di Kepulauan Kei serta menjadi motor pembangunan dalam segala bidang bersinergi bersama pemerintah di kabupaten kota sesuai target pembangunan pendidikan di daerah ini. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat sejumlah aspirasi masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara belum dapat direalisasikan. Dalam 2 tahun terakhir, anggota DPRD Maluku Tenggara tidak memperoleh alokasi pokok pikiran sehingga berbagai usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat masih menunggu ketersediaan anggaran. Wakil Ketua 1 DPRD Maluku Tenggara Yohanes Bosco Rawarin mengatakan kondisi tersebut merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang mengharuskan pemerintah daerah memprioritaskan program-program yang dianggap paling mendesak. Akibatnya tidak semua kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Menurutnya persoalan tersebut menjadi salah satu topik yang banyak dibahas saat pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat DPRD di sejumlah wilayah daerah pemilihan Dapil 1. Melalui kegiatan tersebut, DPRD memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kondisi keuangan daerah sekaligus menyampaikan berbagai capaian kinerja lembaga legislatif.
9: Sudah 2 tahun di periode ini kita mengalah dan kita mendapatkan alokasi dana pokok pikiran sehingga banyak hal yang kita turun di reses itu ya belum bisa dinyatakan. Jadi ini kami jelaskan ke masyarakat bahwa kondisi memang seperti ini, bukannya anggota DPRD tidak mau membantu ya, tetapi memang karena kondisi keuangan ada yang menjadi prioritas sehingga ya kita berdoa saja semoga ke depan anggaran ini bisa kembali normal, nah, baru kita bisa berbuat banyak untuk masyarakat.
1: Dalam pelaksanaan agenda humas, DPRD juga menerima berbagai masukan dari masyarakat. Sejumlah persoalan yang paling sering disampaikan antara lain, kebutuhan pembangunan rumah guru, perbaikan fasilitas pendidikan, serta sejumlah infrastruktur dasar yang dinilai masih memerlukan perhatian pemerintah daerah. Meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal, DPRD Maluku Tenggara tetap berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat. Melalui pembahasan program dan anggaran bersama pemerintah daerah, DPRD juga mendorong pemanfaatan berbagai program nasional seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan koperasi desa Merah Putih sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. tiga imam baru dari Kongregasi Misionaris Hati Kudus Yesus atau MSI tiba di Kepulauan Kei hari ini melalui Bandara Karel Satsitubun Ibra. Ketiga imam ini disambut dengan doa adat oleh tetua adat yang diwakili Raja Van, kemudian pengalungan Shal Batik Kei oleh Bupati Maluku Tenggara M. Tahir Hanubun. Salah satu dari tiga imam MSC yang baru ditahbiskan adalah anak asli Ohoy Nilngof yang akan melaksanakan misa pertama, yakni Reverendus Pater Beli Joachim Resubun MSC. Selain Pastor Beli, hadir bersama di Tanah King, RD Yevalandus Crispianto Taa MSC dan RP Yohanes Esirei MSC, misa pertama Pastor Beli Resubun dijadwalkan pada Jumat 7 Agustus 2026 di Ohoy Nilngof. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgor, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital.

0: Penanganan kasus penikaman yang dilakukan dua tersangka pada ketua DPC Partai Golkar hingga tewas, Agrapinus Rumatora, beberapa waktu lalu telah berlanjut ke tahap berikutnya. Kasih Humas Polres Maluku Tenggara Ibda Wandi Puasa yang dihubungi lewat pesan singkat menegaskan, setelah perkara dinyatakan lengkap atau P21, pihaknya penyidiknya segera menyerahkan kedua tersangka pada pihak kejaksaan, dalam hal ini jaksa penuntut umum. Penyerahan kedua tersangka dilakukan pada Selasa 4 Agustus 2026 kemarin. Tak lupa barang bukti juga dilakukan oleh unit 2 tindak pidana tertentu Satreskrim Polres Maluku Tenggara, jelas Wandi. Wandi menegaskan penyerahan kedua tersangka HR dan FU menandakan berakhirnya proses penyidikan dan dimulainya proses penuntutan di tahap selanjutnya. Ini juga menjadi bukti komitmen Polres Maluku Tenggara dalam memastikan setiap perkara yang ditangani pihaknya di Polres hingga memasuki tahapan hukum selanjutnya dengan profesional secara prosedural dan dapat bertanggung jawab. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara masih menelusuri informasi mengenai dugaan peredaran beras Bulog yang dikemas menggunakan staples sebagaimana terlihat dalam foto dan video yang beredar di masyarakat. Hingga kini Disperindag Naker belum menemukan pedagang maupun lokasi penjualan yang dimaksud. PLT Kepala Disperindag Naker Maluku Tenggara Neti Dahlan Uwar mengatakan pihaknya langsung melakukan pemantauan lapangan setelah menerima informasi itu. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lokasi termasuk Pasar Langgur dan Pasar Elang, namun belum ditemukan barang maupun pedagang yang sesuai dengan informasi yang beredar. Menurut Neti, pemantauan pasar merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap Senin untuk memantau perkembangan harga dan ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok di Kabupaten Maluku Tenggara. Karena itu, ketika informasi mengenai karung beras Bulog yang di staples beredar, petugas langsung melakukan pengecekan di lapangan.
1: Itu sebetulnya tuh teman-teman turun di sana tidak ada temukan, dan saya sempat dikonfirmasi. Cuman saya meminta kalau bisa yang bersangkutan yang membeli barang ini datang ke kami, karena di video dan foto yang beredar itu kan cuma hanya beras di staples. Sama ada toko, kita bisa tahu bahwa ini di toko mana, di pasar mana. Kan tapi kan itu kan makanya teman-teman waktu itu turun. Sama saja kita turun nanti, kan mereka tidak akan mungkin menjawab. Tidak ada nama toko di sana atau pasar mana yang kedapatan ada beras ini.
0: Neti mengungkapkan kasus serupa pernah ditemukan sebelumnya, namun saat itu konsumen membawa langsung berasnya diduga bermasalah beserta nota pembelian ke kantor Disperindag Naker, sehingga petugas dapat menelusuri asal barang dan mengambil langkah pengawasan terhadap pelaku. Sebagai langkah antisipasi, Disperindag Naker juga meminta petugas melakukan pemantauan tambahan di sejumlah toko dan pasar untuk memastikan tidak terjadi praktik pengemasan ulang atau perubahan isi produk yang dapat merugikan konsumen, apalagi pada kemasan yang beredar masih terlihat tanda atau identitas Bulog. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Kesehatan menetapkan 3 ohoy di wilayah Kai Besar sebagai lokus stunting tahun 2026. Ketiga ohoy tersebut yakni Ohoyam Timur, Banda Efruan, dan Mun Ohoy Air. Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tenggara Muhsin Rahayaan kepada RRI mengatakan, penetapan lokus tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat intervensi penanganan dan pencegahan stunting di wilayah yang menjadi sasaran prioritas.
2: Satu puskesmas ini punya wilayah kerja di setiap desa dan wilayah kerjanya ada, dan kita untuk tahun 2026 ini memang ada sudah 3 lokus stunting yang kita tentukan, yaitu di Ohoy Yam Timur, kemudian Banda Efruan, dan Mun Ohoy Ir. Ini kita tetapkan sebagai lokus stunting dan ini semuanya berada di wilayah kebesar.
0: Ketiga wilayah yang ditetapkan sebagai lokus stunting tersebut seluruhnya berada di wilayah Kai Besar dengan dukungan 21 puskesmas yang memiliki wilayah kerja di setiap desa atau ohoy. Pelayanan kesehatan dan pemantauan kondisi masyarakat dapat dilakukan secara lebih terarah hingga ke tingkat ohoy. Muhsin menambahkan penanganan stunting membutuhkan intervensi yang dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari pemantauan ibu hamil, pemenuhan gizi ibu dan balita, hingga pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak melalui posyandu serta layanan kesehatan lainnya. Ia berharap kolaborasi antara puskesmas, pemerintah ohoy, kader kesehatan, keluarga dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat upaya penurunan stunting di Maluku Tenggara, khususnya pada 3 lokus yang telah ditetapkan. Hingga hari ke-9 pelaksanaan latihan di lapangan anggota pasukan pengibar bendera pusaka, Kepulauan Aru menunjukkan perkembangan signifikan menjelang tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada 17 Agustus 2026. Laporan Bosco Korisen.
3: Menjelang upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik

0: Pengibaran bendera.
1: Di hari ke-9 ini, adik-adik kita yang latihan lumayan bagus. Mereka cepat menyelesaikan. Penyelesaian sangat cepat. Semua apa yang kita berikan dari latihan PBB sampai masuk ke lapangan, kemudian formasi dan penaikan bendera, sampai saat ini sudah lumayan baik. Kemajuannya lumayan bagus.
0: Selain kemampuan teknis, pembina juga memprioritaskan kesehatan para peserta. Tim kesehatan terus mendampingi selama latihan, sementara program fisik disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota. Para peserta dihimbau menjaga pola makan, istirahat yang cukup dan menghindari begadang agar tetap bugar.
1: Informasi yang kita pakai pada tahun ini untuk penaikan benderanya kita memakai formasi 81. Untuk penurunannya kita memakai formasi tulisan ARU. Terkait dengan kesehatan, intinya kita maksimal kemungkin untuk anak-anak ini untuk membina kemudian sesuai dengan aturan, serta kita didukung oleh tim kesehatan. Kemudian dari segi olahraganya kita memberikan yang teratur sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka masing-masing.
0: Kapten Edi berharap seluruh persiapan berjalan lancar sehingga anggota Paskibra dapat menampilkan forma terbaik bagi upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Aru. Dari Dobo Kepulauan Aru, Bosco Korisen melaporkan.
2: Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar hadiri pencanangan rangkaian perlombaan menyongsong hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Menyongsong perayaan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Panitia Tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar pembukaan serangkaian lomba yang berlangsung dalam sebuah apel gabungan ASN di halaman kantor Bupati Kepulauan Tanimbar pada Rabu 5 Agustus 2026. Ketua Panitia HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Edwin Tomasoa, dalam laporannya mengatakan, kegiatan tersebut mengacu pada program kerja pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, putusan rapat koordinasi lintas sektoral, unsur TNI Polri, dan tokoh masyarakat, serta surat keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar tentang pembentukan panitia peringatan perayaan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2026.
3: Sebagai upaya untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kami tidak pernah memanjang sebagai kegiatan yang bersifat partisipatif, edukatif, dan kreatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk membuka semangat kebangsaan, mempererat solidaritas sosial, serta mengenalkan kekayaan budaya lokal.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Ratu Anak, dalam sambutannya mengatakan, pada kesempatan ini masih diberikan kesempatan dan waktu untuk boleh menikmati kemerdekaan yang ke-81 kemerdekaan yang diperoleh dengan darah dan air mata, dengan tidak mengingat keluarga, bahkan nama mereka pun tidak tercatat dalam rangkaian atau susunan para pahlawan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
4: Tetapi itu sebuah tanda bahwa negara ini berdaulat dan merdeka karena mereka. Mereka dengan segala kesulitan dan keterbatasan boleh membawa negara ini maju. Dan bahkan di Indonesia Timur, banyak yang bernyanyi tentang pusara tak bernama, siapa pemilikmu, pahlawan. Dalam kondisi seperti itu, mari saya mengajak kita sekalian, hari ini, dengan kondisi efisiensi, dan kita semua tahu bahwa begitu banyak hal yang harus diperjuangkan bersama. Kalau berjuang sendiri-sendiri, tak akan mungkin bisa tercapai. Tetapi kalau berjuang bersama, saling mengisi, saling menolong, kerja tidak pakai ego, kerja tidak pakai ego lintas bidang, lintas dinas. Mari kalau kita bersatu, saya percaya semua akan berjalan dengan baik.
2: Acara pencanangan rangkaian kegiatan perlombaan menyongsong hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026

0: dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diawali dengan jalan santai bersama dengan star dari halaman kantor Bupati Kepulauan Tanimbar menuju Jalan Poros Somlaki ke arah utara Jalan Poros, kemudian kembali dan berakhir di halaman kantor Bupati Kepulauan Tanimbar. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah yang diwakili oleh para asisten, para staf ahli, pejabat struktural dan fungsional di lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan para ASN. Dilaksanakannya soft launching rumah Kidabela di Desa Lirmatang ini tidak sekedar menandai hadirnya pusat informasi untuk proyek abadi Blok Masela, namun momentum tersebut juga menjadi titik awal pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada keberlanjutan ekonomi lokal. Kegiatan peresmian dilakukan oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana C.H. Ratu Anak baru-baru ini. Turut dihadiri Direktur Bina Swadaya Konsultan M.G. Anabudi Rahayu yang memaparkan peran strategis lembaganya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar. Anabudi Rahayu dalam sambutannya mengatakan apresiasi dan rasa bangganya atas kemitraan yang terjalin bersama Inpex Masela LTD serta para pemangku kepentingan atau stakeholder. Bina Swadaya Konsultan MG yang berkedudukan di Depok merasa sangat terhormat diundang oleh Inpex Masela dan seluruh stakeholder dalam acara soft launching Rumah Kidabela tersebut. Ana mengharapkan untuk menjamin keberhasilan program ini, dukungan penuh serta kolaborasi sinergi dari berbagai elemen strategis, masing-masing pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pemerintah Desa Lirmatang, lembaga keagamaan, tua adat dan tokoh masyarakat, pihak akademisi atau universitas, sehingga dengan melalui integrasi seluruh pihak diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam menjawab kebutuhan ekonomi warga sekaligus memastikan masyarakat lokal dapat merasakan dampak positif dari berjalannya proyek Abadi Masela di bumi Duan Lolat. Saudara, untuk mengetahui perakiraan cuaca hari ini kami ajak Anda mengikuti informasi langsung dari stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Dan saat ini kami sudah tersambung dengan Pak Filen. Iya. Selamat pagi.
1: Halo. Selamat pagi.
0: Iya.
1: Halo.
0: Ya. Iya, silakan informasi Anda.
1: Baik. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara pada Kamis 6 Agustus 2026. Untuk wilayah Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara didominasi oleh cuaca cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 90%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai 30 km per jam. Tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan Kei diperkirakan berada pada kategori sedang dengan nilai 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini dari Stasiun Meteorologi Karya Tubun untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya, kami kembalikan ke studio.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Program Inovasi Kemitraan Pemerintah Australia Indonesia bidang pendidikan mendorong guru, kepala sekolah dan pengawas di Kabupaten Maluku Tenggara membudayakan Hari Belajar Guru sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan literasi peserta didik. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat sejumlah aspirasi masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara belum dapat direalisasikan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor dan DJ Sami Oherat mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ani, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.

0: Virtual.
1: Selamat pagi pendengar program Masatu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua di pagi ini? Tetap sehat dan semangat untuk menjalani aktivitas Anda seperti biasanya. Dan kami akan menyajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda yang kami dapatkan dari rri.co.id, dan antara untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz. Ya, satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengan Anda, ini kami kutip dari rri.co.id Jakarta. Pemda di Papua diminta segera tuntaskan penyaluran dana otsus tahap 2 2026. Kementerian Dalam Negeri meminta seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten kota di tanah Papua segera menuntaskan penyaluran dana otonomi khusus atau otsus tahap 2 tahun anggaran 2026. Penyaluran diminta dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel agar manfaat dana otsus benar-benar dirasakan masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk saat memimpin rapat evaluasi penyaluran dana otsus. Menurutnya, pemerintah terus membenahi tata kelola dana otsus melalui evaluasi terhadap mekanisme penyaluran maupun penggunaannya agar lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Ripka menjelaskan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kemendagri memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, seluruh pemerintah daerah di tanah Papua diminta berpedoman pada berbagai regulasi yang telah diterbitkan, termasuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai penyesuaian penggunaan dana otsus dan dana tambahan infrastruktur. Ia menegaskan surat edaran tersebut telah disampaikan kepada seluruh pemerintah daerah di Papua, sehingga tidak ada lagi alasan belum memperoleh pedoman pelaksanaan. Dalam rapat tersebut, Ripka juga mengapresiasi capaian penyaluran dana otsus tahap 1 tahun anggaran 2026 yang dinilai lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan sejumlah pemerintah daerah mampu menyelesaikan penyaluran lebih cepat dari target yang telah ditetapkan. Meski demikian, ia mengingatkan agar keberhasilan pada tahap pertama menjadi pemicu untuk segera menuntaskan penyaluran dana otsus tahap 2 sesuai jadwal. Penyaluran tahap kedua seharusnya telah selesai paling lambat Juni 2026. Namun hingga rapat berlangsung, masih terdapat sejumlah daerah yang belum menyelesaikan proses penyaluran akibat kendala administrasi dan pemenuhan persyaratan. Karena itu, Ripka meminta seluruh pemerintah daerah segera melengkapi dokumen dan persyaratan yang masih menjadi hambatan agar penyaluran dana otsus tahap 2 dapat segera diselesaikan. Selain percepatan penyaluran, Ripka menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap penggunaan dana otsus. Ia meminta aparat pengawasan untuk meningkatkan fungsi dan pendampingan dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap seluruh program yang dibiayai dana otsus. Menurut Ripka, pengawasan harus berjalan beriringan dengan transparansi agar masyarakat mengetahui sekaligus dapat mengawasi penggunaan dana otsus. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari komitmen bersama antara pemerintah daerah dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Rapat evaluasi tersebut turut dihadiri Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, Felix Wanggai, sementara para gubernur, bupati, dan wali kota setanah Papua, serta anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, mengikuti rapat secara virtual.

0: tiket di Surabaya 2 ya.
1: Eksekutif.
2: Mohon maaf, Pak. Silakan antri dulu ya.
3: Eh, Mas, kira-kira dong nggak lihat apa nih yang antri panjang banget.
0: Iya nih. Antriin apa?
4: Ah, berisik. Buru-buru nih. Kalian nggak tahu saya anak siapa?
3: Ih, bodoh amat. Mau anak pejabat kek, mau jaka sembuh. Ngantri tetep.
2: Betul, Pak. Silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
4: Ah, Pak.

0: berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal.
3: Pak, tiket ke Surabaya 2 ya. Eksekutif.
4: Mohon maaf, Pak. Silakan antri dulu ya.
5: Eh, Mas, kira-kira dong gak lihat apa nih yang antri panjang banget.
3: Iya nih, antri apa?
6: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian gak tahu saya anak siapa?
5: Ih, bodo amat. Mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetep.
4: Betul, Pak. Silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
6: Ah, payah. Dasar orang-orang gak mau maju.
4: Yang mana gak mau maju? Ya begini, ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.
7: Perakiran cuaca ibu kota provinsi Indonesia 6 Agustus. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi Indonesia Kamis 6 Agustus 2026. Perakirawan BMKG Adelia mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Yang pertama, Sumatera, Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang berawan tebal. Pekanbaru, Jambi, Bengkulu dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Padang hujan dengan intensitas ringan, Palembang udara kabur. Jawa, Serang, Jakarta, Bandung, Sumatera, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya berawan tebal. Sementara itu di Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang berawan, Mataram udara kabur. Kalimantan, Pontianak cerah berawan, Palangkaraya dan Banjarmasin berawan, Samarinda berawan tebal, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan di Sulawesi, Mamuju hujan dengan intensitas sedang, Makassar dan Kendari cerah berawan, Manado, Gorontalo dan Palu berawan tebal. Dan di Maluku serta Papua, Ternate, Sorong dan Nabire berawan tebal, Ambon, Manokwari dan Merauke berawan, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Buku rekam gagasan Ma'ruf Amin tekankan NU bertumpu pada kualitas. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama perlu memperkuat kualitasnya. Langkah strategis tersebut menjadi fondasi utama bagi organisasi keagamaan ini dalam memasuki abad kedua. Gagasan penting itu tertuang penuh dalam buku karya Siti Haniatun Nisa dan Muhammad Zainal Arifin. Peluncuran karya literatur tersebut berlangsung secara resmi pada hari Rabu, 5 Agustus 2026 di Jakarta. Kiai Haji Ma'ruf Amin menyampaikan pandangan tersebut saat memberikan keterangan pers meluncurkan buku di Jakarta, Tantangan Utama Nahdlatul Ulama pada Abad Kedua, bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota organisasi. Ma'ruf mendorong pembentukan jamaah berbasis pemahaman kuat yang tidak sekedar mengikuti tradisi keluarga semata. Gagasan pembentukan fondasi internal organisasi keagamaan tersebut disebut sebagai konsep pembangunan NU ala Bashira. Ia menjelaskan bahwa pilar utama organisasi mencakup aspek fikra, manhaj, serta pilar gerakan haraka, prinsip cara berpikir moderat warga organisasi keagamaan tetap berakar pada tradisi keilmuan ulama. Penulis buku Siti Haniatun Nisa menceritakan proses panjang pendokumentasian pemikiran Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam karyanya. Putri bungsu Ma'ruf Amin ini merangkum rekam jejak ceramah serta diskusi ilmiah sang tokoh. Siti menegaskan bahwa penerbitan karya literatur keagamaan tersebut bertujuan meneruskan warisan pemikiran para ulama. Buku tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk menawarkan wajah baru dalam sejarah panjang organisasi.

0: sampah jauh. Ah, buang di sini aja lah.
1: Hei,
0: aduh, ada Lia.
1: Nah, ini orangnya yang selalu buang sampah sembarangan.
2: Ada apa nih?
1: Nah, kebetulan ada Pak RT.
3: Sampah lagi. Kalau sudah ada 2, 3, orang lainnya pasti ikut. Buang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan jadi jorok tuh, dan banyak timbul penyakit.
0: Bukan hanya waduk ini, juga sungai ataupun danau. Jika bukan kita yang menjaga dan merawatnya, akan semakin memprihatinkan. Yang tentunya akan berdampak pada penurunan ekosistem global.
4: Air merupakan salah satu unsur penting untuk menunjang kehidupan manusia. Tak hanya manusia, air juga diperlukan oleh makhluk hidup lain. Seperti

0: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Dimanapun Anda berada, kami masih sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di pagi ini. Dan kami juga berharap agar Anda masih setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz. Karena informasi-informasi menarik lainnya kami akan sajikan ke ruangan dengan Anda di pagi ini. Ya, satu informasi, bentrok di Dobo, satu warga tertembak. Bentrok antar warga di Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Rabu 3 Agustus 2026 menimbulkan korban jiwa. Salah satunya adalah Franky Mantai Borbir, 41 tahun. Aksi saling serang menggunakan senjata tajam itu terjadi tepat di depan Polsek Pulau-Pulau Aru, Jalan Ali Murtopo, Kelurahan Galai Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru. Franky dilaporkan mengalami luka tembak di bagian dada yang diduga akibat tembakan senapan angin. Saat ini ia sedang menjalani perawatan intensif di RSUD Cenderawasih Dobo. Berdasarkan informasi yang dihimpun, bentrokan diduga dipicu oleh persoalan minuman keras yang memicu ketegangan antar kelompok. Ketegangan tersebut kemudian berkembang menjadi aksi saling serang menggunakan anak panah dan senapan angin. Selain itu, salah satu pemuda lainnya juga dilaporkan mengalami luka-luka, namun identitas korban belum diperoleh media ini. Ya, pendengar, itulah sajian atau satu informasi yang sudah kami sajikan ke ruang dengar Anda. Tentunya beragam informasi menarik lainnya juga kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami di Prosatu RR Ritual untuk Anda. Dan kami juga ajak Anda pendengar di 0813-549-5875 jika Anda yang ingin berbagi informasi-informasi terkini atau lomba-lomba yang ya perlombaan atau pertandingan ya jelang atau menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 ini yang akan digelar oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan pemerintah Kota Tual. Anda juga bisa berbagi informasi di Prosatu RR Tual. Iya, dan iya, berbagai lomba-lomba yang sudah digelar di Ohoy atau di pusat kecamatan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, kami memberikan semangat untuk Anda dan tetap optimis sehingga Anda bisa memenangkan pertandingan yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui OPD para camat yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual, yang saat ini juga kami sudah mendapatkan informasi bahwa Kota Tual juga menggelar perlombaan yang melibatkan masyarakat atau stakeholder. Ini saat ini sudah berjalan dan insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2026 ini.
1: Maksudnya tadi ada belum?

0: Selamat pagi pendengar, kami cukupkan keruan dengan Anda. Rangkaian musik dan informasi, kami akan bergabung dengan program Masa 1 RRI Ambon untuk mengikuti Aspirasi 1000 Pulau di edisi siar Kamis 6 Agustus 2026.
1: Sensus.

0: Kalau survei itu bersifat sampel, gitu ya. Jadi tidak semua objek akan kita teliti atau kita amati atau kita data. Kita mengambil sampel secara representatif sehingga nanti bisa mengambil kesimpulan dalam suatu cakupan tertentu, gitu. Misalnya kesimpulannya di level Maluku Utara. Kita tidak akan mendata seluruh objek di Maluku Utara, tapi hanya sampel tertentu saja. Misalnya kita survei harga. Survei harga di suatu pasar, kita tidak akan melakukan pendataan ke seluruh pedagang pasar. Tapi kita hanya sampel ke pedagang pasar, tentunya dengan metodologi statistik. Berapa jumlah sampel yang representatif bisa diambil dan sebagainya. Itu perbedaan sensus dengan survei. Kemudian pada saat ini, sensus ekonomi sedang berlangsung. Nah, memang itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 97, bahwa BPS itu menyelenggarakan sensus setiap 10 tahun sekali. Jadi setiap akhiran 0 kita melaksanakan sensus penduduk, setiap tahun yang berakhiran angka 3 kita melaksanakan sensus pertanian, dan setiap tahun yang berakhiran angka 6 kita melaksanakan sensus ekonomi. Pada tahun 2026 ini kita melaksanakan sensus ekonomi yang kelima, karena yang pertama kali kita laksanakan di tahun 1986 gitu ya. 1986, 1996, 2006, kemudian 2016, dan saat ini yang kelima adalah 2026. Memang tentunya sekali lagi sangat itu jelas tadi berbeda dengan survei. Nah, sensus ekonomi di tahun 2026 ini pastinya sangat berbeda dengan sensus ekonomi dengan yang sebelumnya. Karena ini merupakan sensus ekonomi yang pertama kali pasca pandemi COVID-19. Karena COVID-19 ini kan benar-benar merubah perilaku baik sosial, ekonomi, budaya kita gitu ya. Dulu misalnya kita berbelanja sering ke pasar, sering ke mall, sekarang kita cukup secara online. Dulu kita pembayaran mungkin hanya menggunakan tunai gitu ya, dan transfer. Sekarang sudah menggunakan kris, lebih banyak ke situ, dan non-tunai lainnya. Kemudian dulu kita tidak ada yang namanya WFH gitu ya. Kebanyakan kita dulu ya kerja ya di kantor saja. Tapi setelah pasca pandemi ini benar-benar ya WFH masih tetap ada yang berjalan, WFH, WFA, dan lain sebagainya. Banyak sekali perilaku-perilaku ekonomi kita yang memang benar-benar berubah ya. E-commerce itu benar-benar kita ya secara nyata memang tampak.
1: Responden yang dilakukan seluruh Indonesia gitu ya, untuk melakukan survei ini tidak pernah namanya ada bocor data. Apakah kita pernah mendengar itu data bocor dari BPS? Kan tidak pernah. Jadi memang jangan pernah ragu itu. Apalagi sensus ekonomi sekarang gitu ya, kita beda dengan sensus ekonomi sebelumnya. Sebelumnya kita menggunakan PEPI atau basic paper gitu ya. Nah, pendataannya menggunakan kuesioner manual yang diwawancara oleh petugas kemudian ditulis dalam bentuk kertas. Kita sekarang menggunakan moda PEPI atau menggunakan gadget. Jadi setiap data di-entry oleh petugas dalam gadget langsung masuk ke server BPS, itu lebih aman. Kemudian BPS juga menggunakan enkripsi berlapis, dan juga BPS juga sudah bekerjasama dengan BSSN, kemudian dengan Peruri, yang memang itu menjamin bagaimana data kita akan tetap rahasia. Dan juga perlu diingat bahwa kita punya kontrak kerja dengan petugas, di mana salah satunya adalah petugas di lapangan yang memang notabene bukan pegawai BPS, kita rekrut ya mitra, itu tidak boleh membocorkan rahasia terkait dengan data yang dia ambil dari responden yang dia kunjungi. Itu jelas, kalau memang ada mitra kami yang melanggar itu pasti akan dikenakan sanksi. Kemudian terkait dengan data apa saja, Bang Davi, tentunya banyak gitu ya. Yeah. Terkait dengan karakteristik usaha, kemudian terkait dengan profil usaha itu sendiri, kemudian selain kita objeknya adalah usaha, kita juga melakukan pendataan dengan terkait dengan keluarga. Kenapa dengan keluarga? Karena kita pahami bahwa era sekarang ini usaha itu tidak hanya dalam bentuk apa establishment atau dalam bentuk memang badan bangunan khusus usaha gitu, tapi juga dia ada di dalam keluarga-keluarga yang kadang-kala kita tidak kasat mata gitu. Seperti misalnya dia seorang influencer, kemudian konten kreator, makanya kita seluruh baik bangunan yang dalam bentuk usaha ataupun yang ada plangnya maupun bangunan-bangunan yang tidak ada plangnya, artinya rumah-rumah di seluruh Indonesia akan kita kunjungi, memang untuk menggali apakah ada usaha dalam keluarga tersebut atau tidak, karena kan memang sekarang ekonomi digital baik. Juga marak itu untuk menggali itu juga gitu.
2: Baik.
1: Jadi jangan khawatir tentang kerahasiaan dan data apapun yang kami minta itu tidak akan bocor.
2: Baik, baik Pak Rosid, Anda beberapa kali menyinggung berkaitan dengan usaha, data usaha ini mungkin berkaitan secara langsung dengan UMKM, karena kita tahu UMKM khususnya di Maluku Utara juga sudah sangat-sangat menjamur, bukan saja UMKM yang offline mungkin yang kita lihat sehari-hari, tapi juga online yang bahkan kita tidak tahu bahwa mereka ternyata berjualan di dalam rumah. Nah, ada isu kemudian di media sosial yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi BPS, data-data UMKM dikaitkan dengan penarikan pajak atau isu-isu lainnya. Anda menjawab ini seperti apa sebelum nantinya kita akan mendapat penegasan dari kantor pajak Ternate?
1: Ya, siap. Ini syukurnya ada Ibu Sari selaku kepala KPP Pratama Ternate gitu ya. Nanti akan juga mungkin menguatkan mudah-mudahan gitu. Jadi terkait dengan pajak ini, sekali lagi sensus ekonomi ini benar-benar tidak ada kaitannya dengan penetapan pajak gitu ya. Ini murni kegiatan statistik yang nantinya akan digunakan untuk bagi baik perencanaan maupun evaluasi pembangunan. Contohnya seperti ini, dari hasil sensus ekonomi BPS itu selalu ada kebijakan baru yang muncul. Contohnya ketika di tahun 2006 hasil sensus ekonomi itu menunjukkan bahwa 99,8% usaha yang ada di Indonesia itu berskala UMKM. Sehingga kemudian dia memunculkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Nah, dari situ juga ternyata kita akhirnya kan muncul yang namanya KUR dan seterusnya. Kemudian di tahun 2016 dari hasil

0: dengan akses modal. Sehingga itu bukan karena pengusaha UMKM yang malas, tidak. Tapi karena memang ada kesulitan dalam mendapatkan hak permodalan itu, sehingga ada perluasan yang namanya perluasan KUR. Nah, itu salah satu manfaatnya. Sekali lagi, kita tidak ada kaitannya dengan pajak.
1: Baik, justru memberikan manfaat munculnya KUR dan lain-lain.
0: Betul,
1: itu tadi seperti
0: sekali
1: yang Pak Rosid sampaikan. Baik, kita langsung saja ke Ibu Sari, Kepala KPP Pratama Ternate, sebelum nantinya kita akan memberikan kesempatan kepada penelpon yang saat ini sudah bergabung. Bu Sari, Direktorat Jenderal Pajak, apakah memperoleh data individu hasil sensus ekonomi ini untuk menetapkan besaran pajak seseorang, termasuk pelaku usaha atau UMKM di dalamnya seperti yang kita sudah sebutkan tadi?
2: Ya, baik. Terima kasih Pak Davi. Jadi, sebelum kita masuk menjawab pertanyaan tersebut, ya, apakah kami mendapatkan data pribadi yang sudah dilaporkan oleh masyarakat dalam sensus ekonomi, dapat kami sampaikan di sini bahwa ada mekanisme tertentu untuk kami di Direktorat Jenderal Pajak memperoleh data. Kalau kita bicara aturan, ini sudah kita ketahui bahwa ada aturan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menyebutkan bahwa ada rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Bisa kita sebutkan PMK nomor 8 tahun 2026, dan ini merupakan perubahan dari PMK nomor 228 tahun 2017. Jadi tidak serta-merta setiap data yang dikoleksi atau dikumpulkan oleh instansi pemerintah dan lain sebagainya itu langsung disetorkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Tidak seperti itu mekanismenya. Jadi demikian juga dengan data di sensus ekonomi. Dapat kami sampaikan pada saat ini bahwa data itu tidak kami gunakan. Tidak kami gunakan untuk memenuhi tanggung jawab kami yang diberikan amanah untuk mencapai penerimaan negara. Jadi sama seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rosid, bahwa ini memang benar-benar dijaga keamanannya, dan tentunya ada mekanisme tersendiri data yang kami dapatkan untuk dilakukan penggalian potensi. Demikian, Bunda.
1: Baik, Bu Sari, mungkin isu-isu atau informasi yang kami kemas, ya, kami dapati dari media sosial juga dan media-media lainnya, tentunya banyak pelaku UMKM yang kemudian merasa khawatir ketika didata oleh mitra BPS. Mereka khawatir usahanya akan langsung dikenai pajak setelah didata. Nah, dari KPP Pratama sendiri, apa penjelasan terhadap kekhawatiran tersebut, Ibu?
2: Ya, berangkat dari kekhawatiran, tentunya kita merasa ada sense of urgency terkait dengan edukasi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Kami ingin sampaikan beberapa data. Ada wajib pajak UMKM, ya, jumlah wajib pajak UMKM yang ada di KPP Pratama Ternate, kalau kita lihat pertumbuhannya itu bertumbuh. Dari tahun 2023 ini 4.467, kemudian 2024 7.073, dan kemudian di 2025 ini ada 7.345. Ketika 7.345 UMKM kita ini ternyata memiliki persepsi yang salah begitu, bahwa oh, data kami akan dipakai untuk kewajiban perpajakan, untuk penetapan perpajakan, maka alangkah kasihannya gitu ya UMKM kita. Nah, jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Davi terkait dengan ini kira-kira bagaimana pajak ini menyikapi data tersebut begitu ya. Nah, kami sebenarnya di Direktorat Jenderal Pajak ini punya 4 pilar. Ada pelayanan, ada pengawasan, ada pemeriksaan, dan ada penegakan hukum. Jadi tidak serta-merta wajib pajak UMKM langsung kita tetapkan. Ini harus bayar pajak sekian. Ketika kita melihat bahwa ternyata omsetnya sudah banyak nih, sudah lebih dari 4,8 miliar begitu, langsung ditetapkan? Tidak. Tapi kita punya mekanisme sendiri, ya. Ada pengawasan terlebih dahulu. Kami mungkin bisa sedikit mendetailkan, ketika kita ingin melakukan himbauan kepada wajib pajak, kami melakukan penelitian terlebih dahulu di belakang meja, ya tentunya. Kemudian ini kita akan keluarkan surat himbauan terlebih dahulu. Jadi tidak langsung kita keluarkan produk hukum, ya, ketetapan perpajakan begitu Anda harus membayar sekian. Jadi untuk wajib pajak UMKM tidak perlu khawatir, karena kita punya mekanisme tersendiri untuk menetapkan berapa jumlah pajaknya. Dan tentunya ini semua bisa dikomunikasikan. Ada kekhawatiran di lapangan ketika wajib pajak khususnya yang UMKM ini menerima surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan, mereka langsung berpikir bahwa wah, saya langsung ditetapkan sebesar sekian miliar seperti itu. Tapi bukan seperti itu mekanisme yang ada di Direktorat Jenderal Pajak.

0: kita komunikasikan. Kami memiliki data dari pihak ketiga seperti ini di lapangan, Bapak Ibu sekalian kira-kira seperti apa. Kalau ternyata tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan, maka tidak ada pajak yang harus ditetapkan untuk dibayar. Demikian.
1: Baik, baik. Itu sudah ditegaskan oleh Ibu Sari. Luar biasa. Ya. Saya bergeser ke Pak Dr. Hairullah Amin. Saya punya beberapa daftar pertanyaan untuk Pak Dokter sebenarnya. Namun dari tadi saya lihat Pak Dokter sibuk-sibuk mencatat. Jadi rasanya saya tidak perlu menanyakan apa yang menjadi atensi Anda Pak Dokter dari narasumber Ibu Sari dan juga Pak Rasid yang sudah banyak menyampaikan berkaitan dengan sensus ekonomi dan kaitannya juga dengan data perpajakan.
2: Baik, terima kasih Bang Dat, ya, para pemirsa sekalian. Ada yang menarik dari tadi penjelasan dari Pak Rasid tadi terkait dengan ada perubahan perilaku pos pendatang sosialis dari tahun ke tahun, dan saat ini 2026 kita mengalami perilaku konsumen yang luar biasa, ditambah dengan era digitalisasi pembelian, semua sekarang sudah baik pun semua, dan ini pasti akan berdampak terhadap seluruh aspek, termasuk tadi dengan penerimaan pajak. Misalnya contoh, misalnya pembelian online yang sekarang ini marak terjadi itu tidak hanya di kota-kota besar, tapi sudah sampai di level pulau-pulau di kita di Maluku Utara ini. Kalau kita lihat bisnis logistik yang di mungkin datanya Bu Sari, itu luar biasa peningkatan pengangkutan dan pergudangan dan logistik, itu luar biasa sekali peningkatannya. Ini adalah efek dari penjualan secara online. Nah, kita berharap susahnya sekali ini ada efek positif sebenarnya terkait dengan berapa sebenarnya perputaran uang dalam digital bisnis di pembelian online, sehingga ini menjadi data yang menarik bagi teman-teman di keuangan untuk bisa membuat regulasi lagi bagaimana memverifikasi di level nasional, di produksinya, produsen sampai di konsumen misalnya. Nah, karena ini terkait juga dengan sudah adanya PMK ya Bu ya, Bu Sari, yang terkait mengatur ada PPN ya, PPN atau PH Bu ya, PPH. Terkait 4 pelaku pasar online itu yaitu Tokopedia, ya. Terus
0: PPH pasal 22 dan Tokopedia, Shopee.
2: Lazada. Ini sebenarnya ini salah satu hal yang bisa kita nanti lihat dari hasil dari pendataan teman-teman UPS terkait dengan peraturan ini. Nah, yang kedua terkait dengan pembayaran non tunai Bang Dapi. Nah, ini ada fenomena menarik sebenarnya. Jadi ketika misalnya konsumen sekarang sudah termanjakan dengan metode kris misalnya tadi Pak Rosit, nah kita akan bisa melihat efeknya nanti terkait dengan modal misalnya. Karena semua bantuan teknologi yang tersedia saat ini juga akan berdampak terhadap kemudahan mereka, tidak lagi membutuhkan banyak modal yang besar karena semua transaksi bahwa online, tidak perlu lagi ada tempat yang banyak, misalnya toko-toko sudah tidak perlu, misalnya fenomena banyak mall sekarang yang sudah tutup, terus tidak lagi banyak yang gerai-gerai yang toko-toko besar juga sudah mulai ini. Nah, efeknya nanti ke bagaimana nanti ke basis modal pengusaha menengah ini dan kecil ini, ketergantungan mereka juga terkait dengan nanti misalnya kita ada stimulus bantuan KUR misalnya. Nah, ini yang juga berdampak semua nanti, sehingga data yang akan dikeluarkan dirilis oleh BPS di 2026 ini efeknya luar biasa nanti bagi pembuatan regulasi terkait dengan proses transaksi yang sifatnya online by phone. Saya akan bayangkan banyak nanti regulasi turunan nanti, dan itu akan sangat-sangat adaptif, sangat dinamis sesuai dengan tuntutan daripada kebutuhan ekonomi di era digital seperti ini. Karena basis teori kalau kita mau berperilaku konsumsi, maka tentunya jadi ada batasan maksimal dan itu juga ada minimum cost gitu kan. Jadi cuma dua sebenarnya, ada maksimalisasi profit dan minimalisis cost. Kalau kita bicara di teori itu mikronya kan, perilakunya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan pajak, maka tentunya harapannya adalah maksimalisasi profit dan tentunya juga minimalisis cost di situ. Di level produsen, penjual, dan ini bagaimana dengan era digital ini bisa meminimalisir biaya, tapi tentunya tidak berdampak terhadap profit misalnya. Artinya efeknya profit yang bisa juga lebih fleksibel. Yang menjadi khawatiran kita adalah tadi Bu Sari bilang tadi betul bahwa tantangan yang di lapangan ini adalah proses bagaimana memberikan sosialisasi, pendidikan, terus literalisasi terhadap bagaimana pajak, retribusi itu bukan bagian daripada beban biaya, tapi adalah tanggung jawab bagaimana kita bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan. Nah, poinnya adalah untuk kita di wilayah Maluku Utara, wilayah pulau-pulau di sini, wilayah Nusa Timur adalah memang kita masih masih sangat jauh ya. Jadi problem pasar ya, kita sebagai wilayah kepulauan, tantangan kita adalah pasar. Jangkauan pasar kita yang masih sangat jauh dari pusat, sehingga ini implikasi terhadap harga nanti dan juga kemampuan produsen lokal pulau-pulau itu untuk bisa menguasai pasar. Nah, tentunya ini implikasinya juga bagaimana produktivitas, terus pengembangan teknologi, sumber daya manusia dan lain-lain itu akan saling berkaitan untuk bisa meningkatkan profit atau usaha di atau di UMKM misalnya.
1: Baik. Sekira, baik, Bapak, dari penjelasan Anda tadi, apakah bisa saya menarik kesimpulan bahwa secara akademik data statistik menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi? Singkat saja, Bapak, jawabannya.
2: Iya, BPS ini satu-satunya lembaga yang memang sangat perannya sangat vital bagi bagaimana proses pembangunan ke depan. Jadi 2045 harapan Indonesia menjadi Indonesia luas itu sangat tergantung dari data sosialisasi ini gitu. Walaupun nanti mungkin ada juga rilis dari data-data dari lembaga-lembaga lain, misalnya World Bank ataupun lembaga ekonomi yang sifatnya, tapi itu juga hanya sebatas pembanding. Tapi poin daripada 2026 nanti 2036 lagi misalnya itu sampai kita mencapai 2045 misalnya sebagai target SDGs kita misalnya dengan beberapa indikator yang buat pembangunan ini. Ini menjadi vital sekali ya bagi bagaimana pengambil kebijakan di level nasional dan semua stakeholder ekonomi di level daerah terkait dengan bagaimana indikator-indikator yang lain misalnya. Nah, ini kita berharap ada rincian-rincian dari proses pengumpulan data itu yang memang bisa dipublish juga ke publik secara akumulasi tadi secara itu ya. Dan itu bisa berdampak juga terhadap bagaimana mengambil kebijakan di level daerah misalnya itu.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Dokter ya, luar biasa sekali ketiga narasumber ini pemaparan di awal. Namun tadi sempat ada yang berdering juga di saluran telepon kami. Ya, kami langsung saja terima penelpon yang sudah bergabung saat ini. Halo, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum Bung Davi.
1: Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Bung Davi, saya lupa modulasinya.
1: Ya, dengan siapa di mana? Ya, ya. Oh ya, Bung Din di Tidore. Ya, Bung Din silakan. Bung Din silakan langsung saja.
3: Tadi saya sedikit tangkap masalah sensus ekonomi tadi. Ekonomi itu untuk apa dan untuk siapa? Dan apa nama kalau pajak itu kalau ada radu itu ada pajak atau tidak? Mau dijelaskan.
1: Baik.
3: Kalau radu ada pajak juga, maka tidak bisa pakai radio lagi.
1: Baik, baik.
3: Dengan itu atau oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam. Saya menanggap pertanyaan dari Bung Din begini di Toloa Tidore, Pak Rosid. Banyak masyarakat, salah satunya Bung Din yang bertanya, setelah saya didata, apa manfaat yang saya rasakan? Bagaimana kemudian BPS menjawab ini, Pak Rosid?
4: Ya. Baik, terima kasih. Jadi buat apa? Seperti tadi sebenarnya sudah kami sampaikan manfaat dari sensus ekonomi, seperti tadi perjalanan dari 10 tahun sebelumnya, dia manfaatnya akan kembali lagi ke masyarakat walaupun tidak langsung per individu atau per usaha seperti itu, tapi berupa kebijakan yang memang dibuat oleh pemerintah, terutama pemerintah pusat, bisa juga pemerintah daerah yang berbasiskan sensus ekonomi tentunya. Nah, sensus ekonomi ini bagaikan apa kalau kita analogkan mungkin seperti medical check up gitu ya. Kita ini sedang mencari tahu apa yang terjadi dengan perekonomian yang ada di Indonesia atau di Maluku Utara khususnya gitu. Untuk mendiagnosa sesuatu pasti kita perlu diagnosa yang tepat sehingga nanti kita punya obat, punya resep yang tepat gitu. Seperti tadi ketika di 2006 ternyata kita mendapatkan hasil 99,8% usaha di Indonesia itu skalanya masih UMKM, maka muncul undang-undang yang baru terkait dengan UMKM seperti itu. Akhirnya semua data akan kembali. Jadi ini bagaikan kita menyusun puzzle-puzzle gitu. Jadi sensus ekonomi ini bukan juga petugas yang dari BPS dituntut untuk benar-benar bisa menggali pertanyaan seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, karena kan pertanyaannya banyak Pak ya, terkait dengan penggunaan internet juga ada, terkait dengan pengeluaran, pendapatan, kemudian aset usahanya juga ditanyakan gitu ya, karena terkait dengan digitalisasi itu juga ada, ekonomi kreatif kita juga tanyakan. Nah itu harus dijawab dengan benar, dengan jujur, dengan baik oleh semua orang, baik itu pengusaha maupun oleh keluarga yang memiliki usaha di dalam rumah, sehingga kita paham sebenarnya karakteristik ekonomi yang ada di wilayah kita itu bagaimana, kemudian jika ada masalah, masalahnya apa, sehingga nanti diagnosanya benar, kemudian kita bisa memberikan obat, memberikan solusi, istilahnya seperti itu, secara tepat, jika semua warga bisa memberikan datanya secara benar dan jujur tentunya.
1: Secara benar dan jujur, Bapak, itu yang perlu ditegaskan nanti garis bawahi oleh masyarakat. Baik, Pak Rosid, perkembangan pelaksanaan sensus ekonomi sendiri di Maluku Utara, kalau tadi kita sudah bahas secara umum, apakah ada daerah atau kelompok usaha yang masih menjadi tantangan sejauh ini? Seperti apa perkembangannya?
4: Untuk sampai dengan pagi ini kita mencapai sekitar 82% dari target yang kita tentukan ya, sampai menuju finish, mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan di akhir bulan ini. Tantangannya tentunya banyak sekali ya, karena kita wilayah pulau-pulau gitu, karena seluruh pulau harus kita jangkau yang ada penghuninya. Tentunya tantangan yang pertama terkait dengan masalah jaringan gitu ya, jaringan internet terutama, karena kan kita pendataannya kan secara online menggunakan gawai petugas atau gadget petugas. Ketika kita sudah melakukan pendataan tentunya harus dikirim ke server pusat itu langsung menggunakan internet. Nah itu ada beberapa daerah yang terkendala dengan hal itu, walaupun kami sudah ada solusinya tentunya. Kemudian juga ada beberapa daerah yang misalnya kayak di Morotai itu beberapa waktu lalu itu jaringan listrik itu seperti ada kendala juga gitu, seperti giliran mati lampunya dan seterusnya, itu juga menjadi kendala ya, ujung-ujungnya adalah internet. Kemudian juga ada kendala juga terkait dengan usaha-usaha yang barangkali belum bisa atau belum mau menerima petugas kami gitu. Iya. Ada beberapa memang yang belum bersedia. Nah itu mungkin itu jadi kendala yang cukup berat bagi kami, tapi kami terus berusaha meyakinkan, memang sekali lagi data yang kami kumpulkan ini tidak ada kaitannya dengan pajak, dan nanti akan kembali dalam bentuk kebijakan yang kalau memang teman-teman pengusaha ataupun seluruhnya itu memberikan data secara baik, pasti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan baik. Kecuali kalau memang datanya yang diberikan itu tidak benar, pasti ya kebijakannya juga akan meleset tentunya. Nah itulah, sekali lagi tidak ada kaitannya dengan pajak seperti yang sudah disampaikan Ibu Sari tadi, dan juga sekali lagi nanti datanya akan kembali ke Bapak Ibu semuanya, dan tidak akan pernah BPS mempublish itu data individu, tidak pernah. Nanti kita akan mempublish perusahaan A pendapatannya sekian, pengeluarannya sekian, asetnya sekian gitu, itu tidak pernah ya. Selalu data agregat gitu.
1: Baik Pak Rosid, masih ada tantangan masyarakat yang tidak mau menerima petugas, apakah ini akan berdampak langsung terhadap akurasi atau kualitas dari data sensus ekonomi sendiri, terutama di Provinsi Maluku Utara?
4: Kalau akurasi sedikit banyak pasti akan ada pengaruhnya, walaupun mungkin tidak signifikan, karena itu kan hanya 1-2 saja seperti itu ya, tapi secara statistik itu kan kita ada batas toleransi itu. Kita akan tetap berusaha sampai di akhir masa pendataan melakukan pendekatan supaya yang bersangkutan atau pihak-pihak yang belum bisa memberikan data ini bisa memberikan data ke kami. Karena sensus ekonomi ini bersifat nasional, perusahaan-perusahaan besar di Maluku Utara ini banyak juga dihandle oleh tim BPS pusat, sehingga kami juga lebih mudah atau terbantu dengan pelaksanaan sensus ekonomi ini, karena memang dukungan dari pusat tentunya sangat besar untuk BPS daerah.
1: Baik, saya kembali dengan Ibu Sari, Kepala KPP Pratama Ternate. Berkaitan dengan perpajakan Ibu ya, hoax yang tadi kemudian sudah dijawab, sebenarnya penarikan perpajakan itu memiliki mekanismenya tersendiri, begitu seperti yang sudah Ibu sampaikan. Betul. Nah, berkaitan dengan hoax atau berita yang tidak benar Ibu Sari, berkaitan dengan perpajakan ini, apakah hoax-hoax terkait dengan perpajakan ini dapat berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam mengikuti program-program pemerintah yang mungkin ada di KPP Pratama sendiri, Ibu?
0: Dengan sangat yakin saya jawab Pak Davi bahwa itu sangat berpengaruh.
1: Ya. Termasuk Babinsa dan Babinkamtibmas kemarin ya?
0: Iya, itu dia. Nah, seperti itu. Karena ketika masyarakat mengalami kekhawatiran ya, mereka takut begitu, akhirnya mereka akan menunggu. Nah, untuk posisi menunggu inilah mereka cenderung ya, kalau kami lihat ini trennya, mereka tidak akan melakukan kewajiban perpajakan mereka. Mereka akan menunggu kira-kira apa misstep yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, hoax-hoax seperti inilah yang memang ternyata kalau kita ukur, ini sangat berpengaruh terhadap penerimaan dan juga pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk masyarakat. Nah, kalau untuk yang UMKM kita lihat, kita baru mengeluarkan PP20 ya, tahun 2026. Mungkin sebagian masyarakat menganggap bahwa aturan ini tiba-tiba saja muncul begitu, padahal kalau kita lihat, ini perjalanannya panjang. Dari 2013, pada saat itu ada PP46, nah tarifnya untuk UMKM 1% begitu. Nah, kemudian dianalisa dengan apa? Dengan data. Jadi ketika nanti dilakukan pengambilan data, dilihat oh ternyata tarif yang paling pas untuk UMKM adalah 0,5%. Jadi diubahlah peraturan pemerintah itu menjadi 0,5% gitu. Nah, ini hasil apa? Hasil pengumpulan data, hasil memotret di lapangan seperti apa. Jadi ketika kita kaitkan dengan sensus ekonomi, ya tentunya harus diberikan data yang tepat begitu. Nah, kemudian 0,5% kita kaji lagi, ternyata banyak sekali di lapangan yang pengusaha menggunakan tarif ini untuk kepentingannya sendiri, padahal dia sudah tidak memenuhi ketentuan. Nah, oleh sebab itu ini perlu kita luruskan, jangan sampai ada kekhawatiran bahwa kalau misalnya nanti di data kita mengisi dengan benar, akhirnya tiba-tiba pemerintah langsung menetapkan seperti itu. Nah, jadi tentunya akan berpengaruh kepada pendapatan PPH final kami. Dan kemudian nanti ada hubungannya lagi dengan pencapaian target penerimaan, begitu. Nah, oleh sebab itu, ini yang harus kita luruskan. Babinsa kemarin itu juga seperti itu ya. Banyak sekali masyarakat yang akhirnya tidak menerima kedatangan kami, begitu. Dan kemudian mereka berspekulasi bahwa sekarang ini sudah mulai main kekerasan ya, pajak ya, begitu. Dia sudah bersama dengan aparat begitu untuk mendata pajak. Nah, ini kan ketakutan-ketakutan yang justru membuat masyarakat tidak berkembang. Padahal khususnya sensus ekonomi terkait dengan pelaku UMKM dengan aturan yang baru PP20, kita harapkan mereka berkembang begitu. Kita tidak memberikan lagi batasan mereka menggunakan tarif PPH final 0,5% untuk yang memang benar-benar memenuhi kriteria sebagai UMKM. Nah, kalau ini tidak kita luruskan dan kemudian datanya yang diberikan tidak valid begitu, nanti kita akan mengevaluasi PP20 ini juga jadi misleading juga seperti itu. Dan PP20 ini hadir, lahir, ini karena evaluasi dari data yang kita terima. Nah, seperti itu.
1: Baik, saya ke Pak Dr. Hairullah. Tadi ada kasus bahwa tantangan dari BPS ada mitra yang masih belum diterima oleh masyarakat. Ini kayaknya harus bawa beras 5 kilo baru diterima, Bapak. Berkaitan dengan bantuan sosial mungkin baru diterima. Apakah ada risiko? Nah, tadi kita berbicara tentang akurasi dan kualitas data. Jika hal yang demikian terjadi seperti yang Pak Rosid sampaikan, walaupun persentasenya kecil, apakah akan memiliki risiko terhadap daerah sendiri, pembangunan ekonomi di daerah, Pak Dokter?
2: Ya, kita lihat dulu case-nya seperti apa sebenarnya dalam konteks ini. Misalnya yang paling sering dikeluhkan itu sebenarnya masalah kemiskinan sebenarnya. Yang paling banyak mendapat kritik baik teman-teman di BPS itu adalah pendataan tentang kemiskinan, tingkat kemiskinan. Semua kepala daerah itu menginginkan bahwa angka kemiskinan mereka itu menurun gitu. Atau misalnya ada penurunan garis kemiskinan misalnya.
1: Bisa request ke BPS kayaknya.
2: Itu. Nah, itu yang mereka sering perdebatkan ketika misalnya BPS merilis angka kemiskinan, oh naik sebenarnya. Padahal ini sudah mendekati tahun politik misalnya. Jadi fenomena-fenomena indikator-indikator ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, itu sering menjadi hal yang sangat klasik. Dan itu menjadi perdebatan bagi para kepentingan-kepentingan beberapa atau di semua PPH daerah. Nah, jadi gini Bang Dapi, dalam teknis pengambilan data itu teman-teman BPS sudah punya role dan punya formula sendiri, dan tentunya output yang dihasilkan dari data itu adalah cerminan bagi bagaimana pengambil atau kita sebagai masyarakat, pihak kampus, pemerintah daerah, dan semua pengguna data misalnya, itu melihatnya dari sisi yang mana dulu misalnya. Jadi kepentingan kita terkait dengan data ini memang sangat beragam gitu ya. Nah, tapi poinnya adalah bagaimana tetap kita harus melihat secara etik apa secara ilmiah dengan pendekatan ilmu pengetahuan, dan tentunya proses pendataan yang Pak Rasid tadi sudah bilang itu sudah mengalami kemajuan, tidak lagi baik manual ataupun konvensional yang selama ini, tapi ternyata sudah ada peningkatan dalam hal akurasi, terus dalam hal tingkat teknik dan segala macam, ada berlapis-lapis proses verifikasi dan segala macam. Nah tentunya ini dalam aspek kita sebagai pengguna data, kita harus realistis, dan bukan realistis, tapi kita harus menggunakan itu dengan baik, dan tentunya sebagai pengguna data tetap juga harus meng-cross-check sebenarnya. Jadi ada proses cross-check juga ketika misalnya data rilis, kan seperti ya, jadi bupati-bupati itu kan heran itu, kalau kok bisa angka kemiskinan di daerah saya ini seperti ini, padahal ketika turun di lapangan, terhadap kemungkinan, itu yang hal-hal yang sebenarnya aneh. Nah, sehingga inilah daerah, pemerintah daerah harus betul-betul juga merespon secara positif, bahwa ketika misalnya angka itu muncul, refleksi itu ternyata harus juga direfleksikan dengan kebijakan. Jadi tidak langsung semata-mata angka itu tinggi dan ringan berarti itu tidak akan mengganggu kepentingan. Itu juga saya kira teman-teman bagi semua di lokal daerah, kemudian pemerintah daerah harus melihat secara refleksi bahwa data itu adalah sesuatu yang bisa kita gunakan sebagai cerminan dan juga bisa merefleksikan semua kebijakan-kebijakan, apakah memang ini sudah sesuai dengan sasaran atau memang belum segala macam, belum misalnya ya. Sebetulnya itu menjadi poin di situ mungkin.
1: Baik, Pak Rosid, jika masyarakat atau pelaku usaha tidak memberikan data yang sebenarnya, data yang real sesuai dengan kondisinya, adakah dampaknya?
4: Pasti sedikit banyak akan ada dampaknya, cuma memang tergantung tadi seperti yang disampaikan dokter, case-nya bagaimana gitu ya. Ya itu yang menjadi tantangan kami di lapangan. Itu kami saat ini untuk sensus ekonomi ada 1156 petugas di Maluku Utara gitu ya, di 10 kabupaten kota. Itu mereka yang bekerja keras supaya bisa mendapatkan data. Ya yang penting kami terus berusaha ke seluruh masyarakat, baik pelaku usaha maupun di keluarga-keluarga yang kami kunjungi, semuanya kami akan upayakan supaya mereka mampu atau mau bersedia memberikan datanya. Yang lebih mudah lagi untuk sensus saat ini, Bang Davi, bahwa apabila memang masyarakat atau dari pengusaha itu dia tidak mau diwawancara langsung oleh petugas kami, kami juga punya moda yang bisa mereka itu melakukan pengisian secara mandiri. Itu kami bisa fasilitasi, nanti bisa memberikan link, kemudian nanti kami pertama kali mungkin kami mintakan email atau nomor HP sehingga nanti bisa mendapatkan kode OTP dan pengusaha itu bisa melakukan pengisian secara mandiri jika memang takut atau tidak mau menyampaikan datanya kepada petugas kami. Itu lebih mudah lagi, seharusnya tidak ada lagi ketakutan. Ketika mereka mengisi sendiri, pasti datanya akan langsung masuk ke server BPS Pusat, tidak melalui petugas kami.
1: Baik, masuk langsung ke BPS Pusat, tidak melalui petugas ataupun mitra begitu ya. Baik pendengar, Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Kita sementara membahas jelang injur time sensus ekonomi 2026. Data ini untuk siapa? Data ini untuk siapa? Rasanya tadi sudah disinggung, sudah dibahas, disampaikan oleh narasumber kita pagi hari ini. Saya masih bersama dengan Pak Rosid, Kepala PLT Kepala BPS Provinsi Maluku Utara, dan Ibu Sari, Kepala KPP Pratama Ternate, dan juga Pak Dr. Hairullah Amin, Akademisi Universitas Hairun. Dan pendengar, rasanya kita sudah berada di ujung acara. Ibu, cepat saja waktunya ya.
0: Enggak terasa ya.
1: Padahal baru dapat dua-dua pertanyaan kali ya. Di ujung perjumpaan kita ini, pendengar, saya akan memberikan kesempatan juga kepada narasumber untuk memberikan penegasan dalam closing statement berkaitan dengan topik kita pada kesempatan pagi hari ini, dan tentunya penegasan-penegasan yang disampaikan sesuai dengan tupoksi dari masing-masing narasumber. Pak Rosid, tentunya berkaitan dengan sensus ekonomi secara umum dan khususnya di Maluku Utara. Ibu Sari berkaitan dengan sensus ekonomi dan juga data perpajakan, dan nanti kita akan mendengarkan bagaimana Dr. Hairullah Amin memberikan closing statement dan juga pesan-pesan kepada narasumber dan juga kepada masyarakat secara luas. Yang pertama mungkin saya ke Pak Rosid, silakan berkaitan dengan topik yang kita bahas hari ini, ada pesan-pesan kepada masyarakat jelang berakhirnya sensus ekonomi di Provinsi Maluku Utara. Dari evaluasi yang saat ini sudah ada, apa yang ingin kemudian Bapak sampaikan kepada masyarakat secara luas?
4: Yang jelas jangan khawatir ketika petugas sensus ekonomi datang ke rumah maupun ke tempat usaha Bapak Ibu sekalian, dan pastikan identitasnya jelas, karena petugas kami itu mengenakan rompi sensus ekonomi, kemudian membawa surat tugas, dan ada nempel di mana ada barcode, bisa di-scan barcode-nya jika Bapak Ibu kurang yakin bahwa itu benar-benar adalah petugas BPS, karena nanti akan tersambung ketika di-scan barcode-nya, nanti tersambung dengan data-data yang ada di kami tentunya. Kemudian yang perlu diingat, kami dalam sensus ekonomi ini tiga hal saja atau tiga huruf saja, TIR, T-I-R, terima petugas sensus ekonomi, kemudian I-nya itu isikan data dengan benar dan jujur, dan pasti R-nya itu rahasia, pasti akan kami jaga. Dan saya ingat apa yang disampaikan oleh pimpinan kami, Pak Wakil Kepala BPS, menyampaikan bahwa jika tak ada sensus, masa depan menjadi hangus. Jika tak mau didata, berarti Anda tidak ada.
1: Berarti Anda tidak ada. Waduh, tidak diakui dong. Baik, silakan kemudian Ibu Sari, Kepala KBP Pratama Ternate, closing statement-nya pagi hari ini dengan topik yang tadi sudah banyak kita ulas.
0: Iya. Baik, Bang Davi. Tiga hal yang ingin kami tekankan untuk para pendengar sekalian. Yang pertama, jangan khawatir karena kami bekerja sesuai dengan ketentuan. Amanah yang diberikan oleh undang-undang ini akan kami laksanakan sesuai dengan ketentuan. Jadi tidak ada penetapan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang kedua, mari manfaatkan fasilitas perpajakan khususnya bagi para pelaku UMKM, karena negara sudah memberikan fasilitas untuk para pelaku UMKM. Dan yang ketiga tentunya, mari kita juga bangga membayar pajak, karena Indonesia akan maju dengan pajak yang kita bayarkan. Itu saja, Bang Davi.
1: Baik, terima kasih Ibu Sari. Dan terakhir mungkin Pak Dokter bisa memberikan juga semacam penegasan di closing statement ini, baik itu juga kepada BPS, kepada kantor pajak, dan tentunya kepada publik.
2: Oh, baik, oke. Jadi sekira diskusi kita pagi ini memang menarik terkait dengan bagaimana peningkatan produktivitas sebenarnya. Dari data yang akan dirilis oleh teman-teman BPS terkait dengan Susenas 2026 ini kita berharap berimplikasi pada peningkatan produktivitas ekonomi. Nah, kenapa? Karena kalau basis ekonomi kita itu berbasis pada investasi modal, ini kerugian kita jangka panjang. Tapi kalau ternyata basis produk ekonomi kita berbasis pada produktivitas, yaitu berbasis sumber daya manusia, berbasis penguasaan teknologi, investasi pengetahuan dan lain-lain, dan angka itu kita berharap data sosialisasi itu bisa mengarah ke sana, maka kita akan bicara bagaimana menuju Indonesia 2045 itu akan lebih baik dan lebih mudah nanti. Karena target kita ke depan untuk jangka panjang adalah pertumbuhan ekonomi itu harus basisnya pada produktivitas human being investment sebenarnya. Itu poin yang dari kami dari kampus seperti itu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Dr. Hairullah Amin, akademisi Universitas Hairun. Terima kasih juga Pak Hari Marosid, PLT Kepala BPS Provinsi Maluku Utara. Terima kasih juga Ibu Sari.
0: Dengan senang hati, Bang Davi.
1: Kepala KBP Pratama Ternate yang kemarin baru saja melaksanakan kegiatan forum konsultasi publik ya.
0: Betul sekali.
1: Dan tentunya kita doakan juga agar penerimaan pajak di KBP Pratama dapat terrealisasi sesuai dengan harapan dan target.
0: Amin. Terima kasih doanya.
1: Baik, terima kasih dan terima kasih sekali lagi Pak Rosid, Pak Dokter dan juga Ibu Sari, dan kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Ternate yang pagi ini sudah memberikan perhatian mendengarkan dan juga menyaksikan dialog interaktif Ternate pagi ini dengan topik jelang injur time sensus ekonomi 2026. Data ini untuk siapa? Mudah-mudahan sudah sangat jelas disampaikan oleh para narasumber, dan tentunya ini menjadi semacam edukasi dan literasi kepada masyarakat, kepada publik, kepada pendengar Pro 1 RRI Ternate di mana saja berada. Dengan demikian pendengar, saya Davi Baba bersama rekan penyiar Safira Safitri dan juga rekan-rekan yang bertugas di teknik studio pagi ini menyampaikan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai baku dapa lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.